0: dewas yang baru ini itu bisa semakin membawa kebaikan.
1: Seperti diketahui, setiap fraksi memiliki pertimbangan masing-masing dalam menentukan pilihan calon anggota dewas LPP RRI. Pertimbangan tersebut dapat bersifat objektif, rasional, ataupun subjektif. Hasil pemungutan suara tersebut menjadi dasar penetapan 5 calon dewas LPP RRI oleh Komisi 7 DPR RI. Selanjutnya, hasil tersebut disampaikan dalam rapat paripurna untuk mendapatkan ketentuan sesuai tahapan yang berlaku. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Harul Umam melaporkan selengkapnya.
3: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir.
4: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Rabu kemarin, di mana Nusron seharusnya diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Nusron telah mengirimkan surat konfirmasi kepada penyidik terkait ketidakhadirannya. Budi mengatakan penyidik akan melakukan koordinasi dan menjadwalkan ulang terkait pemeriksaan terhadap Nusron. KPK berharap Nusron dapat hadir memenuhi panggilan berikutnya.
3: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian ATR BPN. Tentunya penyidik akan lakukan koordinasi dan penjadwalan ulang guna pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
4: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengaku siap kooperatif terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret kementeriannya.
5: Kami menghormati apa yang

0: KPK sendiri mengatakan bahwa membutuhkan keterangan Nusron untuk mendalami konstruksi perkara dugaan suap pengurusan HGB dan penerimaan lainnya di Kementerian ATR BPN. Keterangan Nusron diperlukan untuk mengetahui rangkaian perkara secara utuh, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki peran signifikan. Dalam perkara ini, KPK memang telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Mereka diduga terkait dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan HGB oleh PT Summarecon Agung. Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, 4 dari 8 tersangka diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN, Nusron Wahid. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi musim hujan 2026-2027 datang lebih lambat dan berlangsung lebih pendek. Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG, Marjuki, mengatakan kondisi tersebut berpotensi meningkatkan intensitas hujan pada hari-hari tertentu. Dan berikut Alfred Stutter menyampaikan informasi tersebut dalam sesi Laporan Khusus Pro 3 RRI.
2: Laporan khusus.
3: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi.
4: Direktur Layanan Iklim Terapan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Marzuki, mengatakan musim hujan 2026 hingga 2027 diprediksi lebih pendek dari kondisi normal. Kondisi tersebut dipengaruhi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang akibat fenomena El Nino yang kini berada pada kategori sangat kuat. BMKG memprediksi El Nino masih bertahan hingga awal 2027, sementara musim hujan datang bertahap di berbagai wilayah Indonesia. Sebanyak 63 zona musim diprediksi memasuki musim hujan pada Oktober, kemudian 185 zona musim pada November dan 266 zona musim pada Desember. Banyak 529 zona musim atau 61,08% luas daerah

0: dari biasanya. Ya, ada hari-hari gitu, Pak, setiap hari ya. Ada hari-hari yang mungkin nanti curahnya akan lebih tinggi dari biasanya. Apakah itu ekstrem atau tidak, ya nanti kita ukur.
1: Menghadapi kondisi tersebut, BMKG merekomendasikan pemerintah dan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan berdasarkan prediksi cuaca dan iklim. Selama periode kering, masyarakat diminta tetap mewaspadai kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. Memasuki musim hujan, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan drainase dan menyiapkan kesiapan evakuasi untuk mengantisipasi banjir dan longsor. Masyarakat juga dianjurkan menghemat air dan menyiapkan cadangan air rumah tangga di wilayah yang masih mengalami kekeringan. BMKG menekankan, informasi peringatan dini perlu diterjemahkan menjadi tindakan melalui prinsip early warning atau early action. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB masih menangani kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah prioritas. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan, kondisi karhutla di lapangan masih dinamis. BNPB mencatat sekitar 3.736 hektar lahan terbakar berhasil ditangani selama periode 24 hingga 30 September. Penanganan dilakukan di 6 provinsi prioritas, yakni Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Riau. BNPB mengerahkan 58.918 personel untuk operasi darat di wilayah prioritas. Operasi udara juga melibatkan 54 pesawat dan helikopter untuk patroli, operasi modifikasi cuaca, dan pengeboman air. Berton mengatakan BNPB masih mengharapkan hujan alami untuk membantu mengurangi jumlah api yang harus ditangani.
2: Nah, kami kita tetap berdoa kiranya hujan segera turun secara alami sehingga di beberapa provinsi ini akan mengecil jumlah api yang akan kita padamkan. OMC di Sumatera Selatan dan Jambi relatif tidak dapat dilaksanakan mengingat tidak terdapat pertumbuhan awan yang potensial untuk membentuk hujan. Sedangkan OMC di Riau telah berakhir pada tanggal 25 September 2026 dan kita tetap mengharapkan adanya hujan alamiah yang memang sudah terjadi di Provinsi Riau.
1: Sementara itu, Kementerian Kehutanan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah rawan. Pada 30 September, Kementerian Kehutanan mencatat 67 kejadian kebakaran dengan 30 kejadian telah dipadamkan dan 37 lainnya masih dalam proses penanganan. Kebakaran yang masih berlangsung berada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Jambi. Kasubdit Pencegahan Kebakaran Hutan Kemenhut Haryanto menyebutkan Kementerian Kehutanan juga telah melaksanakan 5 operasi modifikasi cuaca bersama BMKG dan BNPB. Sebanyak 5.000 aparatur sipil negara disiapkan untuk membantu penanganan selain 2.579 personel Manggala Agni. Kementerian Kehutanan menyebut hujan menjadi faktor penting dalam pengendalian kebakaran terutama pada lahan gambut.
0: Upaya hujan buatan dan seterusnya itu sebenarnya langkah yang bagaimana pendinginan itu lebih masif gitu ya, kalau sudah masuk ke dalam gambut. Nah, kemudian nyambung yang kedua, ya dalam konteks kebakaran gambut itu kan ada yang sering kita dengar itu smoldering itu ya. Jadi apa istilahnya, kelihatannya sudah tidak ada api tapi kan dia sebenarnya masih membakar yang di bagian bawah. Nah, ya itu memang paling efektif adalah dengan hujan. Ya, hujan itu bisa dimodifikasi tadi misalnya tujuannya adalah supaya masif ya, supaya masif dan dia bisa masuk meresap lebih ke dalam. Jadi itu mungkin ya dari Pak Menhub.
1: Prediksi BMKG menunjukkan musim hujan datang bertahap dengan karakter yang berbeda di setiap wilayah Indonesia. Pemerintah dan masyarakat perlu menjadikan informasi cuaca dan iklim sebagai dasar untuk melakukan kesiapsiagaan lebih awal. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sejumlah warga menilai informasi cuaca perlu disampaikan secara cepat, jelas, dan mudah dipahami. Mereka juga menganggap informasi tersebut penting sebagai dasar menyesuaikan aktivitas dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi bencana.
4: Kalau kualitas udara sedang tidak sehat ya, kalau saya pribadi ya mengurangi aktivitas di luar rumah tentunya. Kalaupun harus keluar rumah ya saya berusaha menggunakan masker.
5: Ya, saya berharap informasi yang disampaikan BMKG dalam menghadapi perubahan cuaca dalam kondisi lingkungan seperti ini bisa cepat dipahami oleh masyarakat. Karena biar masyarakat lebih tahu apa yang akan terjadi pada hari ini, sore, siang, atau pagi. Saya juga minta BMKG dapat mengupgrade cara mereka berkomunikasi

0: menyampaikan informasi.
1: Penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas udara kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati. Informasi BMKG tentang kondisi cuaca dan kualitas udara penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati.
2: Pendengar, kesiapsiagaan bencana di tengah anomali musim hujan 2026-2027 menjadi topik editorial RRI pagi ini. Rani Indira menyampaikan selengkapnya.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Laporan pemutakhiran prediksi musim hujan 2026-2027 yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan wawasan penting mengenai dinamika iklim Indonesia. Fenomena atmosfer yang terjadi belakangan ini menegaskan bahwa ancaman perubahan iklim semakin nyata dan memerlukan kewaspadaan nasional. Indonesia tidak lagi sekadar berhadapan dengan fenomena cuaca rutin, melainkan tantangan anomali iklim yang menuntut kesiapan mitigasi bencana lebih tanggap dan terstruktur di seluruh tingkatan pemerintahan. Data BMKG menunjukkan bahwa fenomena iklim El Nino saat ini berlangsung dengan intensitas sangat kuat. Kondisi ini memicu keterlambatan masuknya musim hujan di sebagian besar wilayah tanah air. Keterlambatan tersebut berdampak langsung pada siklus pertanian, ketersediaan pasokan air bersih, hingga peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meluas sebelum masa transisi menuju musim hujan tiba. Anomali iklim ini tercermin dari durasi musim hujan yang diprediksikan bergeser. BMKG mencatat sebanyak 51,90% luas daratan Indonesia atau sekitar 482 zona musim diprediksi akan mengalami durasi musim hujan 2026-2027 yang lebih pendek dibandingkan kondisi normalnya. Singkatnya, durasi hujan ini tidak berarti ancaman bencana berkurang, melainkan berpotensi memicu intensitas curah hujan yang lebih terkonsentrasi dalam kurun waktu singkat. Kedatangan musim hujan diperkirakan berlangsung secara bertahap dan mundur dari jadwal biasa. Sebanyak 185 zona musim atau 24,66% luas daratan Indonesia baru diprediksi memasuki musim hujan pada periode November 2026. Penundaan ini kemudian berlanjut ke 266 zona musim atau 17,31% wilayah daratan lainnya yang baru akan memulai fase musim hujan pada bulan Desember 2026. Pergeseran jadwal ini memberikan ruang waktu tambahan untuk persiapan mitigasi sekaligus ancaman kekeringan yang diperpanjang. Dari sisi volume air, akumulasi curah hujan selama periode musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia diproyeksikan berada pada kategori normal atau mendekati rata-rata klimatologisnya, yakni mencakup 510 zona musim atau 69,76% luas daratan. Meskipun berada dalam kategori normal, sifat curah hujan yang terkonsentrasi akibat durasi musim yang lebih pendek dapat memicu cuaca ekstrim, seperti hujan lebat mendadak yang disertai angin kencang. Menghadapi potensi ancaman ini, pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD di seluruh Indonesia harus segera menyelaraskan skenario mitigasi. Langkah-langkah antisipasi seperti pembersihan saluran drainase, pengerukan sungai, pemangkasan pohon rawan tumbang, hingga peninggian tanggul harus dilakukan sebelum memasuki puncaknya. Koordinasi antar lembaga perlu dipastikan berjalan optimal tanpa hambatan birokrasi yang kaku. Pada akhirnya, informasi dan rekomendasi yang disampaikan BMKG harus dijadikan rujukan utama dalam pembuatan kebijakan pemangku kepentingan. Kesiapsiagaan bencana bukan sekadar respon saat musibah terjadi, melainkan upaya sistematis berbasis data ilmiah untuk meminimalkan risiko kerugian jiwa dan materi. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci utama agar Indonesia tangguh dalam menghadapi ketidakpastian iklim, terutama masyarakat di daerah rawan bencana. Setidaknya sudah dapat mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi yang bakal terjadi. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Informasi mancanegara, pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan atau AI, termasuk memanfaatkan teknologi tersebut sekaligus mengurangi potensi risikonya. Kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan, satuan tugas tersebut dipimpin Direktur Intelijen Nasional Jay Clayton dan akan menentukan pendekatan pemerintah terhadap upaya pengaturan serta mitigasi risiko super intelligence. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persib Bandung membidik 3 poin saat menantang kekuatan Port FC pada laga pembuka Grup B Asian Club Championship Shopee Cup 2026-2027 yang diselenggarakan di Stadion Thammasat, Thailand pada Kamis 8 Oktober 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi debut resmi Maung Bandung di Asia Tenggara dengan skuad Pangeran Biru bertekad meraih kemenangan bersejarah di kandang lawan.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Baik pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas tepatnya di beberapa ruas jalan seperti di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian Simpang Semanggi Jakarta Selatan, Pospol Kendal Jawa Tengah, Simpang Alang-Alang Lebar Palembang bersama dengan petugas Brigadir Ade berikut ini. Brigadir Ade, silakan.
5: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun yang akan menuju ke arah Bintaro. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk antisipasi adanya pertemuan arus. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari jalur arteri terpantau adanya peningkatan volume kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar, begitupun dari jalur arteri yang akan menuju ke arah Cawang juga terpantau kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau bagi pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Banyu Asin yang akan menuju ke arah Jambi terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Palembang Kota yang akan menuju ke arah Banyu Asin juga terpantau kondusif lancar. Terlihat di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 205 kasus laka lantas dengan rincian 20 orang meninggal dunia, 32 orang 32 orang luka berat dan 313 orang luka ringan. Dan dari 205 kasus laka lantas tersebut, 85% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC Polri bersama masyarakat. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
2: Terima kasih Brigadir Adi untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
4: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Bengkulu pagi ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.
2: Kang Deddy.
3: Weh, Pak Jaya.
2: Panennya udah beres.
4: Alhamdulillah, Pak.
5: Menyenangkan.
2: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
5: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu, setiap panen raya itu hasilnya mah melimpah, tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
4: Tapi sekarang alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
4: Betul.
2: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
4: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
2: Iya, apa lebih semangat lagi ya tuh.
0: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
6: Halo RRI.
1: Halo RRI.
6: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

Selamat pagi pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Tadi sudah kami hadirkan juga ya, informasi dari Pro 3 RRI. Dan nanti pukul 8 pagi kami kembali mengajak Anda untuk bisa bergabung, juga berpartisipasi untuk dialog interaktif Bengkulu Menyapa pagi ini. Kita akan berbicara mengenai UMKM naik kelas ya, yang punya daya saing juga, dengan narasumber kami dari para pelaku UMKM. Dan juga Anda bisa bergabung di line telepon 0736 732 1996, atau juga di WhatsApp 0811 730 7079, dan juga bisa Anda saksikan di YouTube channel RRI Net Bengkulu.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Eh, lihat deh sepatunya. Udah jelek begitu, masih dipakai juga.
2: Hah, pantas aja dia pendiam. Malu kali ya?
1: Udah. Jangan diajak satu kelompok, nanti malah bikin malu.
3: Kalian sadar nggak? Bagi kalian mungkin cuma bercanda, tapi bagi dia kata-kata itu menyakitkan.
4: Tidak semua luka terlihat oleh mata. Ada luka yang tumbuh dari ejekan, hinaan, dan perundungan yang dianggap sekedar candaan. Padahal setiap anak berhak belajar di lingkungan yang aman, dihargai, dan diterima tanpa rasa takut. Mari hentikan perundungan, jadilah teman yang menguatkan, bukan yang menjatuhkan.

Pendengar UMKM naik kelas ini adalah proses peningkatan kapabilitas, mutu produk, termasuk juga legalitas, digitalisasi, dan juga skala bisnis dari usaha mikro, kecil, dan menengah agar lebih berdaya saing, juga produktif, dan bisa masuk ke pasar yang lebih luas lagi. Jadi memang banyak faktor yang perlu diperhatikan agar UMKM ini bisa naik kelas, mulai dari aspek legalitasnya, perizinan, termasuk juga sampai ke sertifikasi halalnya, juga kualitas dan juga kemasan yang perlu diperhatikan, dan juga mulai masuk atau digitalisasi, dan juga punya literasi keuangan yang baik, jadi mulai mengatur keuangannya secara profesional dan juga memperhatikan SDM juga kapasitasnya. Dan kita akan berbicara seputar UMKM naik kelas juga untuk pagi hari ini nanti bersama kedua narasumber kami, ada pelaku UMKM Bengkulu, Bapak Revi Rusfiansyah, dan juga Bung Leo, praktisi pengembangan

bisnis yang akan hadir di dialog Bengkulu Menyapa pagi ini seputar ekonomi berkelanjutan, dorong UMKM naik kelas dan berdaya saing. Jadi tetap bersama kami, jangan kemana-mana.

0: Lampu merah tandanya berhenti. Kalau lampu kuning berarti hati-hati. Kalau lampu hijau, let's go.
1: Tuh, anak kecil aja tahu. Masa kamu enggak? Lampu lalu lintas bukan pajangan, tapi punya tujuan. Menghindari hambatan karena adanya perbedaan arus jalan bagi pergerakan kendaraan. Memfasilitasi persimpangan antara jalan utama untuk kendaraan dan pejalan kaki dengan jalan sekunder sehingga kelancaran arus lalu lintas dapat terjamin. Mengurangi tingkat kecelakaan yang diakibatkan oleh tabrakan karena perbedaan arus jalan.
0: Ingat ya, lampu lalu lintas itu dipatuhin, bukan dicuekin.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bengkulu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.
1: Halo RRI.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali kita berjumpa lagi di Bengkulu Menyapa pagi ini. Anda bersama saya Haryansyah. Dan seperti sudah kami informasikan dari di awal, kita akan berbicara seputar UMKM naik kelas. Dan banyak yang perlu dipersiapkan agar usaha mikro, kecil, dan menengah ini bisa naik kelas ya. Dan pagi ini kita akan berbicara seputar ekonomi berkelanjutan untuk dorong UMKM naik kelas dan juga berdaya saing. Sudah hadir bersama saya pagi hari ini kedua narasumber kami. Yang pertama saya mau sapa dulu, ini kali pertama hadir di RRI Bengkulu. Ada Bapak Revi Rusfiansyah, pelaku UMKM Bengkulu. Halo, selamat pagi Pak Rufi.
4: Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Bengkulu.
3: Ya, terima kasih sudah hadir. Dan juga ditemani oleh Bung Leo Fadli Bakti, praktisi pengembangan bisnis. Selamat pagi.
5: Pagi Bung Arin.
3: Dan senang sekali pagi ini kita bisa berkumpul bersama untuk Bengkulu Menyapa. Sebelum akan ngobrol-ngobrol pagi ini, saya ke Pak Revi dulu. Kalau boleh tahu ini UMKM-nya usahanya apa nih Pak? Sekarang lagi digeluti.
4: Kalau saya bergerak di bidang kuliner.
3: Kuliner.
4: Kebetulan saya buka rumah makan, rumah makan Pondok Ambo, spesial seafood.
3: Okay.
4: Dari tahun 2003.
3: Dari 2003, berarti sudah 23 tahun. Wah, 20 tahun lebih ini. Ada usaha lain kalau masih di UMKM-nya selain kuliner?
4: Selain kuliner saya nggak punya usaha yang lain, cuman punya usaha jasa.
3: Oh, jasa.
4: Jasa termasuk juga.
3: Oke, okay, iya.
4: Di UMKM.
3: Jadi memang fokus ke kuliner, ada sampingnya juga usaha jasa juga.
4: Jasa angkutan.
3: Okay. Jasa angkutan. Oke, okay, baik. Nah, kalau Bung Leo, kalau di UMKM ini lebih ke mana nih?
5: Kalau selama ini saya memanajerial lebih dari 15 resto dan kafe di Bengkulu. Dan pengalaman itu alhamdulillah menjadikan saya sekarang lebih fokus ke menjadi konsultan keuangan di Bengkulu untuk bisa membantu teman-teman UMKM mendapatkan pengembangan bisnisnya, terus juga pendampingan pajaknya, juga permodalan.
3: Oke. Okay. Tapi memang ke konsultan untuk UMKM kuliner ya khususnya.
5: Boleh teman-teman yang lain juga nggak mesti harus kuliner. Tapi karena memang saya lama di dunia kuliner, jadi ya kebanyakan ke sana.
3: Oke, dan bisa dibilang malah melintang semuanya nih dua-duanya. Udah puluhan tahun. Dan pagi ini kalau kita berbicara seputar untuk UMKM nih sekarang, saya ke Pak Revi dulu. Seperti apa sekarang kondisi khususnya kalau yang digeluti Pak Revi ini usaha kuliner, dengan situasi sekarang seperti
5: indis
3: apa?
5: Indis ekonomi gitu ya?
3: Iya, indis ekonomi. Nah, seperti apa nih?
4: Jadi semenjak berakhirnya COVID nih, dampaknya kita bagi kuliner kemarin waktu COVID itu ya hempus-hempusan, Pak.
3: Ya, habis-habisan benar ya dengan
4: habis-habisan
3: food, ya?
4: Itu, habis-habisan. Nah, dengan sekarang tidak berakhirnya COVID ini berguyur mulai bangkit lagi, ekonomi itu mulai bangkit lagi, UMKM yang lain mulai tumbuh, dan kini mungkin marak di Bengkulu lah. Sekarang sudah di data itu sudah hampir 44.000 UMKM di Bengkulu. Ini yang dampak yang signifikan sekali, dan ini harus di apa diekspos sama didorong sama pemerintah kota untuk lebih mengembangkan UMKM ini sehingga UMKM ini naik kelasnya. Yang selama ini kan UMKM ini terpuruk nih, Pak. Baik di perbankan maupun ke sektor-sektor yang lain. Nah, kami harapkan ada peran pemerintah ke depannya supaya UMKM ini jadi naik kelas lagi gitu.
3: Oke. Kalau dengan situasi pengaruh ekonomi global dan juga sekarang ini kan yang serba harga-harga juga mulai banyak yang naik ya, Pak ya, untuk untuk bahan baku juga untuk produksi. Nah, ini seperti apa nih kalau pengaruhnya?
4: Ya, ini pengaruhnya sangat sangat kuat sekali ini karena harga-harga ini setiap hari berubah-ubah. Signifikan. Jadi kita mengantisipasi dari pengusaha ini mencoba untuk bertahan dulu. Mencoba untuk bertahan, mencari yang lebih bisa apa lebih bisa murah lagi. Jadi mungkin mengurangi dari jumlah kuota yang ada. Jadi itu. Jadi dengan ini orang mungkin kurang banyak yang untuk belanja lagi.
3: Okay.
4: Jadi mungkin agak sepi.
3: Sekarang agak mulai berkurang gitu. Jadi oke. Kalau sehari-hari tuh rata-rata berapa sih, Pak? Kalau untuk pengunjung gitu atau konsumen?
4: Kita karena saya di daerah wisata, pengunjung itu biasanya di Sabtu, hari Minggu, weekend. Sabtu Minggu itu mungkin 2-3 kali lipat dari hari-hari biasa.
3: Oke. Okay. Nah, kalau dengan situasi sekarang pengaruh nggak ke jumlah kunjungan gitu?
4: Pengaruh. Itu pengaruh sekali itu, apalagi di saat weekend tuh. Karena mungkin sudah banyak juga kuliner-kuliner yang lain yang serupa juga, orang mencoba rasa yang beda, sangat berpengaruh sekali.
3: Oke. Nah, Bung Leo, kalau sebagai konsultan, kalau melihat situasi seperti ini, apa yang di bisa dikasih masukan, saran gitu untuk teman-teman pelaku kuliner? Kan harga harga bahan bakunya aja naik nih gitu. Pasti akan pengaruh juga kan ke menaikkan harga jual. Jadi dilematis juga kan kalau orang biasa beli biasanya 20.000 tiba-tiba naik jadi 25.000 kan biasanya konsumen kaget nih. Nah, seperti apa nih kalau saran ke teman-teman pelaku kuliner menghadapi situasi ini?
5: Bung Arya pasti tahu ya, jargon untuk kuliner Bengkulu itu adalah nyundak murah, Bang.
3: Nyundak murah, nyelemak, nyobanyak. Murah, lemak, banyak.
5: Itu udah harus SOP-nya ibaratnya ya, tagline-nya kalau untuk konsumen kuliner di Bengkulu. Nah, tapi masalahnya kita tuh masih lemah itu, Bung Arya, ya kalau standarnya Bengkulu, apa kuliner itu harus harga, tadi Bung Hari bilang rasa harus dijaga, kebersihan, pelayanan. Kalau konsep kan masing-masing punya kekuatan. Tapi memang Bengkulu itu masih lemah banget sama packaging, Bung Hari. Terus juga memang ya nggak bosan-bosan untuk belajar ya, Bang Levi ya. Packaging kita masih lemah. Terus juga apa namanya branding. Terus juga bagaimana mempromokan, bagaimana kuatnya di media sosial zaman sekarang, Bung Hari. Taulah Gen Z mau makan apa, dia nggak ada yang namanya di mana gitu, dia langsung tangannya, gadgetnya, terus apa namanya dia mau makan apa, terus bisa cashless atau tidak itu pasti harus banget, dan dia pasti pengen cari yang viral gitu-gitu kan, terus yang kekinian gitu-gitu. Jadi kita masih lemah di bidang media sosialnya itu. Nah, ditambah lagi saya ingin sampaikan bahwa kalau itu semua udah terjaga Bang Hari, aku udah bersertifikasi di Bang Leo gitu kan, dia tunjukkan aku lulus ini nih untuk apa bakery atau apa gitu kan, terus ini misalnya media sosialnya udah rapih nih gitu kan, terus brandingnya udah oke, aku ada promo ini rencana. Nah mungkin mereka pasti butuh modal, itu menjadi palangan tantangan juga kan. Nah kadang-kadang tuh mereka repot Bang Hari, karena mana mau masak, mau apa, mau buat perizinan gitu-gitu itu itu kan padahal itu penting sekali ya Bang Revi ya. Nah untuk permodalan itu harusnya itu gitu. Nah jadi perizinan oke, laporan keuangan oke, pajaknya aman. Nah pas mengajukan ke perbankan, checklist dibantu. Nah kadang-kadang tuh itu jadi masalahnya itu. Semua sudah oke, giliran permodalan kita masih lemah di perizinan.
3: Oke, jadi memang harus ada support perizinan juga permodalan ya.
5: Kalau bingung banyak sekarang tuh apa namanya teman-teman yang bisa

0: pemodalan berbentuk KUR, Pak.
1: Ya.
0: Okay. KUR itu kan yang 100 juta ke bawah tanpa agunan. Tapi untuk menebusnya susah, Pak. Susah sekali kalau untuk yang 100 juta ke bawah tanpa agunan ini.
1: Karena syaratnya banyak ya, Pak?
0: Ya, syaratnya sangat lumayan ketat. Maupun checklistnya juga dari OJK juga semuanya itu cukup ketat. Nah, yang untuk dan juga pinjaman ini bertahap, Pak. Enggak bisa misalnya kayak saya nih 100 juta saya mau pinjam lagi udah selesai lunas bagus kredibilitas bagus langsung mau minta 300 atau sampai 500 juta ya. Itu enggak bisa.
1: Okay.
0: Karena cuma bertahap dibatasi naik, ya? 30% dari pinjaman awal.
1: Oke. Okay.
0: Nah, inilah yang juga untuk kita maju melesat tinggi dengan perbankan ini agak susah. Karena kebutuhan modal kita untuk tahun ini dengan tahun yang akan datang itu beda.
2: Harusnya kalau sudah rapi, harusnya bisa ya, jangan 30% ya, Bang.
0: Jangan 30%, Mbak. Jangan dibatasi sesuai dengan kemampuan kita untuk membayar.
1: Benar. Oke, baik. Nah, kalau tadi itu masalah di permodalan gitu. Kalau perizinan ini lebih gampang atau gimana, Pak? Kalau dirasakan lo sekarang?
0: Kalau untuk sekarang perizinan gampang.
1: Gampang.
0: Satu jam udah selesai itu kan kita langsung ke sistem OSS.
1: Oke. Itu semuanya sudah input termasuk yang sertifikasi halal atau gimana?
0: Oh enggak.
1: Enggak, beda lagi yang ini.
0: Sertifikat halal itu harus kita urus ke Kanepal.
1: Oke. Kalau untuk halal gimana?
0: Gratis enggak? Gratis, sekarang juga ada programnya itu gratis.
1: Oke. Nah, ini berarti kalau seperti Pak Revi ini ya, Bung Leo, berarti memang sudah tahu jalannya lah gitu ya, udah
2: iya,
1: udah mengerti mau ngurus
2: kalau,
1: kemana.
2: Kalau apa namanya, Bung Revi kan lebih ke bagaimana permodalannya itu. Kalau udah rapi, harusnya jangan dibatasi. Nah, banyak teman-teman itu ya namanya baru pemula ya, Bang Revi. Ya. Nah, itu yang masih butuh bimbingan. Terus juga ya kalau butuh bimbingan mau belajar aman Bung hari ini kadang-kadang tuh dia udah pede banget, saya masakan saya enak loh gitu loh. Terus apa namanya? Harga saya oke loh gitu maksudnya. Tapi kadang-kadang tuh enggak ya kita tuh boleh pede, tapi kalau misalnya kita enggak juga mau apa namanya studi banding misalnya Bang.
1: Iya.
2: Ya agak susah juga kalau misalnya kita tidak mau belajar, mau bagaimana konsep apa namanya bisnis yang baik.
1: Oke. Nah, kalau Pak Revi sendiri kalau ini menangani usaha langsung terjun sendiri atau ada berapa tim gitu yang bantu?
0: Kebetulan kalau untuk usaha saya ownernya saya turun sendiri sama orang rumah tapi dibantu juga oleh tenaga kerja. Yang kemarin sebelum COVID lumayan juga kita bisa menyerap sampai 10-15
1: tenaga
0: kerja. Tapi untuk sesudah COVID ini kita mempekerjakan mungkin 6 orang.
1: Oke.
0: Okay. Sesuai dengan kemampuan.
1: Iya.
0: Yeah. Dan juga kami harapkan itu ada karena kebetulan saya berusaha di daerah wisata, kawasan wisata Kota Tuo di Pasar Bengkulu. Nah, kami minta peran pemerintah untuk lebih aktif menggaungkan daerah wisata
1: kota
0: tersebut.
1: Kalau sekarang gambarnya seperti apa Kota Tuo ini? Ya. Kalau di awal-awal kemarin memang yang rame kan, terus sempat yang renovasi karena ada kerusakan itu, sekarang seperti apa?
0: Ya sekarang Kota Tuo tuh makin terpuruk, Pak. Kebetulan saya juga ketua pengelola kawasan Kota Tuo.
2: Pogdarwis ya, Bang ya?
0: Dari
1: Pogdarwis. Oh, Pasar Bengkulu berarti?
0: Pasar Bengkulu.
1: Nah.
0: Nah, ini sekarang kawasan Kota Tuo tuh makin terpuruk, Pak. Karena pengelolaannya itu tidak didukung juga oleh pemerintah. Kita membersihkannya swadaya masyarakat yang ada. Terus lahan sekarang semakin kecil, Pak, karena diambil oleh Kopdes.
1: Oh, sudah ada di sana juga.
0: Jadi didirikanlah sebenarnya itu ya bertentangan lah dengan kami pembuatan Kopdes itu, Pak. Karena Kopdes itu kan menutupi kawasan wisata itu. Okay. Nah, ini pemerintah kayaknya tutup mata, Pak, dalam pembuatan itu. Sehingga kawasan itu jadi sekarang jadi sepi, malahan sekarang jadi makin rawan lagi kejahatan.
1: Oke. Okay. Saya sejujurnya sudah sangat lama tidak ke arah sana, tempat sana. Jadi sudah tidak tahu lagi seperti kondisinya seperti apa. Dan kalau untuk pelaku-pelaku usaha di sana seperti apa, Pak? Masih samakah atau lama-lama sudah berkurang juga yang usaha kuliner di sana?
0: Sekarang makin berkurang. Sekarang makin paling ada sekitar saya ada 3 cuman 3

0: pondok yang bisa jalan.
1: Berarti itu yang bertahan saja ya, berarti yang tinggal sekarang. Yang
0: sudah lama karena sudah banyak pelanggan. Nah, ini yang bisa bertahan. Tapi kalau untuk UMKM yang kecil-kecilnya yang seperti kayak di Belugu Point di kawasan Kota Tutu dari dulunya memang enggak ada, Pak.
1: Oke. Okay.
0: Karena pemerintah tidak mau menciptakan di sana, Pak.
1: Keluhan ini sudah disampaikan atau seperti apa nih, Pak?
0: Ke... Udah sering kita sampaikan itu ke dinas koperasi, dinas pariwisata. Ya, mereka hanya sekedar janji. Alasannya enggak ada dana, Pak. Itu alasan klasik lah bagi mereka.
1: Oke. Okay. Lagi efisiensi juga ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Saya mau ke ini, ke digitalisasi ini. Nah, karena kan kalau tadi sepertinya kalau Pak Revi untuk perizinan sudah, terus juga untuk permodalan juga sudah tahu jalannya, walaupun juga memang mungkin masih ya terbatas ya, Pak ya. Nah, kalau untuk digitalisasinya sudah mulai masuk atau seperti apa nih, Pak? Boleh kasih gambaran?
0: Kalau saya udah mulai masuk itu digitalisasi itu seluruh perbankan kita ada. Kurisnya baik bank swasta maupun bank ini ada semua, Pak. Okay. Ini dan juga kita masuk di dalam apa? Online juga masuk.
1: Di sosial media.
0: Sosial media juga kita masuk. Jadi di tempat kita tuh juga sekarang buat acara-acara event untuk wedding juga kita siapkan.
1: Oke. Oh, jadi karena langsung ini ya, langsung di daerah wisata ya, Pak ya. Jadi bisa wisata. Untuk acara outdoor gitu outdoor, ya. Iya, kalau
0: intimate
1: wedding. Wih, bener. Aduh, tahu aja Pak Revi ini lagi yang diincer-incer anak-anak muda nih, pasangan-pasangan baru kalau mau bikin acara kan nggak mau lagi yang
2: rame,
1: maunya intimate saja, tempatnya juga harus yang estetik ya kan. Oke, baik. Nah, Pak, kalau untuk mengelola secara digital ini misalnya termasuk juga sosial media, siapa nih yang ngurusin gitu?
0: Kebetulan saya punya anak, jadi urusan digitalisasi dengan media tuh ada anak. Sekarang kan kalau kita cuma tahunya kuris saja, Pak. Jadi untuk baca-baca.
1: Tapi itu udah bantu banget, Pak, kalau ada kuris, Pak, itu, Pak.
0: Iya, kita pakai kuris saja, Pak. Yeah. Cuma kalau untuk yang lain, untuk ke sosmed, itu ada anak kita yang khusus untuk menyampaikan ke masyarakat banyak.
1: Oke, nah, Pak. Kalau Pak Revi ini beruntung anaknya melek. Ini juga digital, kan? Nah, kalau Bung Leo, kalau ketemu sama teman-teman yang punya hambatan seperti untuk digitalisasi ini seperti apa? Mungkin pernah ada pengalaman atau seperti apa?
2: Ya, pastinya kalau kita memang ada tim yang bisa bantu teman-teman UMKM kalau misalnya masih berkutat atau masih pusing dalam promo dia di brandingnya atau mungkin media sosialnya bisa kita bantu. Tapi saya terlitik tadi Bung Hari gini, yang soal pemerintah Bung Hari. Bung Hari pasti tahu kalau misalnya UMKM itu butuh banget belajar, ya Bang ya, butuh banget pameran, Bung Hari butuh banget diajak, ada acara apa, acara apa. Tapi tau nggak, ini saya harus omong juga. Terkadang misalnya Pak Bang Revi dipanggil misalnya pameran ke Jakarta. Terus teman-teman UMKM yang lain harusnya misalnya 10-20 UMKM. Tapi paling banyak yang datang itu Bung Hari tahu kan, ofisialnya, jadi UMKM-nya itu 1-2 orang ya Bang Revi. Di orang dinasnya gitu yang lebih banyak. Sebenarnya kan enggak oke lah, tapi maksudnya kan namanya ofisial tuh ya paling mungkin 25% dari apa skadronnya itu. Jangan semua ibaratnya lebih dari setengah itu orang dinas gitu.
0: Ofisialnya
2: jadi
0: banyak.
2: Jadi kadang kan itu ya menjadi apa hambatan juga. Terus masih banyak Bung Hari apalagi saya baru koto. Kalau sekarang moga-moga sudah mulai ada ya. Kalau waktu kita coba sekarang kan udah oke nih, udah agak apa rapi sering ini. Tapi masih banyak yang belum percaya Kris gitu kan. Terus ini apa namanya ditanya aplikasi
1: apa
2: lain.
1: Apa alasan kalau karena teman-teman masih, UMKM belum
2: mereka,
1: mau
2: mereka okay. belum maksudnya masih buta digitalisasi ya. Harusnya kan bisa teman-teman UMKM di sana bisa minta anak-anak yang sekarang pasti udah paham lah. Maksudnya bisa bantu orang tuanya untuk penyediaan kris itu. Terus juga seperti Bang Hari bilang tadi, bantu media sosialnya. Dan juga masih ada pelayan-pelayan, maksudnya ya teman-teman di sana itu masih orang tuanya yang melayani. Jadi agak kurang enak juga ya Bang kalau misalnya. Jadi anak muda di sana jadi akhirnya belum rame gara-gara satu belum ada cashless-nya, masih belum ada cashless-nya. Kedua, masih banyak orang tua yang melayani. Harusnya udah mulai, suasana tuh udah mulai, harusnya udah lebih asik di situ.
0: Ganti suasana.
2: Nah, soal Kopdes tadi, Bung Arief, Bang Repi juga mungkin agak gimana gitu, karena menutup kawasan gitu ya. Nah, paling tidak selain memang ini program pemerintah, paling tidak juga bisa membantu UMKM, misalnya di produk-produknya itu ya, seharusnya sih harapan kita Kopdes itu karena dia produk program pemerintah, paling tidak bahan-bahan di sana adalah produk-produk dari pemerintah, misalnya daging murah, beras murah gitu-gitu.
1: Sembako.
2: Plus produk-produk UMKM Bengkulu gitu Bung Hari, masuk di sana.
1: Jadi agak bisa nanti berdampingan ya,
2: iya, dan
1: bisa naik support juga,
2: bisa support juga. Tapi kalau masih sama dengan apa namanya
1: gerai-gerai yang ada,
2: yang lain, gerai-gerai yang lain, ya akhirnya juga nggak ada pilihan gitu kan, nggak ada ibarat sesuatu yang baru.
1: Oke, nah ini juga jadi masukan juga sebenarnya, harusnya bisa berdampingan, malah bisa saling support juga ya, apa ya? Jadi nanti kebutuhan misalnya beras atau sembako minyaknya bisa ngambil dari Kopdes, dan usaha-usaha di sana juga terbantu kan ya, gitu.
2: Karena dijual juga di dalam Kopdes.
1: Iya. Dan dengan catatan harganya juga harus lebih murah ya, Pak ya.
0: Harus standar bulog.
1: Iya. Oke. Nah, dari cerita Bung Leo tadi. Nah, kalau Pak Revi sendiri, kalau untuk urusan layanan memang diserahkan ke anak-anak muda atau masih turut melayani customer sendiri?
0: Jadi kebetulan kalau di tempat saya anak muda, Pak. Kalau untuk yang ini, cuma ibarat kata anak muda sekarang ini malu, Pak. Banyak yang malu-malu, Pak. Enggak kayak
1: di tempat gengsi. Malu atau gengsi nih, Pak?
0: Gengsi, oh, gengsi. Malu. Ya, enggak kita lihat kayak di kota-kota lain lah, kayak di Bandung apa-apa, anak-anaknya pakai pakaian bajunya keren-keren, gayanya
2: asik.
0: Nah, mereka ini malu, Pak. Jadi inilah yang membuat kita susah juga, dan juga mereka enggak bertahan lama. Jadi juga jadi tempat-tempat kayak
2: Budi,
0: kita tuh jadi tempat batu loncatan. Oh, paling 2-3 bulan, 4 bulan dia kabur, pindah cari yang lain. Jadi enggak bisa kita bina untuk seterusnya.
2: Apalagi kalau sekarang kan dia ditegur langsung down.
1: Iya, oke. Jadi masih ini ya, apa? Mungkin belum terbangun ya untuk atmosfer untuk bekerjanya ya, untuk bertahan. Nah, tapi sebenarnya memang pengaruh, Pak, kalau kasih pelayan yang muda sama maksudnya
0: pengaruh, Pak. Sebenarnya pengaruh, karena pertama mata itu kan jadi objek pertama, Pak. Jadi kalau kita lihat dari mata aja sudah lihat ada yang enak, apalagi makanannya tambah enak. Nah ini, kalau ini lihat mata aja sudah nggak enak, ya jadi kurang menambah nafsu. Apa yang dikatakan Bung Leo tadi, kayak di kampung itu memang benar, karena pelaku di kampung tuh dari dulunya yang tua-tua kayak gitu lah. Jadi sekarang walaupun diganti suasana baru, tapi kalau tetap orangnya orang lama.
2: Kalau misalnya apa yang masaknya boleh kan mempertahankan
1: harus menu, jaga rasa otentiknya ya.
2: Karena gitu memang pelayanan kalau anak-anak muda ya Bung Ari lebih cekatan, terus lebih sigap gitu kan. Tapi kalau misalnya orang tuanya juga, mana dia masak, mana dia ngantar, kadang kan kita mau pengen komplain jadi nggak enak gitu-gitulah, banyak
0: kurang. Nah, pelayanannya yang menarik lah.
1: Oke. Okay.
0: Ya, dari segi pakaian, dari segi penampilan, ya itu. Atau ada kalau bisa yang unik. Ya. Saya mungkin sebenarnya mau juga ciptakan yang unik itu. Tapi mungkin orang Bengkulu belum siap. Nah, kalau kayak di daerah wisata saya lihat tuh pakaiannya kan pakaian sport. Nah, itu kita mau buat kayak gitu tuh kayaknya belum bisa
1: atau jadi pionir dulu.
0: Pertama kita mau, Pak, tapi anak-anaknya yang nggak siap.
1: Oke. Baik, jadi iyalah anak-anak muda Bengkulu jangan malu-malu, jangan gengsi lah ya. Ini kan juga kerja halal juga, terus untuk pengalaman ya kan, jadi bisa interaksi dengan banyak orang. Ini bisa, kalau kerja misalnya sama Pak Revi kan juga paling enggak ambil dulu ilmunya juga ya kan. Nah,
2: gitu. Terus yang ini tambahkan juga Bung Hari, Bengkulu banget gini. Misalnya jualan kelapa muda semua enggak ada variasi. Seblak-seblak semua enggak ada variasi. Terus kalau orang udah depan teman kita udah jalan seblak, mbok ya kita jualan apa gitu. Jangan maksudnya kayak adu nasib Bung Hari, dia jual seblak, kita seblak pula gitu kan. Enggak saling support istilahnya. Jadi jangan kita akhirnya mematikan usaha orang atau apa namanya, enggak ada inovasi dan kreativitasnya, itu juga apa namanya menjadi faktor untuk
1: variasi ya berarti ya, harus ada variasi. Nah ini tadi juga menyinggung sedikit mungkin dorongan dari pemerintah, mungkin seperti ada dilibatkan di bazar atau event-event tertentu. Nah kalau pengalaman dari Pak Revi seperti apa?
0: Sampai sekarang saya belum tersentuh. Nah, sudah 23 tahun
1: belum pernah ikut-ikut,
0: belum pernah tersentuh sama sekali, baik itu dari dinas UMKM-nya.
1: Oh, harusnya kemarin ikutan di bazar UMKM
2: RRI.
0: Iya. Pernah juga kita ditawari di Tabot, tapi yang sewa lapak
2: lumayan tinggi ya.
0: Enggak terangkat lagi, udah enggak logika lagi.
1: Berarti itu masuk kendala juga ya, Pak ya. Kalau untuk event-event seperti itu memang butuh biaya lagi dari pelaku UMKM gitu atau seperti apa ya, sebenarnya kendala lagi?
0: Ada event-event kayak Tabel itu UMKM tuh tertekan semua, Pak. Itu mulai dari sewa lapak, semuanya keamanan,
2: kebersihan.
0: Dan itu pemerintah maupun dinas-dinas terkait itu enggak tahu menahu itu, Pak. Tutup mata aja itu.
2: Kalau mau mau, kalau enggak
1: atau DO-nya gitu ya.
0: Iya, enggak. Karena harga lapak juga sudah nggak logika lagi.
1: Oke, jadi dibalikkan ke pelaku UMKM semuanya ya?
0: Gitu. Jadi kita susah untuk kita berkembang.
1: Nggak masuk hitungannya ya Pak ya?
0: Ya, nggak masuk. Seharusnya kan misalnya kalau pemerintah mau mengangkat UMKM ini naik kelas, pemerintah harusnya buat kalau misalnya event Tabot, Nigra ini khusus untuk UMKM Bengkulu. Gratis, ataupun dibayar setengah dari pelaku-pelaku yang lain.
1: Ada subsidi lah ya, gitu
0: sehingga
1: ya.
0: Sehingga UMKM tuh bisa menampilkan dengan ini. Sekarang mereka menampilkannya ikut-ikutan aja, Pak. Ikut-ikutan, nggak ada
2: yang berdiri, rame,
0: nggak berani berdiri sendiri.
1: Apa? Grill-grill.
0: Ya, nggak berani untuk berdiri sendiri.
1: Iya, iya. Oke, baik. Nah, kalau untuk urusan misalnya ada pelatihan gitu, gimana, Pak?
0: Selama ini belum ada pelatihan yang diberikan kepada kami pelaku UMKM ini, apalagi karena saya di resto, itu nggak ada, Pak. Baik itu dari perhotelan, yang lain-lain itu nggak ada.
1: Okay.
0: Maupun dinas pariwisata.
1: Okay.
0: Seharusnya kan yang lebih kompeten itu dari dinas pariwisata. Tapi sampai sekarang dinas pariwisatanya alasan itu, Pak. Apa pusing kan
1: masih
0: klasik
1: kendala anggaran, baik. Iya. Nah kalau Pak Revi sendiri berarti ini memang belajar sendiri atau gimana?
0: Saya pertama usaha ini saya belajar sendiri, Pak, otodidak. Pertama otodidak, kedua saya sering bertualang, jadi sering melihat-lihat ke daerah lain, ke Aceh, ke Bangka Belitung, ke tempat yang lain sampai ke Bali. Jadi itu yang saya serap. Saya dapat, saya ada coba di Bengkulu bertahap. Pertama sekali kita yang adakan siput di pinggir pantai itu, makanan siput yang bisa dipilih sendiri, yang ikannya segar, kepitingnya masih hidup. Nah itu kita yang adakan.
1: Oke, dan dari petualangan ini akhirnya ditampilkanlah di usaha kuliner di Bengkulu. Oke, baik, Bung Leo juga Pak Revi, kita break dulu. Kami akan kembali sesaat lagi, pendengar juga pemirsa, tetap di Bengkulu Menyapa.
3: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih?
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Kita Indonesia, sesungguhnya.
7: Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget, malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu?
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Bengkulu Menyapa. Kita masih berbicara seputar UMKM Bengkulu untuk bisa naik kelas juga bersama pelaku UMKM, ada Pak Revi dan juga konsultan bisnis ada Bung Leo. Dan Anda juga bisa berpartisipasi untuk ada pertanyaan atau mungkin ingin berbagi tips dengan Pak Revi, boleh ditanyakan ya. Yang sudah berkecimpung 23 ya, 23 tahun nih, lumayan nih. Dan bisa tinggalkan di komentar live chat kami di YouTube channel RRI Net Bengkulu atau juga di WhatsApp. Dan masih kita melanjutkan obrolan kita tadi, mungkin ada beberapa kendala-kendala juga yang sudah dihadapi. Nah, jadi kalau sekarang ini, jadi apa nih sama teman-teman nih, Pak Revi? Ada komunitas atau seperti apa kalau untuk UMKM khususnya kuliner kalau di Bengkulu?
4: Kalau sekarang kita, kalau komunitas nggak ada, Pak. Kami dari dulu nggak ada komunitas. Berdiri sendiri aja.
3: Oke.
4: Kalau di daerah penjajahan pinggir pantai itu berdiri sendiri.
3: Oke.
4: Jadi maju-majulah sendiri, mundur-mundurlah sendiri, kayak gitu, Pak. Ya, jadi banyak yang cuma antara ownernya kita saling kenal. Oke.
3: Nah, kalau untuk saling yang misalnya saling bertukar informasi atau kalau ada kendala seperti apa jadinya komunikasinya, Pak?
4: Nah, itu tadi karena kita ownernya sama-sama mengenal sama-sama ini, jadi ibarat kata kompak aja, Pak. Kompak. Misalnya kita ada pertemuan atau ada kendala ini, ya kita ngobrol kayak di warung-warung kopi atau ngobrol di warung saya atau pindah ke warung yang lain, ke tempat-tempat yang lain. Nah, ini ya. Cuma persatuan kita ada, Pak. Komunitas itu persatuan, tapi nggak membahas masalah usaha, nggak. Komunitas untuk ketahanan kita, kelompok kita di seluruh pedagang yang ada di pantai. Okay. Jadi memang ada kelompok kita.
3: Oke, okay. Jadi memang sifatnya diskusinya informal ya, Pak ya. Jadi memang yang tidak dalam satu forum yang memang khusus untuk bicara UMKM ini ya, usaha ini ya.
4: Tidak. Jadi okay, itu informal lah.
3: Ya. Berarti kapan ini inisiatif sendiri berarti ya, kalau seperti sendiri ini.
4: Jadi okay, kalau saya, oh saya pengennya buka usaha itu di daerah ini, ada nggak lokasimu?
3: Okay.
4: Nah, jadi inisiatifnya kita sendiri. Terus masalah kesepakatan harga juga kita kompromnya di warung kopi juga. Berapa harga kamu buka ini? Jadi kita kesamaan harga itu antara owner kita sama owner aja yang membuatnya, Pak.
3: Oh, oke. Okay. Jadi harga, memang memang harga ini termasuk yang salah satu yang termasuk saling dijaga juga ya, Pak ya?
4: Iya.
3: Jadi tidak boleh ada yang harganya langsung jualnya lah lebih murah dari tempat lain gitu?
4: Iya, karena ini kan menjadi sifat kecemburuan nanti. Mulai dari kelapa muda itu, walaupun pemerintah sudah terapkan harga, kita juga dari lama sudah harga segitu.
3: Oke, okay. Ada HET-nya ya, dari harga eceran tertinggi ya?
4: Masuk harga ikan, harga udang, cumi, dan yang lainnya tuh dengan tempat-tempat yang lain. Paling ada beda sedikit-sedikit.
3: Oke, jadi walaupun ibaratnya ini tidak diatur secara resmi, tapi ini juga sudah jadi seperti pakem ya untuk pakem. Ya, teman-teman yang bisnis di sana. Jadi harga juga sesuai kesepakatan bersama ya. Jadi ya, oke. Ini termasuk salah satu trik juga untuk mungkin untuk saling menjaga ini untuk bisa bertahan usahanya ya, Bung Leo. Nah, kalau untuk ini kan yang usaha-usaha ini, pelaku-pelaku usaha ini kan mereka boleh dibilang lah komunitas informal sendiri ya, yang mereka usahakan sendiri. Nah, apa nih Bung Leo, mungkin ada bisa kasih masukan atau memang sebaiknya dibuat komunitasnya resmi sendiri atau seperti ya, apa?
5: Kalau misalnya yang senior pasti ada PHRI ya, Bung Arya, Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia. Tapi di Bengkulu rasanya kurang hidup. Kalau daerah mungkin lebih hidup. Dan itu harusnya bisa menjadi salah satu pilihan.
3: Jadi wadah juga ya.
5: Ya gitu. Dan pemerintah kalau misalnya tahu PHRI nggak jalan, mungkin bisa membantu. Ini kenapa? Terus bisa mensupport teman-teman yang lain untuk bisa buat komunitas baru gitu kan, khusus lokal mungkin. Tapi kalau misalnya masih juga pemerintah masih cuek terhadap bagaimana bisa membangun ini, nuntut aja ya, nuntut aja pajak, nuntut aja misalnya harus rapi harus apa, tapi tidak ada komunitas terus diajak untuk seperti tadi bazar, diajak juga tapi harus ada misalnya Bang Haris, syarat dan ketentuan berlaku gitu loh.
3: S dan K.
5: Ya, jadi dengan harga yang tinggi itu kan kadang-kadang tuh juga merepotkan UMKM. Ya kalau UMKM besar mungkin oke. Tapi kalau misalnya masih pemula, masih mikro, rasanya masih berpikir
3: juga. Nah, kalau yang seperti ini gimana mereka bisa dapat informasi seperti misalnya ada bantuan permodalan atau adanya pelatihan.
5: Nah itu harusnya bisa transparan ya. Terkadang tuh misal contoh aja saya harus membuka ini misalnya ada pameran apa, tapi mungkin diprioritaskan yang kenal-kenal aja gitu. Itu kan udah berapa kali kejadian.
4: Faktor kedekatan. Kedekatan ini.
5: Harusnya kan bisa, maksudnya boleh.
3: Harusnya gitu, inklusif
5: tapi
3: ya,
5: iya, ini ya. Boleh mungkin yang kenal-kenal aja, tapi gantian gitu Bang Hari. Jangan misalnya ada lagi, ya itu lagi, ada lagi, itu lagi. Jadi bisa, kami berharap bisa pemerintah bisa lebih transparan.
3: Oke, baik.
5: Nah, saya ingin tambahkan ini, Bang Hari. Salah satu yang bikin UMKM kita tuh juga akhirnya, saya sedih sih kalau misalnya 2-3 bulan tutup ya Bang. Kita berharap sih kan bertahan lama begitu. Nah, salah satu yang kadang-kadang tuh teman-teman UMKM tuh mungkin ini menjadi tantangan ya. Rasa itu berubah, Bang Hari. Rasa dan kualitas berubah, mungkin ya karena mungkin harga juga. Akhirnya orang berpindah, Bang Hari. Jadi banyak kejadian UMKM kuliner ya. Saya juga pengen ngomong juga, gak mesti juga kuliner, tapi juga oleh-oleh, Bengkulu, terus juga mungkin batik Bengkulu gitu-gitu. Kalau sudah standarnya seperti ini, terus tiba-tiba berubah, dan harga naik, terus rasa berkurang, berubah lagi, udah tidak lagi seperti yang dulu, ditinggal. Okay. Dan itu banyak kejadian di Bengkulu, akhirnya tutup.
3: Pak Revi, kalau masalah harga dan kualitas, kalau Pak Revi memilih seperti apa sebagai pelaku usaha? Kualitas diturunkan, harga tetap sama, atau kualitas tetap dijaga, harga naik? Atau ada pilihan lain mungkin dari Pak Revi?
4: Kebetulan karena saya di pinggir pantai, jadi kualitas nih, kualitas yang paling pertama kita paling jaga. Paling jaga untuk konsumen kita itu kualitas yang the best lah, yang terbaik. Masalah harga kita turun, Pak. Turut pasaran yang ada. Jadi sekarang harga ikan kan mulai melambung ya. Melambung tinggi nih, yang kemarin bisa harga 60, sekarang sudah harga 90 sampai 100 ribu harga ikan sekarang. Nah, kita mungkin untuk mengurangi kuantitas kita tidak mungkin, Pak. Makanya kita menaikkan harga. Jadi kita dalam 3 bulan ini kita sudah naikkan harga yang signifikan lah, sesuai dengan harga pasar.
3: Respon dari konsumen?
4: Ya, konsumen ngerti juga.
3: Oke. Ya. Yang loyal ngerti ya, Pak?
4: Ya, karena konsumen kita sudah lama, kita juga sudah lama, mereka mengerti dengan kita memberikan penjelasan bahwa harga pasarnya sekian. Apalagi ikan-ikan yang kita Seafood ini yang bahan-bahannya ekspor semua, semuanya bisa dilihat di media sosial. Makanya kita kasih tahu harganya ini. Kalau nggak percaya silakan buka di media sosial.
3: Oke, berarti memanfaatkan media sosial tadi juga termasuk untuk memberikan informasi mengenai perubahan harga dan sebagainya ya, ya Pak ya?
4: Ini media sosial ini kan harganya seafood nih se-Indonesia tuh hampir sama, Pak. Kayak lobster seharga 700 ribuan itu se-Indonesia sama. Ya, kayak bawal putih itu kan ikan-ikan ekspor itu.
3: Kalau kita Pak, bahan baku dari mana Pak?
4: Pertama lokal, Pak.
3: Lokal, oke.
4: Ya, lokal daerah, karena daerah pesisir, kita daerah pesisir.
5: Jadi aman lah Pak.
4: Aman lah, satu juga. Kedua, kita ada keluarga yang ke laut sendiri, yang punya kapal sendiri.
3: Kalau situasi seperti sekarang ini, seperti apa pasokan bahan baku?
4: Kalau pasokan bahan
3: baku, cuaca ini kan juga pengaruh kan?
4: Kalau pasokan bahan baku tuh berpengaruh, berpengaruh kalau keadaan. Nah sekarang kalau lagi keadaan banyak, kita ngumpulnya ikan-ikan yang segar tuh kita ambil agak lebih, Pak. Dan kita simpan, kita packing yang bagus, sehingga bisa bertahan agak lama.
3: Jadi main sistem stok juga ya, Pak?
4: Ya, stok.
3: Oke, baik. Nah kalau tadi seperti Bung Lili tadi cerita ada beberapa yang usaha cuma bisa bertahan sebentar, mungkin 3 bulan sudah ini. Tidak hanya yang kecil pemula, bahkan yang punya brand-brand besar juga yang franchise juga ada yang ada juga yang ini ya tidak bisa bertahan ya. Nah, saya ke Pak Revi ini 23 tahun ini bukan angka yang sebentar lah ya untuk satu usaha. Apa nih kiatnya untuk bisa bertahan gitu dua dekade lebih ini?
4: Pertama di tempat kuliner saya itu saya buat restoran tuh kayak rumah sendiri. Jadi pengunjung kita bebas untuk bermain, untuk ke pantai kemana itu
5: karaoke
4: bebas karaokean. Ya? Jadi enggak terpaut kayak restoran yang lain, kita bebas mau kemana, mau arah kemana, mau mandi laut, silakan kita siapkan ada fasilitasnya. Jadi mereka respon ke sana, Pak. Jadi bisa
5: konsep
4: lama.
5: Konsep open resto ya, Bang Revi.
3: Dan jadi berarti tidak dibatasi waktunya gitu.
4: Ya, tidak kalau dibatasi waktu, tidak ada harga di waktu. Jadi kita bebas di sana.
3: Ya. Kadang kan Pak, kalau kita ke resto kan juga tempatnya terbatas dan kalau pengunjungnya ramai kan juga mungkin kita tidak bisa berlama-lama ini. kalau di tempat Bapak seperti apa ini?
4: Ya, karena
3: ada yang ini enggak misalnya pernah komplain enggak? Aduh, ini
4: jadi kalau kita nerima job tuh enggak bisa ambil dua. Jadi kalau ada event, kita ambil eventnya aja. Tamu hariannya kita kurangi.
3: Oh, okay.
4: Jadi kalau kita enggak ambil event misalnya karena kebutuhan ekonomi, kita ambil sampai 2-3 event, semuanya kita dorong, jadi keteteran.
3: Event ada, kunjungan untuk tamu yang ada. Tamu tetap ini.
5: Nah, bisa jadi kualitas turun ya Bang?
4: Ya, jadi kita nggak maksimal untuk melayani konsumen yang biasa tempat kita.
3: Oke, fokus ya.
4: Jadi kita fokus.
3: Oke, baik. Apa lagi Pak, mungkin yang menjadi rahasia untuk bisa bertahan juga?
4: Pertama masalah harga, kuantitas, itu yang katakan tadi kebersihan,
5: pelayanan.
4: Keindahan, pelayanan tempat itu yang utama. Nah ini yang membuat kita bertahan sudah tuh relasi, Pak. Relasi penting. Kebetulan saya juga buka travel, agent travel.
5: Dan kepuasan itu yang seperti Bang Revi bilang tadi, Bang Arif. Jadi kalau satu keluarga udah puas, mau harga naik atau gimana, mereka akan tetap kembali. Asal kita udah bikin puas ya, Bang.
4: Jadi kita tanya, Pak, setiap tamu yang datang gimana, Pak, makanannya, kepuasannya, itu kita tanya. Karena ini akan meningkatkan kuantitas dan kualitas.
5: Nah, apa tuh saya tambahkan, Bang Arif, bagaimana juga teman-teman UMKM juga menghadapi komplain. Jangan ada komplain pelanggan itu lepas tangan. Itu salah kau nak bayar tidak atau gimana. Jadi ditanya ya, Bang ya, ya misalnya kelapanya ketuaan. Ya paling kan di satu kejadian itu mungkin 1-2 yang ketuaan. Dia ganti aja. Jangan merasa ibaratnya makanlah situ gitu kan itu seperti membuat itu kesalahan dari konsumen. Terus misalnya tiba-tiba kita tuh pengen jaga ya Bang, tiba-tiba dapatlah naasnya rupanya ayam itu belum matang, masih ada mungkin di dalamnya tuh uratnya masih merah atau apa, bukan maksud artis sengaja untuk tidak masak ya, karena kan kita masak banyak. Tiba-tiba itu ganti aja. Jadi kalian tuh apa namanya, banyak UMKM kita tuh masih belum paham atau bisa belum belajar bahwa komplain itu dihadapi, diselesaikan. Nah itu kalau enggak, akhirnya ya memang itu menjadi apa, promo jelek gitu Bang Hare. Jadi dia ngomong lah sama orang lain ini, saya pernah di situ ini. Nah itu jadi tantangan buat UMKM kuliner, juga UMKM oleh-oleh atau UMKM lain di Bengkulu.
4: Okay, ini Bang, yeah. Makanya saya terapkan sama anak buah saya kayak gitu. Kalau ada yang komplain itu, saya cepat atasi. Jadi karena saya punya prinsip satu aja yang komplain, itu 100 orang yang nggak bakal datang. Itu, Pak. Nah, kalau satu orang yang senang, belum tentu 100 orang yang datang. Paling 10 orang. Jadi kalau satu yang komplain, itu cepat kita atasi.
3: Yeah. Kalau yang jelek, cepat aja nyebar ya, Pak ya.
4: Apalagi sekarang di media sosial.
5: Cepat viral.
4: Dikit aja tuh, kesalahan itu viralnya luar biasa.
3: Okay. Jadi berarti memang servis ya terhadap konsumen untuk bisa menjaga mereka loyalitasnya ya, untuk bisa datang tidak hanya sekali tapi untuk balik lagi. Ya. Okay. Baik. Nah ini untuk menutup obrolan kita, saya ke Pak Revi dulu sebagai pelaku, apa nih harapan mungkin agar juga UMKM ini bisa naik kelas. Dan juga untuk teman-teman yang lain juga bisa bertahan juga. Dan ini masih panjang lagi nih usianya untuk usaha ini.
4: Harapan kami dari pengusaha kuliner di daerah wisata mengharapkan bahwa ada peran aktif dari dinas terkait untuk kami menjadi UMKM yang selevel lah, naik tingkat. Itu yang kami harapkan dari kami pengusaha.
3: Oke. Ada pesan khusus mungkin, Pak?
4: Ya, pesan khusus lihat-lihat kami, Pak.
3: Ini singkat tapi sebenarnya dalam maknanya. Oke. Ini jadi mohon diperhatikan ya untuk pelaku-pelaku usaha ini. Apalagi ini tidak hanya untuk sektor ekonomi juga, tapi juga mendukung pariwisata ya, karena kebetulan juga berada di kawasan wisata. Nah, Bung Leo, sebagai konsultan, apa yang ingin Anda sampaikan, mungkin pesan buat teman-teman UMKM juga?
5: Ya, saya kalau teman-teman UMKM tadi banyak sudah sampai oleh Bang Revi, saya ingin lebih kepada pemerintah untuk fokus juga membuat spot-spot wisata kuliner yang baik ya, Bung Hare ya, dibangun dengan proper, terus juga jangan asal jadi ya Bang Revi ya, buat acara juga jangan seolah-olah apa namanya gongnya wah banget nih pas promonya Bung Hare, banyak kejadian itu kan event-event tapi pada saat di hari H atau itu juga enggak maksimal begitu. UMKM-nya sedikit, terus juga mungkin enggak rame atau apa, itu jadi tantangan. Kalau misalnya pemerintah bangun tempat sesuatu untuk bisa di tempat rame gitu, tempat masyarakat berkumpul, tapi juga harus ada support UMKM-nya juga ya Bang Revi ya. Jangan bangun sesuatu UMKM-nya malah diusir-usir, serba tidak boleh. Ya tadi ketemu hari bilangnya syarat dan ketentuan ya, SK-nya berlaku gitu loh. Jadi akhirnya UMKM jadi ribet gitu. Harusnya kan bisa lebih bebas, bisa lebih asik, masyarakat seru gitu kan untuk berkumpul. Tapi kalau pemerintah masih membangun hanya berpikir bagaimana ini untuk apa namanya tanpa penunjang, akhirnya cuma gagah dilihat tapi tidak ada fasilitas lain, ya sangat disayangkan.
3: Oke, baik. Semoga juga obrolan kita pagi ini juga bisa menjadi masukan juga didengar ya, dan juga syukur-syukur untuk bisa ditindaklanjuti juga dengan pihak-pihak terkait. Nah, menutup ini satu kata, kalau saya sebut UMKM, kalau Pak Revi apa?
4: Jaya selalu.
3: Ya, oke. Okay. Bung Leo, kalau UMKM?
5: Anti pengangguran.
3: Oke. Okay. Baik, terima kasih untuk kedua narasumber saya yang sudah hadir pagi ini, Pak Revi, yang juga tentunya kita harapkan ini bisa bertahan terus usahanya, bahkan bisa naik kelas juga ya, Pak Revi ya. Dan juga Bung Leo, terima kasih juga sudah hadir untuk ngobrol kita pagi hari ini. Dan tentunya kalau UMKM naik kelas ini tidak hanya perjuangan dari teman-teman pelaku, tapi tentunya juga harus ada dukungan dari pemerintah. Saya Haryansyah mengakhiri obrolan kita pagi ini. Kita jumpa lagi di Bengkulu Menyapa episode berikutnya. Sampai jumpa.
2: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
6: kanal informasi baru.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi pendengar, kita di Cek Fakta pukul 9. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisikan narasi yang mengklaim bahwa Meta AI akan mulai dapat mengakses seluruh percakapan di WhatsApp, termasuk juga percakapan dalam grup maupun chat pribadi. Narasi ini memperingatkan admin grup WhatsApp agar segera mengaktifkan Advanced Chat Privacy, supaya Meta AI tidak dapat membaca peran pesan grup, melihat nomor telepon maupun juga mengakses data pribadi pengguna. Kita cek kebenarannya. Fakta klaim tersebut adalah tidak benar. Dan dilansir dari turnbackhawks.id, WhatsApp menjelaskan bahwa pesan dan panggilan pribadi tetap dilindungi oleh end-to-end encryption, sehingga hanya pengirim dan juga penerima yang dapat mengaksesnya. Sementara itu, Advanced Chat Privacy memang memiliki fungsi untuk mencegah isi chat dibawa keluar dari WhatsApp, seperti mengekspor chat, mengunduh media secara otomatis, serta menggunakan pesan untuk fitur AI. Namun, fitur tersebut bukan pengaturan khusus untuk mencegah Meta AI membaca seluruh percakapan. Meta AI hanya dapat menerima pesan yang secara sengaja dibagikan kepada Meta AI, termasuk juga pesan yang menyebut Meta AI, sedangkan pesan lain tetap terlindungi. Untuk itu, berhati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial dan cek kebenarannya di Cek Fakta Pro 1.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
3: kanal informasi.

0: Pendengar, untuk selanjutnya kami mengajak Anda untuk menyimak feature dari Komdigi mengenai lumbung baru di ujung timur. Selamat mengikuti.
1: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.
2: Bagi warga asli Papua di Merauke, Papua Selatan, hutan sejak dulu menjadi sumber kehidupan. Berburu dan meramu menjadi cara mereka memenuhi kebutuhan keluarga. Kini, sejak program strategis nasional PSN melalui cetak sawah rakyat hadir, perlahan kehidupan mulai berubah. Program ini membuka lahan pertanian baru di Merauke, melengkapi petani dengan mesin dan pendampingan agar mereka dapat mengolah tanah dan menuai hasilnya sendiri. Perubahan itu paling mudah dilihat dari cerita orang-orang yang mengalaminya. Salah satunya Willy Brodus Tomba, petani di kampung Waninggapkai. Sebelum menjadi petani, Willy Brodus Tomba belum memiliki pekerjaan yang bisa diandalkan setiap hari.
3: Saya nama Willy Brodus Tomba. Saya tinggal di sini, di kampung Waninggapkai. Sebelum TSM, kita tidak dapat pekerjaan, masih berburu di hutan. Sampai sekarang, yang TSM masuk, sekarang ya sudah, kita rasa bersyukur. Kayak kita bisa tanam padi, kita bisa makan. Lain bisa jual untuk kasih sekolah anak-anak.
2: Lahan yang ia kelola sekitar 6 hektar. Pada panen sebelumnya, hasilnya lebih dari 2 ton. Di tempat lain, hasil sawah mulai mereka pakai untuk kebutuhan yang lebih panjang, seperti untuk biaya pendidikan anak, kendaraan,

0: adanya hasil sawah itu.
1: Dari sini cerita tentang ketahanan pangan menjadi lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Bukan hanya soal produksi dalam jumlah besar, tetapi juga soal apakah sebuah keluarga bisa memenuhi kebutuhan makannya sendiri. Dan ketika kebutuhan dasar mulai lebih terjamin, hasil pertanian bisa digunakan untuk kebutuhan lain. Di kampung Waninggap Kai, Paula Rebecca juga merasakan perubahan serupa.
2: Ekonomi kami sangat membantu, dan kami juga sekarang sudah membeli motor karena berkat dari hasil panen kami tahun kemarin, panen sekitar 6 ton. Terus panen yang kedua 4 ton. Dan sekarang panen yang sisa-sisa sekarang rata-rata 2 ton.
3: Nama saya Musa Klemen. Sekarang ini kita baku saing. Cumanya kita ini hanya kekurangan alat saja. Karena kita satu brigade, kita dapat alat cuma jondernya satu. Jonder satu, entraktornya tiga. Jadi jonder satu untuk melayani kita yang 15 orang, yang ada yang sudah masing-masing yang punya lahan itu ada yang 5 hektar, ada yang 10 hektar. Jadi kita ini baku tunggu. Kadang-kadang lain tidak bisa berhasil karena kita kekurangan jonder. Karena teman-teman yang lain yang punya jonder apa ini sudah lengkap, mereka baku saing sampai bisa tanam sampai 6 sampai 10 hektar. Setiap petani.
1: Bagi Musa, persoalan itu penting karena pertanian memiliki waktu kerja yang tidak bisa selalu ditunda. Meski masih menghadapi keterbatasan, sejumlah petani mengatakan pertanian sudah memberikan perubahan yang nyata.
4: Kampung kita ini bisa dibilang sekarang sudah banyak ada perubahan, sudah maju. Masyarakat sudah menyesuaikan diri, sudah sama seperti orang di lokasi, orang Jawa. Jadi tidak duduk bermalas-malasan. Mungkin kebiasaan kita orang sini itu kan pagi mungkin duduk di para-para sampai siang, tidak punya pekerjaan. Tapi kalau sekarang bangun pagi langsung ingat mau ke sawah. Jadi sudah banyak perubahan sekali, sudah tidak tertinggal lagi. Jadi kita sudah bisa mandiri, sudah tidak selalu mengharapkan bantuan terus. Kita sudah bisa beli barang dari hasil kerja keras kita di sawah.
1: John Glubagepse dari Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua melihat pertanian Papua Selatan bukan sekedar program teknis mencetak sawah rakyat, melainkan bagian dari misi besar menjaga kedaulatan bangsa melalui pemanfaatan potensi daerah secara optimal.
5: Ya, lembaga ini bukan lembaga malaikat. Ini lembaga manusia. Jadi komite eksekutif tidak akan menyulap apapun kecuali tidak melakukan satu konsolidasi untuk menggerakkan seluruh komponen bangsa ini untuk melakukan satu kerja mulia. Bahwa ketahanan pangan itu adalah misi yang menjadi identitas bangsa. Ini salah satu konstruksi. Bahwa mau jadi bangsa berdaulat, walaupun secara politik kita sudah berdaulat, tapi kalau belum berdaulat secara pangan, untuk apa punya anugerah yang namanya negara agraris? Oleh karena itu, dari pojok kedaulatan bangsa Republik Indonesia, yaitu Merauke, ya kita suarakan bahwa apa yang Presiden mulai dengan mengajak seluruh komponen bangsa, di mana keunggulan komparatif potensi wilayah yang dimiliki oleh setiap daerah itu dioptimalkan untuk membangun kesejahteraan bangsa ini gitu. Dengan kerja keras kita akan mencapai apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui presiden yang sudah dicanangkan.
1: Di Papua Selatan, perubahan itu belum selesai. Sawah yang dibuka baru menjadi awal. Tantangannya adalah memastikan lahan tetap produktif, petani terus bekerja, dan hasil panen benar-benar kembali menjadi sumber penghidupan keluarga. Bagi Willy Brodus Tomba, harapan itu sederhana. Panen berikutnya harus lebih baik daripada sebelumnya.
6: Harapan saya harus besok tambah lagi.

0: meningkat daripada yang kemarin. Ini harus ditambah naik lagi.
1: Begitu. Dari hutan ke sawah, dari mencari di alam menjadi mengolah tanah sendiri. Kini, setiap panen membawa harapan baru. Petani asli Papua berjaya di tanahnya sendiri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Si dan inspirasi. Berdengar. Komisi 7 DPR RI berharap untuk anggota Dewan Pengawas atau Dewas LPP RRI yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan juga dapat mendorong kemajuan untuk RRI di masa mendatang. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partonan Daulay mengatakan, setiap fraksi memiliki pertimbangan masing-masing dalam menentukan pilihan, dan pertimbangan tersebut bersifat objektif, rasional, maupun juga subjektif. Dan tentunya dari pilihan ini diharapkan dapat membawa perubahan besar, terutama bagi kemajuan RRI di masa datang. Dan juga diharapkan Dewan Pengawas RRI ini yang baru dapat hadir menghadirkan pembaruan, karena selama ini RRI dinilai masih mengalami stagnansi dan belum berkembang secara optimal. Menurut Saleh, RRI memiliki sejumlah keunggulan yang dapat menjadi modal untuk bersaing dengan lembaga penyiaran dan juga media swasta. Salah satu keunggulannya yang utama adalah RRI memiliki nilai historis sebagai lembaga penyiaran tertua di Indonesia, bahkan lembaga yang bisa dikatakan sebagai alat perjuangan rakyat Indonesia di masa penjajahan. Selain nilai historis, RRI juga dinilai memiliki keunggulan dari sisi infrastruktur penyiaran, peralatan, dan jaringan RRI tersebar di berbagai wilayah Indonesia yang memungkinkan siarannya menjangkau masyarakat di daerah. Dan ini merupakan potensi besar yang perlu dikembangkan oleh RRI agar mampu semakin kuat menghadapi persaingan media. Informasi ini kami hadirkan dari portal berita rri.co.id.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Aduh, panas banget sih. Pake lagi jalan kaki. Mana jalanan macet, trotoar banyak yang dagang lagi.
4: Woi, Mak, ini, Mir.
3: Ya Allah, astagfirullahaladzim.
4: Makanya, Mak, kalau jalan, biar kiri kanan.
3: Loh, ini kan trotoar, fungsinya kan untuk pejalan kaki. Masa gara-gara jalanan macet, motor bisa naik trotoar, lonang masuk gitu aja?
4: Ya udah, Mir.
5: Trotoar dibangun berfungsi untuk akses pejalan kaki. Kendaraan bermotor menggunakan jalur jalan yang sudah disediakan. Mari saling menghormati dan mengutamakan keselamatan sebagai sesama pengguna jalan.
6: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UMKM Kota Bengkulu mulai melakukan verifikasi dan validasi verval terhadap gerai fisik koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Verval ini dilakukan dengan turun langsung ke lapangan, salah satunya di Kelurahan Bentiring, serta sejumlah lokasi gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP yang lainnya yang ada di Kota Bengkulu. Tim verval ini memastikan kesiapan gerai dari berbagai aspek ya, mulai dari penyesuaian lokasi, kondisi bangunan, kelengkapan sarana dan prasarana, hingga dokumen pendukung. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan gerai yang disiapkan benar-benar memenuhi kebutuhan operasional koperasi. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu, Nelawati, mengatakan pengecekan langsung diperlukan agar kondisi setiap gerai dapat diketahui secara nyata sebelum memasuki tahapan operasional, dan pengecekan menjadi tindak lanjut dari rapat persiapan verifikasi dan validasi yang telah dilakukan sebelumnya. Dan verifikasi tidak hanya melihat kondisi secara umum, tim juga mengecek bagian-bagian yang nantinya mendukung aktivitas koperasi, termasuk area apotek dan fasilitas transportasi yang disiapkan untuk menunjang operasional koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Dan jika masih terdapat kekurangan, nanti dari hasil verval ini dapat menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut sebelum gerai digunakan. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Laper nih, pesan makan yuk.
4: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
3: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
4: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
3: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
4: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
3: Ya gak apa-apa sih, kan itu tuh support UMKM juga.
4: Ya udah, aku ikut pesan juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
3: Iya Neng, dijamin deh bakal pesan lagi. Gimana, beneran enak kan?
4: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget, mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
3: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Bengkulu pagi ini bersama saya Haryansyah, dan nanti sore pukul 15 jangan lupa Anda ikuti juga untuk program Beranda Asta Cita Nasional yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan selepas ini rekan saya Miatur Rohma akan menemani Anda untuk Bengkulu siang ini. Sampai jumpa.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: 101 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat siang untuk Anda yang saat ini terus bersama kami di Bengkulu siang ini. Untuk hari ini Kamis 8 Oktober 2026. Kali ini bersama saya Mia yang akan menemani perjalanan Anda di Bengkulu siang ini dengan rangkaian lagu-lagu pilihan serta informasi-informasi menarik. Tetap bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Bengkulu.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah bersama Komisi 8 DPR RI menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah 2027 Masehi, di mana biaya tersebut yakni sebesar Rp98.466.351,35 per jamaah. Dengan adanya subsidi dari pemerintah, calon jamaah haji diperkirakan hanya perlu menyiapkan biaya pelunasan sekitar Rp23.248.000 lebih per orang. Sampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, mengatakan bahwa sebelumnya biaya perjalanan ibadah haji yang harus dibayarkan jamaah, di mana dana tersebut sebelumnya mencapai Rp26 juta lebih per orang. Namun Presiden Prabowo Subianto memberikan subsidi sekitar Rp3 juta per jamaah. Tentunya dengan subsidi tersebut, komponen BPIH di dalam negeri yang menjadi beban jamaah turun menjadi sekitar Rp2.643.000 lebih per orang. Dan sebelumnya, hasil rapat antara Komisi 8 DPR RI dan Kemenhaj menetapkan rata-rata BPIH 2027 sebesar Rp98.466.000 lebih. Dan pendengar, dari jumlah tersebut, komponen BPIH yang menjadi tanggung jawab jamaah sebesar Rp54.648.000 lebih, sedangkan Rp43.817.000 lebih bersumber dari nilai manfaat. Dan perhitungan pelunasan juga memperhitungkan setoran awal jamaah sebesar Rp25 juta serta nilai manfaat rata-rata sekitar Rp3.4 juta yang tersimpan dalam rekening virtual jemaah. Dan pendengar, untuk penyelenggara ibadah haji 2027, Indonesia memperoleh kuota sebanyak 221.000 jamaah, di mana jumlah tersebut terdiri atas 203.320 jamaah haji reguler dan 17.680 jamaah haji khusus. Untuk informasi selengkapnya, pendengar bisa Anda update di rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

0: Pro 1 FM
1: 92,5 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, Komisi 7 DPR RI berharap anggota Dewan Pengawas atau Dewas LPP RRI yang baru terpilih mampu membawa perubahan. Selain itu juga dapat mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengatakan bahwa setiap fraksi memiliki pertimbangan masing-masing dalam menentukan pilihan. Pertimbangan tersebut dapat bersifat objektif, rasional maupun subjektif. Dan pendengar, ia berharap Dewas RRI yang baru dapat menghadirkan pembaruan karena selama ini RRI dinilai masih mengalami stagnasi dan belum berkembang secara optimal. Menurutnya RRI memiliki sejumlah keunggulan yang dapat menjadi modal untuk bersaing dengan lembaga penyiaran dan media swasta. Ia menyebut salah satu keunggulan utama RRI adalah nilai historis sebagai lembaga penyiaran tertua di Indonesia. Selain nilai historis, RRI dinilai memiliki keunggulan dari sisi infrastruktur penyiaran, peralatan dan jaringan RRI tersebar di berbagai wilayah Indonesia, memungkinkan siarannya menjangkau masyarakat di daerah. Dan jaringan luas tersebut merupakan potensi besar yang perlu dikembangkan RRI agar mampu semakin kuat menghadapi persaingan media. Sementara itu pendengar, adapun Komisi 7 DPR RI juga telah menyepakati dan menetapkan calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI masa jabatan 2026-2031, di mana ada 5 orang. Yang pertama adalah Soleman Yusuf dari unsur RRI, kemudian Bara Ilyasa unsur masyarakat, Widiarsi Agustina unsur masyarakat, Muhammad Reza unsur pemerintah, dan Margareta Fajar Kurnia Putri unsur masyarakat. Untuk informasi selengkapnya pendengar bisa Anda simak di rri.co.id.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama midopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Pro 1 FM.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Ada Delon pendengar dengan Ku Akan Pergi, lagu Lawas tahun 2018 yang coba kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Sekarang menunjukkan pukul 10.50 menit waktu Indonesia Barat, nanti pukul 11 kembali kami hadir dalam Dinamika Olahraga yang disiarkan Pro 3 RRI Jakarta. Dan nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat kembali kami hadir juga lewat Warta Berita Daerah. Tetap bersama kami dengan rangkaian lagu-lagu pilihan, semoga saja bisa menemani perjalanan Anda di siang ini ataupun juga bagi Anda yang saat ini tengah sibuk dengan berbagai macam kegiatan dan juga aktivitas Anda. Kolaborasi antara Budi Doremi dan Anggi

0: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraft, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
3: Pro 1 FM.

0: Pendengar, ada Armada dengan Apa Kabar Sayang. Bahwa kita tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, saatnya kita akan simak juga dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
2: Mikel Arteta resmi memperpanjang kontraknya sebagai pelatih Arsenal hingga Juni 2030. Iga Swiatek mengamankan tempat di babak perempat final turnamen tenis China Open. Tim bulu tangkis junior Indonesia melangkah ke semifinal Piala Suhan Dinata 2026 di Mesir. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Mikel Arteta resmi memperpanjang kontraknya sebagai pelatih Arsenal hingga Juni 2030. Kesepakatan baru tersebut diumumkan Arsenal setelah Arteta sukses membawa The Gunners meraih gelar Liga Inggris musim lalu. Pelatih asal Spanyol itu mengaku bangga bisa melanjutkan perjalanan bersama klub London Utara tersebut. Menurutnya, Arsenal memiliki karakter unik dan hubungan khusus dengan para pendukungnya. Arteta juga menilai keberhasilan Arsenal sejauh ini baru menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Ia ingin membawa klub terus bersaing untuk meraih trofi-trofi bergengsi secara berkelanjutan.
1: Sangat sulit untuk melakukan itu. Momen hari pertama adalah saat di mana saya merasa sangat diberkahi karena diberikan kesempatan bersama banyak orang untuk membangun mimpi yang saya miliki untuk klub sepak bola ini, yang pada dasarnya adalah apa yang baru saja saya saksikan. Cara kalian merasakan kecintaan terhadap klub ini, orang-orang di dalam organisasi, dan apa yang sedang kita bangun bersama, itulah mimpinya. Dan hari itu adalah ya hari pertama saat Anda memperoleh kesempatan untuk membangun sesuatu bersama banyak orang demi mewujudkan apa yang telah kita capai selama beberapa tahun terakhir ini.
0: Arteta ditunjuk sebagai pelatih kepala Arsenal pada Desember 2019. Musim lalu, ia membawa The Gunners menjadi juara Liga Inggris untuk pertama kalinya dalam 22 tahun. Gelar tersebut menjadi trofi Liga Inggris keempat dalam sejarah Arsenal, sekaligus mengantarkan Arteta menjadi pelatih ketujuh yang membawa klub meraih gelar Liga. Pemilik Arsenal, Sun dan Josh Kroenke menyambut perpanjangan kontrak Arteta. Keduanya menilai sang pelatih memiliki pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai klub dan berkomitmen melanjutkan kesuksesan yang telah dibangun sejak 2019.

0: Beralih ke olahraga tenis, pendengar, Iga Swiatek mengamankan tempat di babak perempat final turnamen tenis China Open usai menaklukkan Iva Jovic di National Tennis Center Beijing kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That goes wide, Iga Swiatek into the sixth quarterfinal of the year.
2: Iga Swiatek melaju ke perempat final China Open setelah mengalahkan petenis muda Amerika Serikat Iva Jovic. Unggulan ke-6 itu menang 2 set langsung, 6-1 dan 6-3 dalam waktu 1 jam 36 menit di National Tennis Center Beijing kemarin. Swiatek tampil agresif sejak awal dan langsung memimpin 5 game beruntun pada set pertama. Memasuki set kedua, Jovic sempat memberikan perlawanan dan menyamakan kedudukan menjadi 2 sama. Namun, Swiatek kembali meningkatkan tekanan dan merebut 2 break secara beruntun untuk memastikan kemenangan. Dalam wawancaranya usai pertandingan, petenis Polandia itu menilai permainannya semakin baik dari hari ke hari dan mampu tampil lebih agresif sejak awal laga. Ia juga menyebut dirinya mampu mengambil keputusan dengan baik serta terus memberikan tekanan kepada Jovic.
3: I feel like every day I'm playing a bit better, so.
2: Menurut saya, setiap hari permainan saya semakin baik. Jadi, pertandingan hari ini tentu berbeda dibandingkan pertandingan sebelumnya. Namun, saya mengambil banyak hal positif dari kedua pertandingan tersebut. Hari ini, sejak awal saya bermain lebih proaktif, membuat keputusan yang tepat, bermain dengan intensitas tinggi, dan terus memberikan tekanan kepada Iva. Jadi, ini benar-benar menjadi hari yang bagus bagi saya.
3: It was a good day in the office for sure.
2: Kemenangan tersebut membawa Swiatek ke perempat final WTA 1000 untuk ke-31 kalinya sepanjang karir. Ia selanjutnya akan menghadapi Alice Mertens, yang sebelumnya menyingkirkan unggulan ketiga Coco Gauff dengan skor 6-3, 6-3. Sementara itu, Elina Svitolina juga memastikan tempat di perempat final setelah mengalahkan Ann Lee 2 set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3 di National Tennis Center Beijing tadi malam. Meski skor terlihat cukup meyakinkan, Svitolina mengaku pertandingan berlangsung sangat ketat dan menguras fisik. Petenis Ukraina itu harus menghadapi 12 break point, tetapi mampu menyelamatkan 10 di antaranya. Usai laga, Svitolina mengakui pertandingan berlangsung sangat berat, tetapi ia bersyukur bisa menang dalam 2 set. Menurutnya, kemenangan 2 set menjadi penting karena pertandingan berlangsung hingga malam hari. Ya, sebenarnya saya rasa skor pertandingan ini tidak benar-benar menggambarkan jalannya pertandingan. Menurut saya, ini laga yang sangat berat dan menguras fisik. Jadi saya sangat senang dan puas karena bisa memenangkan pertandingan ini dalam 2 set dan tidak membuatnya berlangsung terlalu lama. Apalagi pertandingan ini berlangsung hingga larut malam. Di perempat final, Svitolina akan menghadapi wakil tuan rumah Shen Qinwen yang melaju usai menyingkirkan Alina Charafea 6-1, 2-6, dan 6-4. Pertandingan perempat final tersebut akan digelar di Beijing pada hari Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari arena NBA, pendengar. Chicago Bulls merekrut Jordan Hawkins dengan kontrak 2 arah atau 2-way contract setelah pemain itu menghabiskan 3 musim pertamanya bersama New Orleans Pelicans dan Memphis Grizzlies. Kesepakatan itu berujung pada pelepasan Asiah Stevens untuk mendatangkan Hawkins guna menghadapi NBA 2026-2027. Guard itu telah tampil dalam 174 pertandingan NBA termasuk 20 sebagai starter. Dengan rata-rata 8 poin per laga, 2,3 rebound per laga, dan 1 assist per laga dalam 18,2 menit per pertandingan. Sebelum berkarir di NBA, Hawkins memperkuat University of Connecticut selama 2 musim, yakni pada 2021 hingga 2023. Ia membantu Huskies menjuarai NCAA saat 2023. Sementara itu, setelah memastikan diri bergabung di Chicago Bulls, Jordan Hawkins akan mengenakan nomor punggung 15. Selain itu, Bulls kini memiliki 3 pemain dengan kontrak 2 arah, yakni Tobe Awaka, Hawkins, dan Jalen Sellers untuk musim 2026-2027.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, tim bulu tangkis junior Indonesia ke semifinal Piala Suaninata 2026 di Mesir setelah menang 2-0 atas Uni Emirat Arab UEA pada perempat final di Cairo International Stadium Cairo kemarin. Garuda Muda tampil dominan dalam dua set dengan unggul tipis 55-54 pada set pertama sebelum tampil jauh lebih dominan pada set kedua dengan menang 55-31. Indonesia memulai pertandingan melalui ganda putri Adresia Nova Chandani Yasinta Ristina Putri membawa Indonesia unggul 11-4 atas Faidehi Kalidasan Nisha Omerhan. Keunggulan dilanjutkan Raditya Bewardana pada tunggal putra dengan mengalahkan Rian Mahlan sehingga Indonesia mencapai skor 22. Sedangkan UEA 20, Jolin Angelia memperlebar keunggulan Indonesia pada tunggal putri dengan skor 33-27 atas Faidehi Kalidasan. Ganda campuran Moses Simanjuntak Rea Azahra Yulianti menjaga keunggulan Indonesia dengan menang 44-37 dari Aditya Kiran, Sakshi Kubert Kelvi dengan skor 44-37. UEA memberikan perlawanan sengit pada ganda putra sehingga Indonesia hanya menang dengan skor tipis 55-54 melalui raihan De Edsel Pramono Anju Siahaan. Indonesia tampil lebih meyakinkan pada set kedua. Atresia Nova Chandani Yasinta Ristina Putri kembali turun pada ganda putri guna membawa Indonesia unggul 11-3. Tunggal putra Fardan Renana Jong memperlebar keunggulan menjadi 22-8. Jolin Angelia kemudian membuat Indonesia semakin jauh 33-12. Moses Simanjuntak Rea Azahra Yulianti mempertahankan dominasi Indonesia pada ganda campuran guna membawa Garuda Muda unggul 44-23. Kemenangan dikunci ganda putra raihan De Edsel Pramono Anju Siahaan yang membuat Indonesia menutup set kedua dengan 55-31. Dalam semifinal Indonesia akan berhadapan dengan Malaysia pada Jumat besok. Pecinta bulu tangkis Persatuan Bulu

0: Buaya 2026 yang digelar di Platnas Cipayung, Jakarta Timur kemarin siang. Beregu Putra yang menyumbang medali emas mendapat porsi terbesar dalam pembagian bonus tersebut dengan angka mencapai 2 miliar rupiah. Lalu pasangan Leoroli Karnando, Daniel Martin yang juga meraih medali emas diganjar bonus 2 miliar rupiah. Peraih medali perak Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah mendapat 500 juta rupiah sama dengan bonus untuk Beregu Putri yang menyumbangkan perunggu. Sementara Fajar Alfian, Muhammad Sobil Fikri, dan Alwi Farhan yang menyumbangkan medali perunggu mendapat masing-masing 250 juta rupiah. Pelatih, Kabid Pembinaan dan Prestasi, manajer tim, dan seluruh tim ofisial juga mendapat apresiasi dengan nilai variatif antara 10 hingga 50 juta rupiah. Ketua Umum PP PBSI Muhammad Fadil Imran dalam sambutannya mengungkapkan bahwa jalan transformasi adalah jalan yang ia dan jajaran pengurus pilih untuk menjadikan bulu tangkis Indonesia sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia.
1: Saya mengatakan bahwa bulu tangkis adalah aset bangsa. Karena bulu tangkis telah berkali-kali menjadi sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia. Karena itu, visi yang kami bawa sederhana, tapi besar tanggung jawabnya. Mewujudkan bulu tangkis sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa. Dan untuk menuju ke sana, sejak awal kami telah memilih jalan transformasi. Transformasi pembinaan, transformasi pengelolaan organisasi dan inovasi, dan transformasi bagaimana PBSI membangun kolaborasi.
0: Sementara itu, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Wakil Ketua Umum 1 PBSI Taufik Hidayat menyatakan bahwa kebanggaan atas prestasi yang diraih adalah sebuah perayaan seluruh bangsa Indonesia.
2: Semua itu terjadi bagian dari perjalanan untuk mengharumkan nama Indonesia. Ketika merah putih berkibar di arena pertandingan, sesungguhnya ada ratusan juta rakyat Indonesia yang ikut merasa bangga. Itulah kekuatan olahraga, menyatukan kita dalam satu nama Indonesia. Kita ingin anak-anak Indonesia melihat perjuangan para atlet dan berani bermimpi. Suatu hari, saya juga ingin berdiri di sana dan membela Indonesia.
0: Sukses di Asian Games 2026 menjadi kebangkitan prestasi bulu tangkis Indonesia. Hasil ini turut mengobati hasil negatif pada Asian Games 2022 lalu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI mengharapkan League Cup 2026-2027 memunculkan pemain-pemain potensial yang bisa memperkuat timnas Indonesia. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam acara pengundian League Cup 2026-2027 mengatakan bahwa PSSI mendukung penuh kehadiran ajang tersebut sebagai ruang bagi para pemain lokal untuk berkompetisi mengingat regulasi pemain asing yang diperbolehkan hanya 3 orang per tim. Kehadiran turnamen itu menurut Yunus Nusi juga sesuai dengan harapan Direktur Teknik PSSI Alexander Zwerz dan pelatih kepala timnas Indonesia John Hartman. Yunus menjelaskan Zwerz dan Hartman menginginkan pemain-pemain muda lokal yang belum mendapatkan banyak menit bermain bersama klub bisa mendapatkan kesempatan bermain yang lebih banyak.

Pecinta olahraga Borneo FC Samarinda berhasil membawa pulang 1 poin setelah menahan imbang klub Thailand Buriram United 0-0 pada matchday pertama ASEAN Club Championship 2026-2027 yang berlangsung di Chang Arena Buriram Thailand malam tadi. Kedua tim sama-sama menciptakan sejumlah peluang tetapi tidak mampu mencetak gol sepanjang pertandingan. Hasil imbang membuat Buriram United dan Borneo FC masing-masing mengantongi 1 poin dan

0: informasi jelang MotoGP Mandalika 2026. Marc Marquez kembali ke Indonesia dengan misi mengakhiri catatan buruknya di sirkuit Mandalika. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal bahkan ikut mendoakan pembalap nomor 93 itu agar tahun ini tidak kembali terjatuh dan mampu finish di MotoGP Mandalika. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Pembalap MotoGP Marc Marquez kembali menyapa penggemarnya di Indonesia dalam parade Riders MotoGP Mandalika 2026 di Teras Udayana Kota Mataram Rabu 7 Oktober 2026. Juara dunia 9 kali itu mengaku selalu terkesan dengan antusiasme penggemar Indonesia setiap kali datang ke tanah air. Namun, Marc membawa misi khusus ke Mandalika, yakni mengakhiri catatan buruk karena belum pernah finish sejak MotoGP digelar di sirkuit Mandalika. Marc berharap tahun ini bisa berbeda dan meminta dukungan para penggemarnya.
2: Indonesia, we know that for the future leader that we have many fans, but every year when we come here, we reconfirm that we have a lot of fans and you are amazing. So enjoying the parade and especially ready to race this weekend in Mandalika.
1: Permintaan doa itu ternyata juga dilakukan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal yang mengaku sempat berbincang langsung dengan Marc Marquez. Iqbal bahkan meminta izin untuk mendoakan Marc agar mampu melewati tikungan yang selama ini menjadi momok bagi pembalap Ducati Lenovo tersebut. Ia meyakini Marc bisa menaklukkan tikungan tersebut dan mengakhiri cerita buruknya di Mandalika.
3: Enggak, aku udah ngobrol sama Marquez, let me pray for you, dia bilang. Dia langsung dah diam nih. Insya Allah, tanggal 11 ini tanggal ganjil. Tanggal-tanggal, insya Allah kamu melewati tikungan itu, insya Allah.
1: MotoGP Mandalika 2026 akan berlangsung akhir pekan ini dengan balapan utama dijadwalkan Minggu 11 Oktober. Penyelenggara memastikan seluruh persiapan telah rampung, tinggal menunggu hasil homologasi sirkuit yang akan dikeluarkan PIM Kamis 8 Oktober 2026. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Pemprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali terus menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal itu menjadi program prioritas dan impian pecinta otomotif di Pulau Dewata. Laporan Putu Mirawati.
1: Jadi kenapa saya bilang buat sirkuit dan sirkuit? Jadi yang sebelumnya mungkin kurang, jadi sekarang itu yang akan saya genjot.
2: Ketua Umum Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali, Ketut Budiana atau akrab disapa Usrok, fokus untuk menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal tersebut merupakan program prioritas utamanya pasca terpilih sebagai nakoda baru IMI Bali masa bakti 2026-2030. Kepada RRI, Usrok mengatakan dalam waktu dekat akan melakukan audiensi dengan Bupati Wali Kota di Bali termasuk para pemangku kepentingan untuk meminta dukungan langsung dari pemerintah agar sirkuit segera dapat terwujud. Selama ini sirkuit merupakan impian dari insan otomotif di Pulau Dewata.
1: Seperti permintaan-permintaan teman-teman prestasi atau olahraga otomotif prestasi ini di Bali, semua menginginkan adanya sirkuit yang berstandar nasional. Jadi itu yang saya akan genjot, sirkuit dan pembibitan.
2: Selain membangun sirkuit, Usrok juga fokus menambah klub untuk mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali. Menurutnya saat ini sudah banyak klub otomotif yang siap mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali.
1: Karena saya juga ikut di beberapa klub, jadi antusias teman-teman klub otomotif di Bali itu akan berdatangan untuk mendaftarkan klubnya dan anggotanya ke IMI Bali.
2: Ketua Umum IMI Pusat Moreno Suprapto saat berkunjung ke Bali belum lama ini juga mengatakan IMI Pusat telah bersinergi dengan berbagai pihak untuk memberikan benefit kepada klub-klub anggota IMI.
3: Tadi pusat sudah bekerja sama dengan Pertamina, My Pertamina, dan juga dengan BRI, dan ada beberapa calon yang kita akan mendapatkan merchant di kerjasama di pusat. Nah, ini akan kita distribusikan ke seluruh Pemprov pengurus Ikatan Motor Indonesia di Indonesia, khusus untuk members.
2: Moreno Suprapto mengapresiasi selama ini event otomotif di Bali sangat banyak. Hal itu menimbulkan dampak positif untuk mendukung sport tourism di Pulau Dewata melalui olahraga otomotif. Reporter RRI Denpasar pun

0: Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan official guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026 mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Bengawan dan membawa semangat ajining diri ana ing prestasi malam tadi secara resmi dilepas Wali Kota Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Edwi Puryono melaporkan.
1: Yang kita utamakan adalah prestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah...
2: Saudara, kontingen Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan ofisial terbaiknya guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026. Sesuai jadwal, olahraga multi-event 4 tahunan itu bakal berlangsung di Semarang Raya pada 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Bengawan dengan membawa semangat ajining diri ono ing prestasi secara resmi dilepas Wali Kota Surakarta Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Dalam kesempatan tersebut, Respati Ardi meminta para atlet tampil percaya diri sekaligus menjaga nama baik Kota Surakarta selama bertanding. Menurutnya, keberangkatan ratusan atlet dan ofisial tersebut menjadi bagian dari transformasi olahraga di Kota Surakarta dan perlu mendapatkan apresiasi terutama jika berprestasi. Menurutnya, pembinaan olahraga di Kota Surakarta tidak hanya menyangkut pencapaian prestasi, akan tetapi juga tata kelola organisasi yang semakin akuntabel, terbuka, dan profesional. Dengan pembinaan tersebut, Respati Ardi mengajak seluruh atlet untuk tampil penuh percaya diri dan berharap mampu meraih target terbaiknya, yakni berada di urutan kedua klasemen perolehan medali.
1: Luar biasa, sudah ada terjadi transformasi di KONI yang baik. Yang kita utamakan adalah berprestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah atlet Surakarta harus bahagia. Saya kira ini pembuktian kinerja dari KONI di kepengurusan ini. Tentunya kita mengikuti, kita masukkan dari KONI terkait kesemuanya, fasilitas, bonus atlet, dan target-target juara tentunya.
2: Pada bagian lain, Wali Kota Surakarta juga mengingatkan kepada para atlet bahwa mereka tidak hanya membawa kepentingan pribadi maupun cabang olahraga. Di balik seragam dan logo Kota Surakarta yang dikenakan, terdapat nama baik daerah yang harus dijaga. Oleh karena itu, fair play menjadi yang utama dengan menjunjung tinggi jiwa sportivitas. Sementara itu, CDM Kontingen Kota Surakarta Supriyanto mengatakan malam pelepasan bukan sekedar seremoni. Momentum tersebut menjadi perayaan atas kerja keras, disiplin, dan pengorbanan para atlet serta pelatih yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Menurut Supriyanto, para atlet yang berdiri dalam barisan parade merupakan putra-putri terbaik Kota Bengawan yang mengemban amanah untuk mengharumkan nama Kota Surakarta. Dengan malam pelepasan diharapkan menjadi penyemangat bagi para atlet untuk tampil terbaik.
3: Siapanya menurut kami sudah luar biasa. Mereka semangat, kita selalu bakar terus semangatnya dengan semangat yang luar biasa ini. Mudah-mudahan apa yang ditargetkan bisa tercapai. Kita tidak mulu-mulu harus peringkat satu atau dan sebagainya, tapi setidaknya lebih baik dari tahun kemarin.
2: Ketua KONI Kota Surakarta, Hersu Prabu, mengatakan sebanyak 788 atlet dan ofisial siap menjalankan misi besar di Porprov Semarang Raya 2026. Menurutnya, target 95 medali emas dan berada di urutan kedua klasemen akhir menjadi tantangan yang harus dijawab dengan kerja keras di arena pertandingan. Beberapa cabur bela diri, menurut Her, tetap menjadi tambang medali emas seperti anggar, pencaksilat, karate, judo, muay thai, kickboxing, wushu, kempo, dan jujitsu. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Es Parman nomor 31, Kota Bengkulu.

92,5 FM Pro 1 RRI, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, tadi telah kita simak dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Berikut kami hadirkan rangkaian lagu-lagu pilihan menemani perjalanan Anda di siang ini.

0: Din, lihat deh. Modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu. Katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Pendengar, kita akan beralih ke lagu-lagu religi jelang azan zuhur untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya pukul 12 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Dan tetap bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu.

pencerah jiwa. Sudah siapkah ketika orang tua kita berkata jujur? Salah seorang kerabat yang sepuh, umurnya sudah 93 tahun. Beliau adalah veteran perang kemerdekaan, seorang pejuang yang saleh, serta pekerja keras. Kebiasaan beliau yang begitu hebat di usia yang memasuki 93 tahun ini tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid untuk maghrib, isya, dan subuh. Sekarang, beliau hanya terbaring di rumah yang ditemani anak-anak. Kesehariannya dihabiskan dalam kondisi tidur dan kepayahan. Anak-anak beliau diajari dengan cukup baik oleh sang ayah. Mereka terjaga ibadahnya, berpenghasilan lumayan, dan akrab serta dekat. Ketika sang ayah sakit, mereka pun bergantian menjaganya demi berbakti kepada orang tua. Namun, ada beberapa kisah yang mengiris hati. Suatu hari di malam lebaran, sang ayah dibawa ke rumah sakit karena menderita sesak nafas. Malam itu, sang anak yang kerja di luar kota dan baru saja sampai bersikeras menjaga ayah di kamar sendirian. Tengah malam, sang anak dikejutkan dengan pertanyaan ayah. "Apa kabar Pak Rahman? Mengapa tidak mengunjungi saya yang sedang sakit?" tanya sang ayah dalam igawanya. Sang anak menjawab, "Pak Rahman sakit juga ayah. Beliau tidak mampu bangun dari tidurnya." Pak Rahman salah seorang jamaah tetap di masjid. "Lalu, kamu siapa? Anak Pak Rahman ya?" tanya ayah kembali. "Bukan ayah, ini saya, Zaid, anak ayah ketiga." "Ah, mana mungkin engkau Zaid? Zaid itu sibuk. Saya bayar pun dia tidak mungkin mau menunggu saya di sini." Dalam pikirannya, kehadirannya cukup digantikan dengan uang. Ucap sang ayah masih dalam keadaan setengah sadar. Sang anak tidak dapat berkata apa-apa lagi. Emosinya terguncang. Zaid sejatinya adalah seorang anak yang begitu peduli dengan orang tua. Sayangnya, beliau kerja di luar kota. Bila dalam keadaan sakit yang tidak begitu berat, biasanya dia menunda kepulangan dan memilih membantu dengan mengirimkan dana saja kepada ibunya. Keputusan itu menimbulkan bekas dalam hati sang ayah. Sebelum jatuh sakit, tidak pernah sekalipun ayah mengeluh dan berkata seperti itu. Bila anak ditanyakan kapan pulang, anak berkata sibuk dengan pekerjaannya. Sang ayah hanya menjawab dengan jawaban yang sama. "Pulanglah, kapan engkau tidak sibuk?" Lalu beliau melakukan aktivitas seperti biasa lagi. Bekerja, sholat berjamaah, pergi ke pasar sendiri. Mungkin beliau ingin menggenggam tangan seorang bocah kecil yang dipangkunya dulu, sembari dibawa ke pasar untuk sekedar dibelikan kerupuk dan kembali pulang dengan senyum lebar karena hadiah kerupuk tersebut. Namun, bocah itu sekarang telah menjelma menjadi seorang pengusaha, guru, karyawan perusahaan yang seolah tidak pernah merasa senang bila diajak oleh beliau selayaknya dulu. Sang anak sering berkata, "Saya sibuk, anak saya begini, istri saya begini, pekerjaan saya begini." Lalu berharap sang ayah berkata, "Baiklah, ayah mengerti,

sudah memberi perhatian lebih, sudah menjadi anak yang berbakti, membanggakan orang tua, namun siapa yang menyangka semua rasa itu ternyata tidak sesuai dengan prasangka orang tua kita yang paling jujur. Maka sudah seharusnya kita ini yang sudah menikah, berkeluarga, memiliki anak, mampu melihat ayah dan ibu kita bukan sebagai sosok yang hanya butuh dibantu dengan sejumlah uang. Karena bila itu yang kita pikirkan, apa beda ayah dan ibu kita dengan karyawan perusahaan? Bukan juga sebagai sosok yang hanya butuh diberikan baju baru dan dikunjungi setahun dua kali. Karena bila itu yang kita pikirkan, apa bedanya ayah dan ibu kita dengan panitia sholat Idul Fitri dan Idul Adha yang kita temui setahun dua kali? Wahai yang arif, yang budiman, yang penyayang dan begitu lembut hatinya dengan cinta kepada anak-anak dan keluarga. Lihat dan pandanglah ibu dan ayahmu di hari tua. Pandangi mereka dengan pandangan kanak-kanak kita. Buang jabatan dan gelar serta pekerjaan kita. Orang tua tidak mencintai kita karena itu semua. Tetapilah mereka kembali dengan tatapan seorang anak yang dulu selalu bertanya di pagi hari, "Kemana ayah bu? Kemana ibu ya?" Lalu menangis kencang setiap kali ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Wahai yang menangis kencang ketika kecil karena takut ditinggalkan ayah dan ibu. Apakah engkau tidak melihat dan peduli dengan tangisan di hati ayah dan ibu kita karena telah meninggalkan beliau bertahun-tahun dan hanya berkunjung setahun dua kali? Sadarlah wahai jiwa-jiwa yang terlupa akan kasih sayang orang tua. Mungkin ayah dan ibu kita benar-benar telah menahan kerinduan puluhan tahun kepada sosok jiwa kanak-kanak kita yang selalu berharap berjumpa dengan beliau tanpa jeda, tanpa alasan sibuk kerja, tiada waktu karena mengejar prestasi. Bersiaplah dari sekarang agar kelak ketika sang ayah dan ibu berkata jujur tentang kita dalam igawannya, beliau mengakui kita memang layak menjadi jiwa yang diharapkan kedatangannya kapanpun juga. Semoga menjadi bahan renungan bagi kita semua.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk karena saat ini tetap siap bersama kami di Bengkulu siang ini, dan Mia juga masih terus menemani Anda di kesempatan siang ini dengan berbagai informasi-informasi menarik lainnya. Pendengar, berikut kami update informasi Anda, di mana penipuan SMS kini memanfaatkan fake BTS untuk membuat pesan seolah-olah berasal dari lembaga resmi. Nah, pelaku mengirim SMS dengan mencatut nama bank, operator seluler, atau merek tertentu, lalu menyisipkan tautan yang mengarahkan penerima ke situs palsu. Lantas bagaimana cara kerja fake BTS ini? Nah, fake BTS ini bekerja seperti menara seluler palsu, di mana perangkat ini memancarkan sinyal ke ponsel di sekitarnya, lalu digunakan untuk mengirim SMS dengan nama pengirim yang dibuat menyerupai lembaga resmi. Akibatnya, SMS penipuan bisa muncul di ponsel korban seperti pesan resmi. Kemudian pendengar, bagaimana dan kenapa korban bisa terkecoh? Ya, nama pengirim yang familiar membuat SMS terlihat meyakinkan, ditambah tautan dan isi pesan yang dibuat seolah penting, dan penerima bisa terburu-buru percaya dan mengikliknya tanpa mengecek sumbernya. Dan sementara itu, Kasubdit 4 Ditres Siber Polda Metro Jaya Grawas Sugiharto mengatakan bahwa polisi mengungkap SMS palsu ini disebarkan menggunakan fake BTS di sepanjang rute MRT Jakarta. Dan salah satu tersangka diketahui mempelajari teknik tersebut secara otodidak melalui media sosial dan Telegram. Dan dikatakan juga bahwa karena nama pengirim tampak valid dan berasal dari lembaga yang sah, banyak masyarakat yang terkecoh dan mengklik tautan yang ada di dalam SMS tersebut. Ya, pendengar, demikian informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Sekali lagi, Anda juga harus lebih berhati-hati, lebih waspada juga. Dan tentunya jangan langsung percaya, cek sumbernya, hindari mengklik tautan yang mencurigakan, dan pastikan informasi hanya melalui kanal resmi. Informasi tadi kami update dari akun Instagram Kemkomdigi. Informasi tadi juga pendengar bisa Anda simak selengkapnya ya. Dan kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, nanti kita akan simak Warta Berita Daerah.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan
0: seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selamat siang, inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini Kamis 8 Oktober 2026. Sari berita, Pemda Kota Bengkulu dorong revisi RTRW Bengkulu lebih adaptif. Pemda Kabupaten Bengkulu Utara menerbitkan SK perpanjangan 176 P3K penuh waktu. Bersama saya, Miyatur Rohmah, inilah berita selengkapnya. Pemda Kota Bengkulu dorong revisi RTRW Bengkulu lebih adaptif. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Yan Berlian.
1: Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi mendorong revisi rencana tata ruang wilayah RTRW Kota Bengkulu tahun 2027-2047 agar mampu mengikuti perkembangan kota, sekaligus memberikan ruang bagi investasi dan pembangunan. Dedi mengatakan tata ruang harus bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan kota. Menurutnya, ruang evaluasi dan revisi RTRW penting agar aturan yang ada tidak justru menghambat pembangunan. Ia menegaskan aturan tata ruang harus mampu mengakomodasi investasi dan kebutuhan pembangunan baru. Jangan sampai aturan yang berlaku kaku membuat peluang investasi tidak dapat direalisasikan.
2: Dibuka ruang untuk direvisi per 5 tahun. Kenapa harus dibuka ruang revisi? Kota ini berkembang, kota ini harus disesuaikan dengan tata ruang. Jangan sampai ketika ada investasi mau masuk, ketika ada pengembang kota, tidak bisa dilakukan karena terpuji RTRW. Maka hari ini diminta masukan dari banyak pihak, dan insya Allah akan mengakomodir beberapa masukan dari masyarakat.
1: Dalam penyusunan revisi tersebut, Pemkot Bengkulu juga membuka ruang bagi masyarakat dan berbagai pihak untuk memberikan masukan. Aspirasi tersebut akan menjadi bahan dalam penyempurnaan RTRW yang akan berlaku untuk jangka panjang. Selain investasi, aspek lingkungan dan keberlanjutan juga harus menjadi bagian penting dalam penataan ruang Kota Bengkulu. Dedi menilai, pembangunan harus disiapkan dengan memperhitungkan persoalan sanitasi dan lingkungan sejak awal. Dedi berharap RTRW Kota Bengkulu 2027-2047 dapat menjadi dasar penataan kota dalam jangka panjang. Dengan perencanaan yang matang, arah pembangunan diharapkan tetap berjalan meskipun terjadi pergantian kepemimpinan. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Universitas Bengkulu UNIP terus memperluas ekspansi program studi bidang kesehatan guna meningkatkan mutu pendidikan tinggi dan layanan masyarakat. Setelah resmi membuka prodi kedokteran spesialis kandungan, langkah progresif berikutnya yang menjadi fokus utama universitas adalah rencana pendirian program studi kedokteran gigi. Saat ini proses pengajuan pendirian program studi kedokteran gigi tersebut sedang berjalan dan segera diajukan secara resmi kepada Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi atau Kementerian Diktisaintex, serta Kementerian Kesehatan. Universitas Bengkulu menargetkan persiapan administratif dan fasilitas ini dapat rampung dengan estimasi daya tampung awal sekitar 40 mahasiswa. Kehadiran program studi kedokteran gigi ini ditargetkan dapat mulai merealisasikan penerimaan mahasiswa baru pada tahun 2027 mendatang. Dengan penambahan prodi baru, Universitas Bengkulu berharap dapat berkontribusi secara signifikan dalam memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan gigi yang profesional di wilayah Bengkulu.
3: Bekerjasama dengan PDGI, kita menargetkan Desember ini proposalnya selesai, sehingga kita bisa usulkan ke L2 Dikti, Palembang untuk selanjutnya diproses di kementerian. Target kita 2027.
0: Pendengar dan juga pemirsa RRI Net Bengkulu, Pemda Kabupaten Bengkulu Utara menerbitkan SK perpanjangan 176 P3K penuh waktu. Selengkapnya dilaporkan Antonia Sinaga.
4: Kepastian status kepegawaian kini resmi didapatkan oleh 176 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K penuh waktu di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara. Seluruh surat keputusan atau SK perpanjangan kontrak kerja bagi para pegawai tersebut telah terbit dan berlaku mulai 1 Oktober 2026. Masa perjanjian kerja bagi P3K Penuaktu kali ini mendapat perpanjangan hingga 5 tahun ke depan, memberikan rasa aman dan kepastian bagi para ASN untuk melanjutkan pengabdian di daerah. Kabar baik ini lengkap lantaran hak keuangan para pegawai juga langsung direalisasikan. Gaji para P3K Penuaktu tersebut telah dibayarkan terhitung sejak awal Oktober 2026. Langkah cepat yang diambil oleh Pemkab Bengkulu Utara ini memperlihatkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam menjamin serta memastikan hak-hak kepegawaian tetap terpenuhi secara optimal di tengah agenda penataan ASN daerah yang terus berjalan. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Bengkulu Utara, Sarifah Inayati, membenarkan bahwa seluruh proses administratif perpanjangan tersebut telah rampung dilaksanakan tanpa kendala.
5: Perpanjangan untuk P3K sebanyak 176 orang sudah terbit dan alhamdulillah per 1 Oktober sesuai dengan PMT SK mereka itu mereka sudah kajian.
4: Di samping pembenahan P3K penuh waktu, Pemkab Bengkulu Utara juga tengah menuntaskan proses perpanjangan kontrak bagi 2.293 P3K paruh waktu dengan skema perjanjian kerja selama 1 tahun dan rencana TMT per 1 Januari 2027. Pada saat yang sama, Pemkab mencermati rencana pengangkatan 581 P3K guru paruh waktu menjadi penuh waktu. Meski demikian, pemerintah daerah masih menantikan petunjuk teknis dan informasi resmi dari pemerintah pusat terkait mekanisme serta pengalihan pembiayaannya, sembari tetap menyiagakan dukungan anggaran daerah. Demikian Antonia Sinaga melaporkan.
0: Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni menghadiri sidang terbuka Senat dalam rangka wisuda ke-50 Poltekkes Kemenkes Bengkulu tahun akademik 2025-2026 di Auditorium Poltekkes Bengkulu pada Kamis pagi. Dalam sambutannya, Herwan menilai wisuda ke-50 ini menjadi momentum istimewa bagi Poltekkes Kemenkes Bengkulu yang selama setengah abad telah memberikan kontribusi nyata dalam mencetak sumber daya manusia bidang kesehatan melalui berbagai pengabdian, prestasi, dan inovasi. Mengingat tantangan pembangunan kesehatan ke depan yang semakin kompleks, Pemda Provinsi Bengkulu menekankan pentingnya penguatan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, Kementerian Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, hingga seluruh elemen masyarakat. Herwan berharap momen emas setengah abad ini menjadi pijakan untuk melahirkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga memiliki integritas, profesionalisme, serta semangat inovasi agar mampu bersaing hingga di tingkat global. Senada dengan hal tersebut, Direktur Poltekkes Kemenkes Bengkulu, Linda, mengingatkan kepada seluruh wisudawan bahwa momen kelulusan ini bukanlah akhir dari proses belajar. Linda menegaskan bahwa wisuda justru menjadi pintu awal bagi para lulusan untuk mengembang tanggung jawab yang lebih besar dalam melayani masyarakat. Gangguan terhadap perempuan dan remaja di media sosial menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian. Salah satu bentuk yang kini kerap terjadi adalah penyebaran gambar atau konten pribadi tanpa persetujuan. Selengkapnya dilaporkan Anggrit Nardianto.
6: Gangguan terhadap perempuan di media sosial masih menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian, terutama karena bentuknya semakin beragam seiring tingginya aktivitas masyarakat di ruang digital. Salah satu bentuk yang banyak dialami perempuan dan remaja adalah penyebaran gambar atau konten pribadi tanpa persetujuan, yang dikenal sebagai non-konsensual, intimate image atau NCII. Ketua Yayasan Pupa Bengkulu Susi Handayani mengatakan, pengalaman setiap orang dalam menghadapi gangguan di media sosial dapat berbeda, termasuk karena tingkat kedekatan dan aktivitas masing-masing pengguna dengan media sosial. Kondisi tersebut membuat perempuan dan anak perlu mendapatkan pemahaman mengenai keamanan serta risiko yang dapat muncul di ruang digital.
7: Sebenarnya kalau kita amati itu per usia itu kecenderungannya tuh bisa agak beda-beda gitu ya. Kedekatan dengan media sosialnya kan juga beda-beda. Kalau untuk anak kan sekarang ini banyak yang mengalami NCII gitu loh. Ada banyak misalnya gambar yang dipublikasi tanpa persetujuan. Nah, ini yang seringkali dialami oleh remaja gitu ya.
6: Susi menjelaskan, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya peningkatan kewaspadaan dalam menggunakan media sosial, sekaligus memberikan edukasi kepada anak dan remaja mengenai perlindungan diri di ruang digital. Penyebaran gambar intim tanpa persetujuan merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender online dan dapat menimbulkan dampak serius bagi korban. Karena itu, pengguna media sosial, khususnya anak dan remaja, perlu memahami batas privasi serta berani mencari bantuan ketika mengalami pelecehan atau penyalahgunaan konten pribadi. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Terima kasih Anda tetap setia bersama kami dalam Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital, audio streaming di rri.go.id, dan juga bisa ditonton melalui kanal YouTube RRI Bengkulu. Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Kaur melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman atau MOU dengan Pengadilan Agama Bintuhan. Kerjasama ini berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan data statistik yang akurat, di mana data tersebut akan dipakai untuk mendukung berbagai kebijakan penting di pengadilan agama. Kepala BPS Kabupaten Kaur, Antoni

0: Sinergi dan kolaborasi ini bisa terus diperkuat ke depan, dan kerjasama yang baik akan mewujudkan data statistik berkualitas untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat. Dukungan pemerintah dan tenaga pendidikan untuk tingkatkan pengalaman ideologi Pancasila bagi pelajar dan mahasiswa. Selengkapnya dilaporkan Bisara Sianipar.
1: Ketua Tim Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan Dispora Provinsi Bengkulu Yunita Sari Satriani mengatakan, pemuda saat ini banyak menerima informasi dari berbagai sumber di luar sekolah maupun lingkungan keluarga. Kondisi tersebut dinilai memberikan pengaruh besar terhadap pola pikir generasi muda, termasuk adanya nilai-nilai ideologi Pancasila yang mulai kurang diketahui, terlupakan, dan belum terbiasa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Yunita, sebagai pemuda saat ini lebih banyak menghabiskan waktu dengan berbagai aktivitas seperti bermain game, berkumpul bersama teman, maupun menggunakan media sosial. Karena itu, penguatan kembali nilai-nilai Pancasila perlu dilakukan melalui pemberian informasi dan edukasi secara berkelanjutan, sehingga pemuda kembali memahami pentingnya Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Yunita menambahkan penguatan nilai Pancasila ini menjadi tugas bersama pemerintah, organisasi kepemudaan, serta seluruh elemen masyarakat untuk merangkul generasi muda yang mulai kehilangan arah. Kegiatan positif seperti bakti sosial, gotong royong, dan aksi membersihkan lingkungan dapat menjadi wadah bagi pemuda untuk membangun kepedulian sekaligus mengamalkan nilai persatuan, gotong royong, dan saling membantu.
2: Kan kembali adik-adik melalui kegiatan-kegiatan gitu kan, melalui wadah-wadah yang baik gitu kan, gitu. Seperti geng motor, it's okay gitu, geng motor nggak apa-apa, cuman mungkin mereka kita ajak bakti sosial gitu ya, kemudian mungkin bersih sampah dan lain-lain seperti itu. Itu kan menjadi hal yang positif bagi komunitas mereka. Gitu.
1: Sementara itu, salah satu mahasiswa IAIN Curup Bengkulu, Lini Ramawati, mengatakan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat, khususnya bagi pemuda dan mahasiswa, sangat penting karena menjadi pedoman dan bersikap sekaligus menginspirasi kehidupan di lingkungan kampus maupun masyarakat. Menurutnya, nilai toleransi, gotong royong, dan sikap menghargai perbedaan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan tidak hanya dipahami secara teori.
3: Oke, kalau menurut dari pandangan saya sih ya, Pancasila kan masih sangat penting bagi mahasiswa ya nih. Karena kan menjadi pedoman dalam bersikap gitu kan, tuh di lingkungan kampus maupun masyarakat nih kan. Terus nilai-nilai seperti toleransi, gotong royong, dan menghargai perbedaan itu kan menjadi persatuan perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Leni menegaskan di tengah keberagaman agama, suku, ras, maupun pandangan politik, nilai-nilai Pancasila dapat menjadi landasan untuk menjaga persatuan dan menghargai setiap perbedaan. Ia berharap generasi muda dan seluruh lapisan masyarakat tidak hanya mengetahui Pancasila, tetapi benar-benar memahami serta menerapkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Bisara Sianipar melaporkan.
0: Pada ajang Swayamvara Tripitaka Gata atau STG tingkat nasional di Provinsi Jambi pada 3 hingga 7 November 2026 mendatang, Lembaga Pengembangan Tripitaka Gata LPTG Provinsi Bengkulu berencana mengutus 21 orang anggota kontingen. Mereka akan diberangkatkan menggunakan jalur darat pada 2 November 2026. Ketua LPTG Provinsi Bengkulu, Tuti Kusnedi, saat beraudiensi dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, Saifuddin, kemarin menyampaikan, meski berada dalam berbagai keterbatasan, Bengkulu siap berlaga pada 6 cabang perlombaan dari total 11 cabang yang ada, yaitu Lomba Baca Sutra atau Mantra, Baca Kitab Suci Dhammapada, Baca Parita, Ceramah Bahasa Indonesia, Ceramah Bahasa Mandarin, serta Lomba Cipta Boga Vegetarian. Sementara itu, Pembimas Buddha Kanwil Kemenak Bengkulu, Warlan, menggarisbawahi pentingnya ajang 3 tahunan ini sebagai sarana pembinaan mental, pemahaman, dan pengalaman ajaran Kitab Suci Tripitaka bagi umat Buddha. Menanggapi hal tersebut, Kanwil Kemenak Bengkulu, Saifuddin, menyampaikan dukungan penuh, serta berpesan agar para peserta tetap menjaga kekompakan dan semangat untuk meraih prestasi. Selain menegaskan komitmen Kemenak dalam mendukung kegiatan seluruh umat beragama demi memperkuat moderasi dan kerukunan di Bengkulu. Di tengah padatnya aktivitas kerja siang hari, tren olahraga mini soccer saat malam hari kian digemari. Selengkapnya dilaporkan Leni Rahmawati.
4: kesibukan bekerja sepanjang

0: Yang hari membuat sebagian warga Bengkulu memilih berolahraga pada malam hari. Mini soccer menjadi salah satu olahraga yang diminati untuk tetap beraktivitas sekaligus menghabiskan waktu bersama teman dan rekan kerja. Manajer harian sekaligus penanggung jawab lapangan mini soccer Alfida, Muhammad Said Ramadan, mengatakan minat masyarakat bermain mini soccer dalam beberapa bulan terakhir menunjukkan perkembangan positif. Menurutnya, penggunaan lapangan lebih banyak terjadi setelah maghrib hingga tengah malam. Said mengatakan pemain yang datang berasal dari berbagai kalangan, mulai dari instansi pemerintah, perusahaan, masyarakat umum, pelajar, hingga komunitas. Kondisi tersebut menunjukkan mini soccer semakin diminati untuk mengisi waktu setelah aktivitas sehari-hari.
1: Oh, kalau fasilitas dari kitanya sementara yang sudah ada sekarang yang umum saja seperti musola, ya, karena kita kan dominannya banyaknya kan muslim gitu ya, jadi banyak musolanya diadakan, WC tempat apa ya cuci-cuci untuk berganti pakaian dan segala macam, terus fasilitas sewa apa rompi sepatu pun kita adakan gitu, kafe ya.
0: Salah satu pemain, Bino, mengatakan dirinya memilih bermain mini soccer setelah menjalani aktivitas sejak pagi hingga menjelang sore. Menurutnya, bermain bola menjadi cara untuk mengalihkan rasa lelah sekaligus tetap berolahraga bersama rekan-rekan.
2: Tahun pertama olahraga itu sehat ya. Dan juga ini banyaknya minat masyarakat ini kalau saya perhatikan bermain bola itu. Jadi mini soccer ini menjadi tren sekarang ini. Dan juga kan sudah ada beberapa mini soccer, dan juga terutama di sini. Mini soccer sini kan ramai itu. Dan juga dari segi fasilitasnya bagus, nah itu menunjang masyarakat itu atau instansi-instansi itu nyaman bermain.
0: Bino mengatakan dirinya mulai bermain bersama rekan-rekan setelah mendapatkan ajakan untuk berolahraga. Said menjelaskan tarif sewa mini soccer pada pukul 06.00 hingga 19.00 WIB berkisaran Rp250.000 hingga Rp600.000 per jam. Sementara pada pukul 19.00 hingga 23.00 WIB, tarif umum sebesar Rp1.300.000 untuk durasi 2 jam. Lih Rahmawati, RRI Bengkulu melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Kaur memastikan kesiapan 70 atlet terbaiknya untuk mengikuti ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA tingkat Provinsi Bengkulu pada 2 November 2026 mendatang. Untuk seluruh proses persiapan teknis maupun administratif kini telah rampung sepenuhnya, dan seluruh syarat dokumen peserta dinyatakan lengkap dan tidak ada kendala berarti. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kaur, Hazairin, mengatakan para atlet terpilih nantinya akan berlaga di 4 cabur utama, yaitu pencaksilat, taekwondo, karate, dan atletik. Khusus untuk cabur pencaksilat, pembinaan dan kesiapan atlet mendapat dukungan penuh dari Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI Kabupaten Kaur. Dan saat ini para atlet yang akan mengikuti POPDA tengah menjalani latihan terpusat yang dikelola langsung oleh masing-masing cabur. Sekian warta berita daerah untuk siang ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miatu Rohmah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital. Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu. Kanal

Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: 92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat siang untuk Anda saat ini baru bergabung bersama kami.
1: Pisang goreng adalah makanan tradisional
0: dan bersama
1: asal
0: saya
1: Indonesia.
0: Mia menemani perjalanan Anda di siang ini. Untuk Anda yang pengen request, boleh ya, kami undang Anda di line WhatsApp 0811 7307079. Sekali lagi, bagi Anda yang request lagu, boleh silakan kirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di 0811 7307079. Serta banyak informasi-informasi lain yang akan juga terus kami hadirkan menemani Anda di kesempatan siang ini. Kali ini kami ajak Anda untuk menyimak terlebih dahulu ada Yuni Shara dengan Tuhan Jagakan Dia. Nanti akan ada informasi menarik juga yang akan kami hadirkan terkait dengan sering main di luar yang bantu cegah mata minus pada anak. Bagaimana penjelasannya? Nah, kita simak dulu yang satu ini.

0: Pro 1 FM
1: 92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, kembali kami akan update informasi Anda di kesempatan siang ini. Hari ini tanggal 8 Oktober ya, dan pada Kamis minggu kedua bulan Oktober itu diperingati sebagai World Sight Day atau Hari Penglihatan Sedunia. Nah, ini adalah peringatan global setiap hari Kamis pada minggu kedua bulan Oktober untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan mata serta pencegahan kebutaan dan gangguan penglihatan. Nah, pendengar, mengutip dari rri.co.id, kami update informasi Anda, di mana tahun ini kampanye global tersebut mengusung tema Love Your Eyes dengan fokus akses layanan kesehatan mata. Peringatan ini jadi momentum untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mata sejak usia dini. Nah, salah satu gangguan yang sering muncul pada anak adalah miopia atau mata minus. Nah, miopia atau mata minus ini sering muncul sejak masa kanak-kanak dan dapat berkembang seiring pertumbuhan. Penderitanya kesulitan melihat benda yang letaknya jauh dengan jelas. Dan miopia terjadi ketika bentuk atau panjang bola mata membuat cahaya tidak fokus tepat pada retina. Kondisi tersebut dapat menyebabkan pandangan jauh terlihat kabur. Dan penggunaan gawai ini sering dikaitkan dengan meningkatnya risiko mata minus pada anak. Namun, kebiasaan anak menghabiskan sedikit waktu di luar ruangan juga menjadi salah satu faktornya. Menurut WHO, lebih banyak waktu di luar ruangan ternyata dapat membantu menunda munculnya dan memperlambat perkembangan miopia. Kebiasaan tersebut terutama dianjurkan bagi anak yang masih berada dalam masa pertumbuhan. Dan WHO juga merekomendasikan anak menghabiskan setidaknya 90 menit di luar ruangan pada siang hari, di mana waktu tersebut dapat digunakan untuk bermain, berjalan, atau melakukan aktivitas fisik lainnya. Lalu mengapa berada di luar ruangan dapat membantu mengurangi risiko mata minus? Ya, salah satu penjelasan yang banyak diteliti berkaitan dengan paparan cahaya terang di luar ruangan. Nah, cahaya terang itu bisa merangsang pelepasan dopamin pada retina yang diduga menghambat pemanjangan bola mata. Nah, pemanjangan bola mata merupakan salah satu perubahan yang berkaitan dengan perkembangan miopia. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin mengetahui lebih lengkapnya, bisa Anda update di rri.co.id.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut! Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
2: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
3: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
2: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
4: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
2: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
4: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus nggak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena nggak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga nggak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Selamat siang saudara, inilah cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa Meta AI akan mulai dapat mengakses seluruh percakapan di WhatsApp, termasuk percakapan dalam grup maupun chat pribadi. Narasi tersebut juga memperingatkan admin grup WhatsApp agar segera mengaktifkan Advanced Chat Privacy supaya Meta AI tidak dapat membaca pesan grup, melihat nomor telepon maupun mengakses data pribadi pengguna. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tenbeghoax.id, WhatsApp menjelaskan bahwa pesan dan panggilan pribadi tetap dilindungi end-to-end encryption, sehingga hanya pengirim dan penerima yang dapat mengaksesnya. Sementara itu, Advanced Chat Privacy memang memiliki fungsi untuk mencegah isi chat dibawa keluar dari WhatsApp, seperti mengekspor chat, mengunduh media secara otomatis, serta menggunakan pesan untuk fitur AI. Namun, fitur tersebut bukan pengaturan khusus untuk mencegah Meta AI membaca seluruh percakapan. Meta AI hanya dapat menerima pesan yang secara sengaja dibagikan kepada Meta AI, termasuk pesan yang menyebut @MetaAI, sedangkan pesan lain tetap terlindungi. Jadi dapat kami sampaikan informasi terkait dengan Meta AI bisa akses seluruh percakapan di WhatsApp adalah hoax. Demikian cek fakta, nantikan cek fakta selanjutnya.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Nah, siapa nih yang sedang mengalami radang tenggorokan? Ya, kalau ngomong-ngomong tentang radang tenggorokan, ini pasti membuat aktivitas sederhana seperti nelen itu terasa menyakitkan sekali ya. Dan kondisi ini umumnya disebabkan oleh infeksi virus sehingga tidak selalu memerlukan antibiotik. Meski tidak nyaman, sebagian besar radang tenggorokan itu bisa ditangani dengan perawatan sederhana dari rumah. Langkah awal yang bisa dilakukan adalah dengan berkumur menggunakan air garam dan air hangat. Nah, cara ini ternyata bisa membantu meredakan iritasi, mengurangi pembengkakan, sekaligus membersihkan tenggorokan. Lakukan beberapa kali sehari. Selain itu, bisa juga menggunakan madu yang dicampur dengan air hangat atau teh. Nah, ini juga bisa membantu menenangkan tenggorokan serta mengurangi rasa perih. Kemudian pendengar, perbanyak juga minum air putih agar tenggorokan tetap lembab, serta pastikan istirahat yang cukup agar daya tahan tubuh bekerja optimal melawan infeksi. Tapi jika nyeri cukup mengganggu, permen hisap atau obat pereda nyeri yang dijual bebas juga bisa digunakan sesuai aturan. Pendengar, selama pemulihan hindari asap rokok dan udara kering karena ternyata bisa memperparah iritasi. Namun bila muncul demam tinggi, nyeri menelan semakin berat, kemudian ada bercak putih di tenggorokan, atau keluhan juga tidak membaik dalam beberapa hari, segera periksakan diri ke dokter untuk penanganan lebih lanjut. Informasi tadi bisa Anda simak di rri.co.id.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, sering mengantuk pada siang hari ternyata bisa mengganggu aktivitas dan juga menurunkan konsentrasi. Kondisi tersebut bisa berkaitan dengan tubuh yang mengalami kelelahan akibat kekurangan vitamin D. Dikutip dari laman Kementerian Kesehatan Kemenkes, vitamin D berperan penting menjaga fungsi tubuh. Dan vitamin D juga membantu tubuh menyerap kalsium dan fosfor yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan tulang. Kekurangan vitamin D dapat membuat tubuh mengalami berbagai gangguan kesehatan. Salah satu tanda yang dapat muncul pada orang dewasa adalah tubuh mudah lelah. Nah, kekurangan vitamin D juga bisa menyebabkan tulang menjadi rapuh dan mudah patah, di mana kondisi tersebut dapat terjadi meskipun seseorang tidak mengalami cedera berat. Selain itu, pendengar, kekurangan vitamin D dapat meningkatkan risiko infeksi karena mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh. Dan kondisi tersebut juga dapat mempengaruhi suasana hati, termasuk meningkatkan risiko suasana hati buruk atau gejala depresi. Nah, untuk Anda pendengar yang ingin mengetahui informasi selengkapnya, segera Anda update di rri.co.id.

Dengar tanpa terasa kebersamaan saya Mia menemani perjalanan Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat akan tuntas. Dan sebagai informasi terakhir kita di Bengkulu siang ini dari rri.co.id, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyampaikan perkembangan perlindungan pengguna anak di bawah 16 tahun pada platform TikTok dan Meta. Kedua perusahaan telah melaporkan langkah penanganan akun anak mulai dari penonaktifan hingga pengalihan ke akun khusus. Dan berdasarkan informasi yang disampaikan melalui Instagram resmi @kemkomdigi, TikTok melaporkan peningkatan jumlah akun yang telah dinonaktifkan. Jumlahnya bertambah dari lebih dari 4 juta menjadi sekitar 9 juta akun. Sementara itu, Meta melaporkan pemblokiran akun pengguna di bawah 16 tahun pada dua platformnya, yakni Instagram dan Facebook. Pemblokiran tersebut juga mencakup 85 ribu akun Instagram serta 99 ribu akun Facebook. Selain memblokir akun, Meta melaporkan sekitar 22,5 juta akun anak telah dialihkan menjadi akun khusus anak. Dan pengalian ini menjadi bagian dari perkembangan penanganan pengguna anak yang disampaikan perusahaan kepada pemerintah. Meski terdapat kemajuan, Mutiafi juga menegaskan bahwa akun anak di Instagram dan Facebook masih masuk kategori platform beresiko tinggi. Dengan demikian, pengalihan ke akun khusus anak belum menghilangkan penilaian risiko yang menjadi perhatian pemerintah. Ya, pendengar, perhatian pemerintah juga mencakup risiko terhadap kondisi fisik dan fisiologis hingga kesehatan mental anak. Nah, cakupan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan pengguna anak perlu mempertimbangkan berbagai dampak penggunaan platform dalam keseharian mereka. Sementara itu, pendengar, laporan TikTok dan Meta juga memperlihatkan adanya perkembangan dalam penanganan akun pengguna anak di bawah 16 tahun. Namun, pemerintah juga tetap menekankan perlunya perubahan fitur agar perlindungan anak dapat menjawab berbagai risiko yang telah ditetapkan. Ya, demikian pendengar informasi yang kami hadirkan dari rri.co.id dan merupakan informasi terakhir kita di Bengkulu siang ini. Kali ini ada Tulus, hati-hati di jalan.

Mendengar kami sampaikan nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita akan simak beranda Asta Cita berjaringan nasional untuk hari ini Kamis 8 Oktober 2026. Akan hadir RRI Surabaya dengan tema Menatap Masa Depan Merawat Bela Negara, kemudian RRI Tanjung Pinang, Pemahaman Negara di Era Digital. Kemudian ada RRI Sorong dengan tema Membangun Karakter Bangsa Lewat Debat dan Public Speaking. Dan RRI Bengkulu, Bela Negara Tak Selalu Soal Senjata. Dan pendengar, sekaligus Mia pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita jumpa di lain kesempatan. Selamat siang menjelang sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Selamat sore pendengar dan selamat datang di Bengkulu sore ini, edisi Kamis 8 Oktober 2026. Dan semoga semuanya dalam keadaan baik dan juga aktivitas yang dijalani sejak pagi tadi juga berjalan lancar. Dan kembali lagi bersama Nafla yang akan menemani ruang dengar Anda sore ini pendengar. Dan juga nanti juga sebentar lagi akan kita simak bersama dan juga bergabung dalam program Beranda Asta Cita Nasional yang kali ini juga mengangkat beragam pembahasan seputar bela negara, mulai dari RRI Surabaya dengan tema menatap masa depan merawat bela negara, RRI Tanjung Pinang yang membahas pemahaman negara di era digital, hingga RRI Sorong yang mengangkat membangun karakter bangsa lewat debat dan public speaking. Dan tentunya pendengar RRI Bengkulu juga turut hadir dengan pembahasan bela negara tak selalu soal senjata. Karena bela negara ini sebenarnya enggak hanya berkaitan dengan pertahanan secara fisik aja, tapi juga bagaimana kita menjalankan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah program Beranda Asa Cita Nasional pendengar tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, juga kita akan melanjutkan siaran berjaringan dengan program Warta Belajar Sumba bersama RRI Jambi. Jadi tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Bengkulu, Kanal Farmasi dan Inspirasi.

0: Cita-cita nasional kami hadirkan ya, yang berjaringan untuk hari ini diawali dari RRI Surabaya dengan tema menatap masa depan merawat bela negara berikut ini.
1: Pendengar di seluruh Nusantara, bahagia sekali pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dengan acara Beranda Asta Cita Siaran Berjaringan Nasional. Pada pertemuan kali ini, pendengar, Anda kami ajak keliling perbatasan kota metropolitan Surabaya. Nah, pendengar, saat ini kita ada di Gedung Juang 45, tepatnya di Legiun Veteran Republik Indonesia, Jalan Mejen Sungkono nomor 106 Surabaya. Dan kita akan bertemu langsung dengan narasumber pada sore hari ini, yaitu Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Andes Ismadi, MBA, MSI. Beliau adalah Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Timur. Dengan topik Jejak Juang Veteran, Menatap Masa Depan, Merawat Bela Negara. Mari kita kupas bagaimana makna dan momen perjuangan para veteran melawan musuh saat berjuang bersama dengan rekan kami Sari Julia.
2: Pendengar Beranda Asa Cita RRI Surabaya kali ini menghadirkan tema Jejak Juang Veteran Menatap Masa Depan Merawat Bela Negara, dan kita ingin melihat kembali berkaitan dengan makna perjuangan dari mereka yang mengalaminya secara langsung. Bersama dengan Bapak Dr. Andes Ismadi, MBA, MSI, Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Timur. Selamat sore Pak Ismadi.
3: Selamat sore.
2: Ya, kalau kita ingin berbicara tentang jejak perjuangan para veteran, makna bela negara di masa kini sekaligus pesan untuk generasi muda dan untuk mengawalinya begitu ya, saya ingin menanyakan ada cerita atau momen perjuangan yang paling berkesan gak sih Pak, dan mungkin masih membekas dalam ingatan Pak Ismadi hingga hari ini, apa itu Pak?
3: Terima kasih. Jadi kalau kita berbicara tentang perjuangan, itu yang membekas di kita ini ya, kalau kita dikerutuk sama musuh, kalau sudah ada suara kan dengar dari sana, dek, ini kan dimana jatuhnya lah. Kita ini kadang-kadang deduk-deduk cuma tiarap di situ, karena mortir kan tidak tahu yang dari jauh. Kalau udah kena, aduh-aduh lah gitu, berarti dia ada yang kena. Itu pengalaman itu yang terkesan sampai sekarang ini juga membekas. Saya dulu pernah diingatkan 3 kali peringatan sama kawan saya, Bapak, Pak jangan situ Pak, itu pelurunya lewat situ, jasa lewat situ, peluru betul lewat. Pernah juga dengan Pak jangan situ, pas naik di bukit diberitahu, Pak jangan situ Pak, itu anu pelurunya biasanya nembak dari sana gitu. Saya lewat ke situ, kawan saya dari belakang naik ke situ, kena dia gitu. Kalau itu meninggal kalau itu. Ini yang sudah 2 kali, saya 3 kalinya juga sama. Ini yang paling terkesan, sehingga saya itu merasa bersyukur pada yang kuasa. Walaupun mungkin diingatkan yang maha kuasa lewat kawan saya ini, sehingga dulu korbannya banyak ini ya, seperti itulah. Ini sangat berkesan sekali, dan saya ceritakan ke cucu saya. Cucu saya, wah kalau dulu yang kena, saya nggak ada kalau gitu. Oh iya, nggak ada. Ceritanya begitu.
2: Lebih kepada perjuangan kala itu bagaimana untuk bisa mempertahankan ataupun memperebutkan kemerdekaan begitu ya Pak. Tapi kalau dari kacamata Pak Ismadi sendiri sebagai pejuang, apa sih sebenarnya makna hakiki dari kata bela negara di era kemerdekaan dan kedamaian saat ini Pak?
3: Oke, kemerdekaan pada saat merebut kemerdekaan dulu kan ada istilahnya mempertahankan negara. Ya, bahwa lebih baik mati daripada dijajah kembali. Itu semboyan-semboyan dulu digaung-gaungkan sama pendahulu kita itu. Terus ya rawe-rawe rantas, malang-malang pulung kan semboyan-semboyan zaman dahulu itu, dalam rangka untuk meningkatkan semangat dan kita memiliki negara. Bila negara ini ya sama seperti di rumah kita lah gitu. Harus menjaga, merawat, memiliki, bahkan kalau perlu mengembangkan dari pekarangan kita atau milik kita yang digunakan untuk generasi yang akan datang. Dalam bela negara kan sama juga, kita memiliki negara ini harus mencintai negara dan juga harus dipertahankan, dipelihara agar negara ini jangan sampai ketinggalan dengan negara yang lain. Kira-kira yang kita harapkan bela negara secara hakiki, yang jelas bela negara ini adalah suatu tekad dari kita nih, bangsa kita, dalam rangka untuk mempertahankan kedaulatan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan itu, NKRI agar mati, Pancasila harus tetap sebagai pedoman hidup, ideologi kita, terus Bhinneka Tunggal Ika itu harus juga dilaksanakan. Yang satunya kan empat ini ya Pak, Pancasila Undang-Undang Dasar 45 ini juga sebagai landasan kita. Saya rasa itu yang perlu kita perdomani untuk generasi yang akan datang bela negara ini.
2: Dari beberapa poin yang disampaikan Pak Ismadi, tentu ini ada nilai-nilai ketika memaknai bela negara begitu ya. Bagaimana untuk generasi muda saat ini? Apakah memang ada pergeseran nilai perjuangan begitu yang Bapak lihat dan amati begitu ya untuk generasi kita, dan bagaimana sih generasi muda kita seharusnya memaknai bela negara itu sendiri di era kekinian?
3: Kalau menurut saya nilai itu seharusnya tidak akan berubah. Cuma aplikasinya yang bergeser. Nilai perjuangan dulu atau bela negara itu kan pertama nilai kesetiakawanan sosial. Ini teraplikasi ke dalam ya kesetiaan masyarakat ini terhadap negara dan bangsa, terhadap masyarakat itu sendiri. Kesetiaan sosial ini dibangun dari negara maju juga. Jadi rasa empati ini ya intinya ya kalau milikmu milikku, milikku milikku milikmu, ya milikmu. Kita tidak akan miliknya orang lain. Kalau sisa jujur ini sudah dilaksanakan, terasa kita tidak akan lagi korupsi itu, dan tidak ada lagi maling dan lain sebagainya. Masing-masing ini milik kita bersama, dan kita harus gotong royong membangun negara ini. Yang kedua, nilai kejuangan. Di antaranya ya ulet, tangguh, percaya kekuatan sendiri, sudah semangat. Hanya ulet dan tangguh harus dimiliki oleh kita generasi muda untuk mengejar ketinggalan. So, track ini ya kita harus percaya dengan kekuatan sendiri, rela berkorban dan percaya dengan kekuatan ini. Reknya ini, reknya berkorban, kayaknya percaya dengan kekuatan sendiri. Kita harus kita bangun, kita jangan sampai menghadapi ancaman kita tidak punya apa-apa. Bahkan senjata dari luar kita ekspor, di sana ditutup, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Harus bangkit. Ya sama seperti bela negara kalau rumah. Rumah ini punya anjing, kan rumah yang punya anjing kan bisa deteksi dulu kan. Kalau kita punya senjata, ini kita berikan senjata itu. Kalau punya senjata nongkrong itu biarkan kita sendiri ya, lawan tentunya akan mikir kalau akan merusak kita. Saya rasa itu.
2: Artinya memang sudah mulai ada pergeseran, namun bagaimana agar bela negara itu tetap dimiliki oleh generasi muda, ini menjadi sebuah tantangan begitu kan Pak Ismadi?
3: Jadi bela negara ini memang sebenarnya kan sudah ada pedomannya. Pergeseran nilai yang dimaksudkan tadi ya, bahwa kalau dulu kan memang secara fisik kita ke sana, sekarang kita ini harus apa sebenarnya kelemahan dari kita ini. Paling ada ya ilmu pengetahuan teknologi ini harus dikejar, IT ini yang harus kita kejar. IT-nya ini banyak macam ya di situ, mulai dari bidang ekonomi, teknologi, politik, pertahanan, keamanan dari situ. Kalau itu bisa dikuasai generasi muda, walaupun pergeseran aplikasinya, tapi semangat, ulet, tangguh tetap juga harus dilaksanakan. Kesetiakawanan sosial tadi juga harus tetap dilaksanakan. Bela negara ini sebenarnya kan ada pedomannya 5 kalau nggak salah. Itu pertama harus cinta tanah air. Itu prinsip bela negara. Saya juga mengajar bela negara juga itu ya. Terus yang kedua, cinta saja rela memiliki. Rela berarti rela berkorban. Ya, rela untuk rela. Rela memiliki. Saya itu berbangsa dan bernegara. Bahwa bangsa dan negara ini harus kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Kehidupan sehari-hari kita memiliki produksi sendiri harus bangga. Dan kita harus juga yakin ideologi Pancasila. Karena ideologi Pancasila ini kan sudah diambil dari pendahulu-pendahulu kita, dari intisari budaya-budaya kita ini. Dan Pancasila ini kan digunakan sebagai dasar dalam kita membangun negara ini. Kan itu ada ideologi. Ideologi itu apa? Ide. Ideologi dalam terminologi kan ide. Ide-ide untuk membangun negara ini. Sesuai sila yang 5 ini. Ya. Kita menilai itu. Itu bisa pedoman untuk diri kita sendiri dan pedoman untuk secara umum organisasi maupun pemerintahan itu Pancasila itu. Ya, secara operasional juga harus mengikuti dari Pancasila itu. Gitu. Dan yang kelimanya, sudah kelima ini ya. Kita harus mempunyai kemampuan amal bela negara. Kalau di perguruan tinggi kan belajar kewarganegaraan sudah mulai awal. Apalagi kalau kita bisa membangun diri kita sendiri ini agar kuat, agar sehat, ini juga bisa membangun paling tidak diri kita sendiri untuk bela negara ini. Cara itu.
2: Baik. Apa sih kekhawatiran terbesar Legion Veteran terhadap arah perjalanan bangsa kita saat ini, dan bagaimana cara kita merawat fondasi persatuan agar tidak goyah begitu?
3: Kita lihat sekarang ini banyak celometan ya, celometan di media sosial. Ya, wah macam-macam pendapatnya. Ya, kalau ini tidak disikapi dengan baik, dikhawatirkan terjadi perpecahan. Bahkan tidak maju lah, intinya kan tidak maju-maju. Karena ngomong terus, muterai, kayak gitu. Jadi kalau diistilahkan, ya maju-mundur, maju-mundur, nggak maju-maju itu ya. Karena banyak yang kritik akan

0: Kalau kita bisa menguasai itu, bisa kita kelola sendiri dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena rasa persatuan kita sudah jelas dilandasi oleh tadi bela negara tadi dengan juga adanya gotong royong. Dengan rasa nasionalisme yang tinggi.
1: Apa harapan ataupun pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat untuk sama-sama merawat gitu ya, keberadaan Indonesia?
0: Untuk merawat ke depan ini, untuk generasi muda ini harus bisa melihat tipologi permasalahan ke depan dan tipologi ancaman ke depan. Kalau kita lihat banyak masalah kita ini, ya khususnya kalau kita lihat dari masalah ideologi saja, ini apakah ideologi Pancasila ini sudah dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat? Tapi yang jelas ideologi yang sila keempat itu, kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam penulisan perwakilan, ini sudah mengalami pergeseran nilai. Walaupun itu bukan baik tidak baik, tapi sangat baik itu kalau memang secara rela, ikhlas, memberi kesepakatan dan dilaksanakan secara bersama. Ini keempat, mulai dari sila pertama ya gitu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Apakah di Indonesia ini dengan banyaknya aliran ini tidak mengandung sesuatu hal yang bisa untuk terjadi perpecahan? Apa kalau istilah itu sara itu suku, agama, ras dan golongan ini kalau tidak betul-betul dikelola dengan baik, nanti bisa menjadi sesuatu hal yang bisa menjadi percobaan kita. Termasuk juga keadilan sosial, itu bisa nilai sendiri. Cita-citanya menjadi merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur lagi. Persatuan tadi sudah kita jelaskan, masih ada di kita ini memiliki ideologi yang lain, ya. Ideologi lain, maksudnya ideologi lain bercita-cita untuk bisa diarahkan ke sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan keadilan sosial, memang keadilan sosial ini memang harus juga diperjuangkan, keadilan sosial untuk kita bersama. Tadi kaitannya dengan rasa empati masyarakat, maksudnya pemerintah terhadap yang lainnya, agar timbul persatuan gotong royong untuk kita semuanya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan pesan untuk generasi muda soal ke depan, tadi yang kita kembali ke yang tiga dari yang pertama, kesetiakawanan sosial, jiwa kepahlawanan dan rasa nasionalisme ini harus dimiliki oleh para generasi muda. Kita sekarang ini zaman IT, zaman teknologi modern. Ini perkembangannya sangat cepat sekali dan itu harus tetap kita ikuti dan harus dikuasai hingga deteksi ancaman bisa segera untuk kita ketahui.
1: Baik, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ismadi tentu ini menambah spirit dan semangat bagi generasi muda utamanya untuk terus membangun bangsa. Sekali lagi terima kasih Pak Ismadi, selamat sore.

Negara adalah suatu sikap, tekad, perilaku dari bangsa kita untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara agar tetap bersama sesuai semboyan yang selalu tertanam dalam hati para veteran. Untuk mempertahankan negara, lebih baik mati daripada dijajah kembali. Pendengar, saatnya kita berpisah. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Saya Anza Anisa bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas segera mohon undur diri. Salam dari Kota Pahlawan, Surabaya.

0: Brenda Astacita.
1: Brenda Astacita Nasional. Dan selanjutnya tentunya kita beralih dari saat ini untuk RRI Tanjung Pinang ya. Tentunya dengan tema untuk hari ini, pemahaman negara di era digital berikut ini.
2: Ke Pulau Penyengat membeli selasih, sehingga sebentar membawa keranjang. Bela negara tumbuh dari kasih, bijak bermedia menjaga bangsa gemilang. Pendengar, salam hangat dari kami, RRI.

0: Anda Astacita Berjaringan Nasional. Dengan saya, Ardian Hutabarat. Bela negara selama ini sering dikaitkan dengan pertahanan dan keamanan. Padahal, di tengah perkembangan teknologi, semangat bela negara juga dapat tumbuh melalui cara kita menggunakan media dan menyikapi informasi. Media memiliki ruang penting dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Lantas, seperti apa peran bela negara khususnya di wilayah perbatasan seperti di Kepulauan Riau? Kita simak penjelasan dari Dr. Uli Sophia Esos, MSI, dosen program studi kajian film, televisi, dan media Universitas Maritim Raja Ali Haji.
1: Peran media massa sebagai ekosistem informasi yang menyampaikan ideologi ya, khusus secara nasional, kalau TVRI ya, terutama ya, itu kalau mulai opening pasti akan selalu lagu Indonesia Raya.
2: Yeah.
1: Itu bagian dari salah satu cara untuk terus melekatkan identitas kita. Namun konteksnya untuk di perbatasan, nah ini khusus untuk di perbatasan karena memiliki infrastruktur ya.
2: Yeah.
1: Kita punya persoalan di kesediaan infrastruktur, maka konsep bela negara itu menjadi perjuangan lebih.
2: Yeah.
1: Bagi kita nih, terutama di Kepulauan Riau begitu.
0: Pendengar, setiap warga negara memiliki ruang untuk berkontribusi sesuai peran dan profesinya. Hal ini juga memiliki dasar yang kuat dalam konstitusi. Lalu, bagaimana bentuk dan landasan bela negara dalam kehidupan masyarakat? Berikut kita dengarkan penjelasan Yunus Yanuar, SSIT, MAP, Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Provinsi Kepulauan Riau.
3: Di mana dalam bela negara ini merupakan amanah dari konstitusi kita.
2: Ya.
3: Di Undang-Undang Dasar 1945, pada pasal 27 ayat 3, di mana setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
2: Ya.
3: Dan juga di pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Artinya, bela negara ini sudah diatur di dalam konstitusi, bukan hanya undang-undang. Jadi setiap warga negara, entah itu profesi apapun, itu memiliki hak dan kewajiban dalam usaha pembelaan negara, sebagaimana amanah konstitusi kita mengaturnya. Dan juga yang kedua, diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 pada ayat 1, itu juga jelas setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Lanjut di ayat kedua, keikutsertaan warga negara itu ada beberapa, termasuk yang poin 4 yaitu pengabdian sesuai profesi. Sebagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002. Dan juga terakhir di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Di situ juga disebutkan.
2: Yeah.
0: Pendengar RRI Tanjung Pinang, salah satu tantangan bela negara di era digital adalah derasnya arus informasi. Setiap orang kini dapat membuat sekaligus menyebarkan informasi hanya melalui gawai. Di tengah kondisi tersebut, kemampuan mengenali informasi yang benar menjadi semakin penting. Lalu bagaimana masyarakat dapat menyikapi informasi yang belum tentu benar di ruang digital?
1: Disruptif digital saat ini dan siapa saja bisa membuat sebuah konten, berita, cerita, bahkan kemudian hoax dan ujaran-ujaran kebencian juga. Maka untuk saat ini kita secara legal format sudah ada di undang-undang ya. Undang-undang ITE juga berfungsi untuk sebagai pemagar terhadap konten yang bisa mengacu pada hoax dan ujaran-ujaran kebencian. Di akademisi kita juga sedang mengupayakan untuk pemerataan informasi dan edukasi terkait dengan literasi digital. Jadi mampu memilih mana berita yang bersumber pada sesuatu yang benar, mana yang kemudian ini fake atau palsu begitu ya. Sumber yang benar itu kita harus harus usut. Jadi sebelum kita men-share, like dan komen sebuah, maka kita perlu untuk perlu untuk cerdas meneliti sumber ini apakah asli atau dia akun-akun yang bodong ya, akun-akun yeah. yang anomali.
0: Pendengar, menyaring informasi merupakan bagian dari tanggung jawab kita di ruang digital. Namun, bela negara tentu tidak berhenti pada bagaimana kita menerima dan membagikan informasi. Nilai bela negara juga dapat diwujudkan melalui pekerjaan dan tanggung jawab yang kita jalankan setiap hari. Lalu, seperti apa bentuk pengabdian tersebut dalam kehidupan masyarakat?
3: Negara sebagaimana yang diperhatikan yeah. perundangan itu bukan hanya milik aparatur pertahanan, yeah. keamanan, ataupun pemerintah, mm. tapi setiap warga negara. Karena di amanah Undang-Undang 45 itu jelas, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta. Mm. Bagaimana bentuk pengabdian atau bentuk bela negaranya untuk masyarakat? Dengan cara melaksanakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Yeah. Kalau di RRI juga menyampaikan penyiaran yang edukatif dan lain sebagainya. Mm. Tentu di kami di Kesbangpol memiliki program-program baik secara di internal Kesbang ataupun untuk masyarakat. Kita menggandeng juga forum-forum di kami. Mm. Di Kesbang itu ada 4 forum.
2: Yeah.
3: Ada FKM, FKPT, FKDM dan FPK. Kita menggunakan mitra kita itu untuk membantu program kerja pemerintah karena kita sadari tanpa bantuan stakeholder semua tidak mungkin apa yang menjadi program pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota terlaksana dengan baik.
2: Yeah.
3: Jadi harapan kami ke depan, apapun profesi kita semua, mari kita jalankan profesi kita itu dengan penuh tanggung jawab.
0: Pendengar, tanggung jawab dalam menggunakan media menjadi sangat penting bagi generasi muda yang tumbuh bersama teknologi digital. Mereka berhadapan dengan beragam informasi dan konten setiap hari. Kondisi ini membuat literasi digital menjadi bagian penting dalam membangun sikap kritis dan bertanggung jawab. Lantas, bagaimana edukasi literasi digital dilakukan, khususnya di kalangan pelajar?
1: Bahwa saringan itu perlu. Saringan ini tadi yang kita coba bersama dengan kami akademisi, kemudian melakukan pengabdian bersama masyarakat, terutama di kalangan kita juga turun ke sekolah SMA di Kota Tanjung Pinang bersama untuk melihat bagaimana kemudian mana berita atau siaran yang mengandung hoax, mana yang betul-betul dari sumber aslinya.
2: Yeah.
1: Nah, itu diedukasi ke sekolah, kita cari juga hanya saja agak lebih dinamika ternyata di lapangan itu lebih dinamika. Dengan kemajuan teknologi sekarang ini yang sangat konversi, dia juga lebih segmented. Anak-anak Gen Z, anak-anak Gen Alpha hari ini tuh kalau hoax itu banyak di ini ya, Mas Adrian, sekitarannya tuh ada segmentasinya di nasional dan juga di politik begitu.
0: Pendengar RRI Tanjung Pinang, generasi muda tumbuh bersama perkembangan media digital yang begitu cepat. Mereka berhadapan dengan beragam konten, mulai dari hiburan hingga informasi. Kondisi ini menjadi tantangan dalam menjaga nilai dan karakter di ruang digital. Lalu, apa yang menjadi tantangan bela negara di tengah perkembangan teknologi saat ini?
3: Tantangan yang semakin hari semakin luar biasa.
2: Iya.
3: Kalau dulu kita bela negara dengan memikul senjata dan lain sebagainya, atau bambu runcing zaman dulu kan, 45. Tapi sekarang enggak. Pindahnya ke jempol.
2: Iya.
3: Aturan sudah ada, tinggal law enforcement-nya aja. Waktu itu kan banyak juga, artinya pemerintah juga mohon izin nih, pemerintah juga ke depan mungkin saya yakin dan percaya akan melakukan hal-hal yang pencegahan juga mengikuti perkembangan zaman. Karena aturan itu kan juga bersifat kaku. Artinya di saat diterapkan ternyata ada teknologi baru yang lebih canggih, maka aturannya harus menyesuaikan, dirubah yang lebih ketat lagi.
0: Pendengar, bela negara di era digital dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Memeriksa informasi sebelum membagikannya, menghargai perbedaan, menjaga ucapan, serta menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Sebab, Mencintai Indonesia tidak hanya diwujudkan melalui tindakan besar. Apa yang kita baca, kita tulis, dan kita bagikan setiap hari juga menjadi bagian penting dan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Dari RRI Tanjung Pinang, saya Ardian Huta Barat, sampai jumpa dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya.
2: Beranda Asta Cita.
4: Kembali menemani Anda di Beranda Asta Cita Nasional. Dan dari Beranda Asta Cita Nasional Tanjung Pinang, kita beralih ke RRI Sorong dengan tema membangun karakter bangsa lewat debat dan public speaking berikut ini.

dan pemirsa, apa kabar Anda? Nah, kalau berbicara tentang dunia buku atau pustaka, buku merupakan jendela dunia. Nah, saat ini saya sedang berada di Pinjam Pustaka, salah satu tempat yang penuh dengan ilmu di sini. Di mana Pinjam Pustaka ini tidak hanya anak-anak bisa membaca, siapapun bisa membaca di sini, tapi di sini banyak ilmu yang bisa kita dapat. Di sini juga ada bahasa Inggris gratis, matematika gratis, komputer, banyak hal ya. Dan salah satunya adalah debat dan juga public speaking. Nah, sahabat Beranda Astacita, seperti apa kegiatan adik-adik remaja ini dengan debat ataupun juga public speaking, di mana salah satu ini cara untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan juga bela negara. Yuk kita lihat.

0: udah kuliah.
1: Matematika dan bahasa Inggris ada kelas komputer juga. Juga sekarang kelas debat dan public speaking.
2: Nah, kita mungkin ke Kak Lilita. Apakah Tidak apa-apa, Ibu. Bagaimana? Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk kelas public speaking dan debat sendiri itu termasuk memberikan impact yang besar dalam keberanian adik-adik ataupun generasi muda dalam menumbuhkan rasa nasionalisme ataupun bela negara. Dimana kita ketahui bahwa kegiatan public speaking ini ataupun kelas ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri para adik-adik yang termasuk generasi muda Indonesia. Nah, di situ dengan melatih kepercayaan diri tentunya adik-adik juga akan berani dalam bela negara dan juga berani mengungkapkan rasa nasionalisme mereka. Nah, untuk di debat sendiri, debat itu juga merupakan kegiatan yang melatih kemampuan berpikir kritis adik-adik. Nah, di situ juga sangat berpengaruh dalam menumbuhkan rasa nasionalisme, di mana beberapa materi debat kita itu juga tentang isu-isu yang kebetulan lagi hangat terjadi di negara kita. Betul sekali. Kalau untuk kelas kali ini di range level remaja, di mana mungkin sekitar 13 sampai 18 tahun atau 19 tahun begitu. Iya. Betul sekali.
3: Nah, ini kalau ini ada Gandula. Gandula sendiri apa namanya untuk kegiatan ini biasanya yang mengorganisir apa? Pesertanya atau kayak apa?
4: Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Saya sebagai lead koordinator di sini yang bagian mengorganisir kelas-kelas belajar, tapi lebih khusus yang sebagai ketua kelas belajarnya di sini sebenarnya ada Mama Sarawan. Jadi dari Mama Sarawan itulah, dari kegelisahan Mama melihat anak-anak dan melihat perkembangan pendidikan, apalagi yang di Papua ya, kita punya kegelisahan tersendiri begitu, apalagi ditambah dengan maraknya sosial media. Nah, dari situ Mama mengusulkan ke Kadayu. Sebenarnya Mama kan sudah lama kenal sama Kadayu, kerja dengan Kadayu juga. Kadayu, bagaimana kalau kita buat kelas belajar? Nah, dari situlah mulai ada kelas belajar yang pertama matematika. Setelah kelas matematika, ada kelas bahasa Inggris, lalu ada kelas Yospan juga. Jadi selain mereka belajar pelajaran yang di sekolah, mereka juga belajar tentang budaya mereka. Lalu setelah itu ada Kak Loli yang datang ke sini. Kak Loli kebetulan sebagai yang sering ikut lomba-lomba debat, di lomba debat nasional juga, dan saya juga bertahu baru-baru tuh ada Papua Moon ya, Kak Loli juga memenangkan itu. Jadi dari pengalamannya Kak Loli berbagi sama adik-adik di sini bagaimana kita mencoba membuat argumen, menyanggah, dan juga dengan tema-tema tertentu yang tadi Kak Loli sudah jelaskan. Itu pasti istilah yang mungkin public speaking dan debat itu pasti asing juga untuk adik-adik yang ada di sini dan jarang ditemukan di sekolah atau di tempat-tempat lain. Makanya Pinjam Pustaka menyediakan ruang ini, walaupun ruangnya kecil, tapi kita setting bagaimana supaya adik-adik nih bisa datang ke sini belajar sama-sama. Tidak hanya mereka yang baku kenal, tapi ada juga peserta dari luar yang masuk ke sini. Jadi campuran antara orang Papua, dan bukan orang Papua juga bercampur di sini, belajar sama-sama di sini. Dulu awalnya perpustakaan, pinjam pustaka ini buka hanya di Sabtu dan Minggu, tapi sekarang buka 5 hari dalam satu minggu. Jadi Selasa, ada Rabu, Jumat, Sabtu sama Minggu, dan itu semua diisi dengan kegiatan kelas belajar.
0: Ada.
3: Pesertanya luar biasa sekali, anak-anak minatnya luar biasa ya.
0: Contohnya.
3: Oke. Kalau Lilita tadi, iya, kenapa berdebat dengan public speaking yang untuk anak-anak ini mungkin sangat masih baru begitu. Seberapa penting kan sih gitu?
2: Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya, kenapa menurut saya debat dan public speaking itu penting? Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, itu bisa melatih kepercayaan diri adik-adik. Dan juga bisa melatih adik-adik dalam berpikir kritis, terutama mengenai isu-isu yang mungkin masih jarang mereka dengar, seperti isu-isu politik, ataupun isu-isu bela negara, dan sebagainya. Nah, kenapa ada sedikit kerisauan di dalam diri saya mengenai adik-adik yang mengenai public speaking dan debat ini? Saya sering mendapati ataupun saya sering mengikuti kegiatan ataupun perlombaan, baik itu sebagai juri maupun sebagai peserta, yang perlombaannya itu mengikutsertakan kemampuan public speaking maupun kemampuan debat di dalamnya, atau setidaknya kemampuan untuk berargumen. Nah, di mana saya melihat mungkin masih sedikit adik-adik yang merupakan adik-adik lokal dari Kota Sorong ataupun dari daerah Papua ini sendiri sebagai kontestan atau sebagai peserta. Jadi saya datang ke sini ingin membantu adik-adik untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka, untuk memberitahu mereka juga kalau mereka itu bisa menjadi kontestan selanjutnya di masa depan, ataupun mungkin tidak terkhusus dalam perlombaan, tapi mungkin event-event yang memang ditampilkan di depan orang banyak yang bisa membuat mereka itu mendapatkan engagement baik ke orang-orang besar yang ada di Sorong ataupun sampai tingkat nasional maupun internasional. Jadi lebih ke memperkenalkan adik-adik kepada dunia yang lebih luas, terhadap cara berpikir dan wawasan yang lebih luas lagi, seperti itu Ibu.
3: Ada tambahan kelas lagi di pinjam pustaka ini ya, Kakak.
0: Mungkin bertanya begini, kadang-kadang orang bertanya pada kami, kenapa kelasnya banyak?
4: Harus banyak biar mereka semakin sering terpapar dengan belajar sama-sama. Semakin sering belajar, semakin sering mereka tahu mereka punya keinginan, dan semakin kuat untuk mau mencapai mereka punya cita-cita begitu. Jadi tidak ada waktu untuk mereka bermain atau main-main TikTok. Jadi kita coba kita berusaha untuk supaya mereka terpapar dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik gitu.
3: Betul juga sih, karena tidak bisa dipungkiri ya, hal-hal itu sudah bikin khawatir.
0: Iya, mungkin saya lengkapi ya. Jadi kalau ada banyak aktivitas, anak-anak ini dan kita semua bisa mencoba beragam hal. Kalau mencoba beragam hal, nanti ketahuan, oh, Kakak Dayu sukanya yang A, tidak sukanya yang B, apalagi yang C. Nah, begitu tahu yang suka A, maka kalau yang A itu dilakukan terus-menerus, dia jadi keahlian. Pada saat kita tahu kita ahli di bidang itu, kita pasti percaya diri. Kalau percaya diri dan bisa kita jaga tanggung jawab itu, orang pasti cari di mana-mana. Sebenarnya yang saya pikir begitu.
3: Dan selain itu juga anak-anak ini semenjak usia ini mereka sudah tahu nih, kadang-kadang anak-anak sekarang kan tidak tahu mau arahnya kemana nih, mau jadi apa. Tapi mungkin dengan diarahkan semua, kita jadi tahu potensi mereka si ABC ini semua potensinya ada di mana. Wah, luar biasa. Mereka dan juga pemirsa, terakhir nih mungkin dari Kalolita, apa yang disampaikan untuk generasi muda, anak-anak muda sekarang untuk menumbuhkan dan terus menjaga bela negara, jiwa nasionalisme, silakan.
2: Oke, terima kasih Kak. Mungkin untuk para adik-adik ataupun generasi muda yang mungkin masih termasuk saya sendiri, saya ingin mengkobarkan api semangat ataupun keberanian di dalam diri kita masing-masing untuk berani bela negara. Bagaimana cara kita bela negara? Mungkin dengan melalui diri kita sendiri, kita meningkatkan kemampuan kita, baik itu dalam hal akademik maupun dalam hal lain, yang dimana kita akan mengembangkannya hari demi hari dan bisa membanggakan negara ini. Nah, begitu juga untuk adik-adik yang sedang belajar, tetap semangat, karena apapun yang akan kita siapkan sekarang, apapun yang sedang kita lakukan, kita proses, itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita ataupun untuk negara kita nantinya. Begitu saja.
3: Oke, dari Mas Dayu silakan.
0: Mungkin Dola dulu ya.
3: Dola dulu.
0: Pesannya apa buat ya. Atau buat kita semua?
4: Ya, terima kasih. Tadi lebih lengkapnya sudah disampaikan oleh Kakak Loli juga. Kakak cuma titip pesan untuk adik-adik semua. Selama ruang ini masih ada, manfaatkan sebaik mungkin.

0: memang dari belajar inilah yang tadi Kak Dayu juga bilang, semakin kita banyak mencoba, kita jadi semakin tahu kita punya kekuatan di mana. Dari kekuatan itu kita bisa juga cari peluang-peluang lainnya yang mungkin tidak ada gambarannya sekarang, tapi gambaran itu akan muncul ketika kalian sudah mulai terbiasa dengan mengasah kemampuan itu. Terima kasih.
1: Ya, mungkin bukan selama ruang ini ada. Kalau bisa ruang ini ada dan semakin bisa menjangkau lebih banyak remaja gitu ya, kemudian anak muda, supaya ruang-ruang seperti ini yang mau dukung adik-adik berkembang. Jadi ada ruang untuk berkembang dan ruang itu ruang yang mau merangkul siapa saja. Jadi kami, kalau saya sendiri berharap adik-adik atau kami itu kemudian ketemu kekuatan. Satu hal lagi, dari adik-adik belajar ini ada yang dapat beasiswa, Mbak. Ya, itu nanti akan lanjut sekolah ke luar Papua. Kadang-kadang kita merasa bahwa ah ya biasa aja. Menurut saya, pendidikan adalah salah satu jalan terbaik ya untuk mengubah apapun itu. Jadi harapannya ruang ini nanti lebih bisa menjangkau banyak orang, adik-adik ketemu kekuatannya, dan kita bisa sinergi dan kolaborasi dengan banyak pihak supaya kita bisa terus berkembang. Mungkin gitu, Mbak.

0: Anda Asta Cita.
1: Dari RRI Sorong kita beralih ke RRI Bengkulu dengan tema bela negara tak selalu soal senjata berikut ini.
2: Bela negara. Dua kata yang mungkin selama ini identik dengan seragam loreng, latihan militer, atau menjaga wilayah perbatasan. Namun, di tengah perubahan zaman, ancaman terhadap bangsa tidak selalu datang dalam bentuk perang. Hoax, intoleransi, perpecahan, narkoba, radikalisme, hingga lunturnya kepedulian terhadap lingkungan dan sesama menjadi tantangan yang juga membutuhkan kesadaran setiap warga negara. Di Bengkulu, semangat bela negara juga menjadi bagian penting dalam membangun karakter generasi muda. Bagi organisasi kepemudaan, pemuda bukan hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan bangsa. Berikut pernyataan M. Leo Fadli, selaku Wakil Ketua KNPI Bengkulu.
3: Ya, yang pasti pemuda-muda yang menjadi pelaku tapi untuk kebaikan. Jadi di sela-sela dia belajar prestasi dan akademiknya di sekolah dan kampus, dia juga mungkin berorganisasi, terus membangun komunitas yang bisa membantu orang lain begitu. Nggak mesti yang populer ya, tapi juga maksudnya hal yang mungkin belum terpikirkan. Mungkin ada teman-teman yang, saya punya komunitas motor nih, boleh gitu, komunitas motor. Jadi kalaupun misalnya ada adik-adik atau muda Bengkulu yang menjadi salah satunya mungkin aktif di komunitas motor, tapi komunitas motor yang ngumpul-ngumpul, terus mungkin sekali waktu ke panti asuhan, terus panti jompo, atau mungkin ngadakan aksi donor darah, aksi bakti sosial, begitu kan, aksi bersih pantai, kenapa tidak, begitu kan. Jadi saya berharap banyak banget komunitas-komunitas pemuda di Bengkulu dari segala macam lini, begitu kan, bisa membantu masyarakat, membantu warga untuk bisa mungkin menjaga lingkungan, terus menjaga kesehatan, begitu-begitu kan. Maupun itu organisasinya, dia bisa berguna dan bermanfaat bagi orang banyak. Soal bela negara, saya mungkin memberi kesimpulan bahwa untuk saat ini adalah bagaimana membela negara dengan memberikan kebermanfaatan dari setiap personal kita, dari setiap individu kita, untuk kebermanfaatan bagi warga dan masyarakat di sekitar.
2: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa semangat bela negara dapat diwujudkan melalui kontribusi nyata. Pemuda dapat mengambil peran melalui kegiatan sosial, pendidikan, kewirausahaan, pengabdian kepada masyarakat, hingga menjaga ruang digital agar tidak menjadi tempat berkembangnya informasi yang memecah belah. Namun, kesadaran bela negara juga membutuhkan pemahaman, sebab mencintai negara bukan sekedar slogan. Ada nilai Pancasila, konstitusi, persatuan, toleransi, dan tanggung jawab sebagai warga negara yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
4: Harus kita pahami sekarang memang di dalam kurikulum kita, porsi pembelajaran tentang sejarah, PPKN dan lain sebagainya itu semakin berkurang. Saya sendiri bagian dari masyarakat kampus, dan kebetulan saya ini kan ketua program studi pada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Memang ada kritik kita juga pada pemerintah terkait dengan kurikulum PPKN ini. Misalnya di mata pelajaran SMP, SMA, SD yang munculkan mata pelajaran PKN, pendidikan kewarganegaraan, jadi hilang Pancasilanya. Kalau dulu kan pendidikan Pancasila, moral Pancasila, ada PPKN, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah sekarang udah hilang kata Pancasilanya itu, tinggal mata pelajarannya PKN. Ini jelas berdampak pada upaya kita penguatan pada nilai-nilai Pancasila itu, karena porsi pembelajaran Pancasila itu semakin berkurang di lembaga-lembaga pendidikan formal. Nah, oleh sebab itu mungkin ke depan menambahkan porsi pembelajaran sejarah dan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini pada pendidikan formal, mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Untuk apa? Sebenarnya melihat kondisi generasi muda yang akan datang, yang mungkin bisa dikatakan ada kecenderungan kehilangan jati dirinya sebagai generasi muda. Sedikit sekali misalnya anak-anak muda kita sekarang yang bangga menjadi bagian dari Indonesia, yang bangga dengan produk-produk Indonesia, yang bangga dengan budaya Indonesia, yang bangga dengan bahasa Indonesia, malah yang ada kecenderungan mereka menggunakan kultur-kultur dari luar yang jauh dari nilai-nilai kultur kita, budaya kita maupun nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Hal itu menunjukkan gejala bahwa semakin menipisnya pengetahuan dan pemahaman generasi muda sekarang terhadap nilai-nilai kebangsaan kita. Pancasila ini kan sudah kita sepakati sebagai ideologi negara, sebagai guidance, penunjuk arah, pedoman bagi bangsa ini di dalam membangun dirinya. Nah, oleh sebab itu tidak ada kata lain, tiap warga negara Indonesia ya harus setidaknya harus memahami Pancasila ini, memahami dalam konteks bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa menjadi atau inherent menjadi bagian dari tata perilaku dan tata sikap. Sebenarnya upaya menuju itu tidak hanya pada konteks pembelajaran, tapi yang paling penting sekarang itu adalah bagaimana kita itu membangun keteladanan. Itu mungkin bangsa ini ke depan perlu orang-orang yang bisa menjadi teladan bagi generasi muda kita untuk yang akan datang.
2: El-Fahmi Lubis dikenal sebagai akademisi bidang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Dari ruang akademik, bela negara tidak berhenti pada pemahaman teoritis. Nilai-nilai kebangsaan perlu diterjemahkan menjadi perilaku, termasuk di lingkungan kampus. Mahasiswa sebagai kelompok intelektual muda memiliki ruang yang luas untuk menyampaikan gagasan, mengkritisi kebijakan, dan mengawal kehidupan demokrasi. Namun kebebasan tersebut juga berjalan bersama tanggung jawab. Ahmad Soni Adi Pratama, selaku Menteri Dalam Negeri BMKBM Universitas Bengkulu 2026, menjadi salah satu ruang bagi mahasiswa untuk belajar berorganisasi dan menyuarakan kepentingan mahasiswa.
0: Tentu kalau kami sendiri sebagai mahasiswa berpacu pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002, di mana memang bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai dengan kecintaannya kepada NKRI, berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga tentu memakna ini bukan cuma sekedar omongan ataupun penghafalan terkait bela negara, namun akan ada tindak nyata ataupun peran-peran sebagai mahasiswa yang ada di dunia kampus, dunia akademik sekarang tentunya. Dan juga kami berharap sebagai mahasiswa juga memaknai bela negara ini memang membela negara bangsa dan Indonesia kita ini, seperti memang mencintai negara kita, mempertahankan kedaulatan rakyat. Tentu juga mungkin dalam hal kecil adalah mempertahankan simbol-simbol negara.
2: Bagi mahasiswa, bela negara bisa hadir dalam bentuk yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, menjaga lingkungan kampus, menghormati perbedaan pandangan, aktif dalam kegiatan sosial, tidak mudah terprovokasi, dan berani menyampaikan kritik dengan cara yang bertanggung jawab.
0: Tentu sebagai mahasiswa kami berpegang teguh terhadap trilema perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan itu juga kami mengembangkan segala bentuk peran mahasiswa melalui tiga hal tersebut. Tentu dalam pertama pendidikan, dalam hal pembelajaran, belajar dalam kelas, belajar dalam dunia kampus. Yang kedua mengenai penelitian, memang mahasiswa sekarang berperan juga mencintai dan membela negara itu lewat penelitian-penelitian yang kami lakukan, lewat riset-riset yang kami lakukan di dunia kampus, di dunia akademik. Yang ketiga juga melalui pengabdian masyarakat. Mengenai pengabdian masyarakat, banyak hal yang bisa kami lakukan, tentu salah satunya yaitu terjun langsung masyarakat dalam berbagai masalah hiruk-pikuk yang ada di masyarakat saat ini. Dan terakhir tentu tentang mahasiswa yang juga penting juga berkontribusi dalam menjaga persatuan bangsa, yaitu dengan mampu memilah dan memilih ya saat ini tentang apa saja sebenarnya memang kondisi geopolitik Indonesia sekarang. Karena memang kita dalam dunia akademik, dunia pendidikan sekarang, kalau misal hanya tetap berpacu pada satu perbedaan, perbedaan yang lain, tentu persatuan itu tidak bakal dapat tercapai gitu. Jadi yang paling penting kalau menurut saya sendiri sekarang, apa sih kontribusi yang dapat mahasiswa berikan terhadap persatuan adalah mampu berbeda-beda ataupun mampu memberikan pandangan-pandangan berbeda, tapi tetap perundangan tersebut adalah untuk kemajuan bangsa, untuk persatuan bangsa, yang memang adalah ideologinya adalah untuk persatuan bangsa, seperti sila ketiga kita yaitu persatuan Indonesia. Jadi yang paling penting adalah sebagai mahasiswa, bagaimana memberikan kontribusi kepada persatuan itu adalah memang nggak apa-apa berbeda, berbeda pendapat, berbeda pandangan, tapi memang pandangan dan pendapat tersebut diutarakan semuanya untuk persatuan bangsa. Jadi tidak ada pandangan-pandangan yang membedakan, tapi pandangan-pandangan yang malah mempersatukan.
2: Pada akhirnya, bela negara bukan hanya tentang bagaimana seseorang mempertahankan negara ketika ancaman datang, tetapi juga tentang bagaimana setiap orang mengisi kemerdekaan dengan tindakan yang memberikan manfaat. Pemuda dengan gagasannya, mahasiswa dengan ilmunya, akademisi dengan pengetahuannya, dan masyarakat dengan kepeduliannya. Karena negara yang kuat bukan hanya dibangun oleh mereka yang berada di garis depan pertahanan, tetapi juga oleh warga negara yang memilih untuk peduli, memilih untuk bersatu, dan memilih memberikan yang terbaik bagi lingkungan, daerah, dan bangsanya.

Program Inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
2: Kalau turunannya PP nomor 42 tahun 2024, sebenarnya penerapannya itu di tahun 2024. Wajib halal Oktober ini. Cuma karena memang waktu saat itu belum cukup siap dari infrastruktur, dari SDM, dari segi pelaku usahanya. Maka ditunda menjadi di 18 Oktober 2026 ini.
3: Perpanjangan untuk P3K sebanyak 176 orang sudah terbit dan alhamdulillah per 1 Oktober sesuai dengan PMT SK mereka itu mereka.
4: Dari jumlah 7 anak stunting kami sekarang per Agustus sudah 4 dan kami sangat berharap semoga sampai tahun ini menjadi 0, 0.
0: Itulah di antaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Kamis 8 Oktober 2006 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI bersama saya, Adi Putrawan. Inilah Warta Belaja Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belaja Sumba dari RRI Palembang.

0: Pendengar, sertifikasi halal dinilai semakin penting bagi pelaku UMKM karena mampu meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus membuka peluang produk lokal menembus pasar yang lebih luas. Laporan disampaikan Erlin Partesa, RRI, Palembang.
1: Sertifikasi halal menjadi kebutuhan penting bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, khususnya di sektor makanan dan minuman. Sertifikasi ini dinilai dapat meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus memperluas peluang pemasaran produk. Selain pendampingan administrasi, pelaku UMKM juga mendapatkan sosialisasi mengenai pentingnya penerapan standar halal dalam setiap proses produksi. Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia atau APKLI Banyuasin, Panji Alfati, mengatakan, perkembangan usaha pedagang kaki lima kini tidak hanya terlihat dari aspek perizinan, tetapi juga pemanfaatan teknologi digital. Menurutnya, semakin banyak pedagang yang mulai memasarkan produk melalui dunia maya, sehingga membuka peluang peningkatan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi.
2: Pedagang-pedagang ini semakin berkembang, bukan hanya di bidang perizinan, tetapi dagangannya juga berkembang ke dunia maya seperti itu kan, jadi bisa menambah income ekonomi.
1: Program pendampingan dan sosialisasi sertifikasi halal sejalan dengan upaya pemerintah dalam mempercepat kepemilikan sertifikat halal bagi UMKM. Fasilitas dan pendampingan diharapkan mampu meningkatkan kualitas serta daya saing produk lokal, sekaligus mendorong lebih banyak UMKM menembus pasar yang lebih luas. Erlin Partesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Lampung.

0: Berikut tanggapan masyarakat Provinsi Lampung terkait menyongsong wajib halal 18 Oktober 2026 yang dirangkum Nuria Novasari, RRI Bandar Lampung.
1: Saya Sony, sebagai pelaku UMKM ya, tentunya menyambut baik ya kebijakan wajib halal ini, karena menurut saya kewajiban ini bukan hanya sebatas aturan, tapi juga untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap sebuah produk. Tentunya di negara Republik Indonesia ini, kita yang mayoritasnya beragama muslim, itu jadi hal yang baik tentunya. Jadi kita bisa memenuhi kebutuhan konsumen, dan konsumen juga bisa menaruh rasa percaya kepada kita melalui wajib halal ini tadi.
2: Kalau menurut saya ya, kebijakan ini itu bagus-bagus aja, cuma jangan langsung diterapin gitu aja lah, karena kan pedagang-pedagang kecil itu masih banyak yang belum tahu caranya ngurus sertifikat atau gimana, terus bisa juga ada biaya-biaya tambahan. Jadi menurut saya, pemerintah itu lebih perlu banget banyak-banyak sosialisasi sama masyarakat, karena hal ini itu biar masyarakat lebih ngerasa nggak terbebani dengan aturan-aturan ini.
0: Dari Lampung kita menuju ke RRI Jambi.

0: Saudara, selanjutnya kita simak wawancara reporter Tati Wijaya bersama pengawas jaminan produk halal Hadian Asrafi terkait menjelang wajib halal 18 Oktober mendatang.
1: Ya, Bang Hadian, bisa dijelaskan terkait penerapan wajib halal yang akan berlaku pada 18 Oktober mendatang seperti apa?
2: Jadi, oke, Mbak Titi, terima kasih pertanyaannya. Sebelumnya penerapan wajib halal Oktober ini turunan dari UU Nomor 33 tahun 2014 tentang semua produk beredar wajib diperangan, wajib di sertifikasi halal. Lalu turunannya PP Nomor 42 tahun 2024. Sebenarnya penerapannya itu di tahun 2024 wajib halal Oktober ini. Cuma karena memang waktu saat itu belum cukup siap dari infrastruktur, dari SDM, dari segi pelaku usahanya. Maka ditunda menjadi di 18 Oktober 2026 ini. Nah, di 18 Oktober 2026 ini, menurut data dari BPJPH sendiri, tidak akan ditunda lagi dan memang progresnya sudah berjalan bagus, infrastrukturnya sudah siap, regulasi juga sudah siap. Nah, yang disasar adalah UMKM dari sektor makanan, kosmetik, dan obat-obatan. Nah, jadi sebenarnya kan wajib halal Oktober ini mengubah mindset sertifikasi halal dari yang sebelumnya voluntary menjadi mandatory. Nah, jadi pelaku usaha sudah nggak bisa lagi cuma melek tentang halal aja. Memang sudah harus berlomba-lomba untuk melakukan sertifikasi halal. Sebenarnya banyak caranya dari segi sertifikasi halal gratis itu sesuai UMKM. Untuk yang industri menengah, besar, dan juga kecil sebenarnya udah gak bisa lagi kayak kafe. Itu bisa melalui versi yang cara reguler. Nah, pelaku usaha memang harus, mau gak mau sudah harus. Kenapa? Karena penerapannya udah melalui regulasi. Jadi kalau dilakukan pengawasan, suatu pelaku usaha belum memiliki sertifikasi halal, pertama pasti teguran kriminal. Kita pasti karena masih baru kita teguran ringan lagi, berkali-kali teguran, nanti baru masuk ke tahap teguran lisan, lalu ada teguran tertulis, teguran keras, nanti pada akhirnya ketika pelaku usaha juga nggak mau juga melakukan sertifikasi halal, itu mau nggak mau kita akan menuliskan label tidak halal. Bukan berarti dia nggak boleh berjualan, tapi di label depan usahanya kita akan tuliskan tidak halal. Tapi prosesnya pun panjang, Mbak. Kita nggak serta-merta menerapkan yang namanya punishment. Kita lebih ke arah mengajak. Walaupun kata-katanya sudah mandatory, tetap kita pengen, ya ayolah semua pelaku usaha di Indonesia, khususnya yang menjual makanan yang halal ya. Kalau dia nggak menjual yang halal, contoh memang menjual B2 atau B1 itu kan jelas memang tidak halal. Itu nggak perlu mereka melakukan sertifikasi halal karena mereka memang tidak halal, dan kami pun sebagai pengawas juga tahu batasan UMKM kriteria apa yang wajib halal. Dan juga menurut peraturan terbaru, Mbak, kalau pelaku usaha tersebut orientasinya untuk ekspor itu nggak wajib halal.
1: Ini disampaikan terkait penerapan sertifikat halal seperti apa, Bang?
2: Pembawanya ya, ayo pelaku usaha di seluruh provinsi Jambi, karena sekarang sudah bukan voluntary lagi, bukan kepentingan biasa lagi, sudah keharusan, karena sudah mandatory dan diatur dalam UU 33 tahun 2014, dan juga sudah disahkan juga untuk WHO ini akan launching di 2018 nanti, 2026 ini, di 18 Oktober nanti. Jadi setelah 18 Oktober ini, akan sulit berjualan, apalagi yang halal, kalau nggak punya sertifikasi halalnya. Gampang kalau masih UMKM bisa mengurus yang sertifikasi halal. Kalau yang sudah industri kelas menengah dan besar bisa ngurus yang reguler. Semuanya bisa dilakukan. Ayo para pelaku usaha segera daftarkan sertifikat halal produk dan usaha Anda segera sebelum tanggal 18 Oktober.
0: Dari RRI Jambi menuju ke SP Bintuhan.

0: Mulai Oktober 2026, produk belum bersertifikat halal langsung dilarang beredar dan juga dibersihkan dari pasaran. Danu Yogyarto melaporkan.
1: Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan UKM atau Diskoperindak Kabupaten Kaul memberikan peringatan kepada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah di wilayah tersebut. Seluruh produk lokal diwajibkan untuk segera mengantongi sertifikasi halal sebelum tenggat waktu yang ditentukan. Jika tidak, pemerintah tidak segan-segan mengambil tindakan tegas terhadap produk yang beredar. Sekretaris Diskoperindak Kaul, Hayan Yanto, menegaskan bahwa batas akhir pengurusan sertifikasi halal jatuh pada bulan Oktober 2026. Kebijakan ini sejalan dengan regulasi pusat yang mewajibkan penjaminan produk halal demi memberikan rasa aman bagi konsumen. Langkah ini diambil bukan tanpa alasan. Jika hingga Oktober 2026 para pelaku UMKM masih memandel dan tidak mengurus sertifikasi tersebut, pemerintah kemungkinan besar akan menarik produk-produk mereka dari peredaran pasar. Sanksi penarikan ini diharapkan bisa menjadi dorongan kuat agar para pelaku usaha lebih tertib administrasi dan mutu produk.
2: Kalau tidak dilaksanakan sertifikasi ini, jadi kemungkinan produk-produk kita akan ditarik dari peredaran. Nah, contoh misalnya produk makanan, kerupuk dalam kemasan, nah mungkin nanti akan ditarik kalau tanpa sertifikasi produk halal ini dari pemerintah. Jadi itulah pentingnya penggunaan sertifikasi ini agar produk ini mendapat jaminan untuk peredarannya.
1: Ayan menambahkan bahwa Diskoperindak Kaul menekankan betapa pentingnya kepemilikan sertifikasi halal bagi keberlangsungan bisnis UMKM lokal. Selain untuk mematuhi regulasi hukum yang berlaku, sertifikasi halal dinilai menjadi modal penting untuk meningkatkan daya saing, memperluas jangkauan pasar, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asli Kabupaten Kaul. Guna mensukseskan target tersebut, pihak dinas berkomitmen untuk terus mengawal dan memfasilitasi para pelaku usaha dalam proses pengajuan sertifikasi. UMKM di Kabupaten Kaul pun diharapkan dapat bergerak cepat dan proaktif mendatangi pos lain yang terkait agar roda perekonomian mereka tidak terhambat di masa depan. Dari Kota Bintuhan, Daniel Kerto melaporkan.
0: Dari SP Bintuhan kita menuju ke SP Waikanan.

0: Penyuluh BPJPH Kabupaten Waikanan menggencarkan sosialisasi sertifikasi halal untuk melindungi konsumen sekaligus meningkatkan daya saing UMKM. Program ini hadir dengan prosedur yang kini semakin mudah dan juga terjangkau bagi para pelaku usaha. Romadona, RRI SP Waikanan.
1: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Kementerian Agama Republik Indonesia terus berupaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya sertifikat halal bagi produk yang beredar dan dikonsumsi. Sebagai bagian dari upaya tersebut, penyuluh BPJPH Kabupaten Waikanan gencar melakukan sosialisasi dan edukasi terkait prosedur penerbitan sertifikat halal yang kini semakin mudah dan terjangkau. Penyuluh BPJPH Merki Devrin kepada RRI menyampaikan bahwa pemahaman yang baik mengenai prosedur sertifikat halal akan memberikan kenyamanan dan kepastian bagi konsumen dalam memilih produk. Selain itu,

0: para UMKM yang berusaha, yang sedang usaha ini, baik usaha rumahan seperti pembuatan roti ataupun usaha kecil lainnya, itu bisa kita proses dengan mudah. Tentunya dengan persyaratan yang wajib yang dimiliki. Satu persyaratannya itu ya, kita harus memiliki namanya NIB, nomor induk berusaha, itu yang bisa diperoleh melalui OSIS. Di situ ada KBLI yang diterbitkan untuk menerangkan jenis usahanya apa. Kemudian nanti pelaku usaha itu membuat akun di aplikasi Si Halal, bisa buka di web www.halal.go.id, bisa mendaftarkan di situ dengan akunnya, kemudian kita proses. Tapi sebelumnya pelaku usaha itu harus berkoordinasi dengan pendamping halal yang ada di daerahnya. Saya sebagai salah satu pendamping halal di Kabupaten Wekanan ini siap membantu.
1: Lebih lanjut, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif mendukung program sertifikasi halal demi menciptakan ekosistem halal yang kuat dan terpercaya di Indonesia. Bagi pelaku usaha yang membutuhkan informasi lebih lanjut atau pendampingan dalam proses sertifikasi halal, dapat menghubungi kantor BPJPH atau mengakses informasi melalui kanal-kanal resmi BPJPH. Dari Wekanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Wekanan kita beralih ke Sungai Liat.

0: Puluhan pelajar tingkat sekolah menengah pertama atau SMP dari berbagai sekolah di Kabupaten Bangka mengikuti workshop pembuatan ekoenzim. Selengkapnya disampaikan Irwan Aulia Rahman dari RRI Sungai Liat.
1: Akan mengurangkan sampah di akhir yang pasti. Barang-barang yang kita anggap tidak perlu.
2: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bangka menggelar workshop pembuatan ekoenzim yang diikuti oleh puluhan pelajar tingkat sekolah menengah pertama atau SMP dari berbagai sekolah di Kabupaten Bangka. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kepedulian terhadap pengelolaan sampah dan kelestarian lingkungan sejak usia muda. Dalam pelatihan ini, para siswa tidak hanya mendapatkan materi teori tentang pentingnya mengurangi sampah organik, tetapi juga diajak untuk mempraktikkan secara langsung proses pembuatan ekoenzim. Dengan memanfaatkan limbah dapur seperti sisa kulit buah dan sayuran yang dicampur dengan molase serta air, para peserta belajar mengubah bahan baku sederhana menjadi cairan multimanfaat. Kepala DLH Kabupaten Bangka Boyandra menyampaikan bahwa edukasi mengenai pengelolaan sampah berbasis komunitas perlu ditanamkan kepada generasi muda.
1: Ya, dari ini adalah suatu program atau kegiatan yang mana tujuannya yang pasti akan mengurangkan sampah di akhir yang pasti. Barang-barang yang kita anggap tidak perlu, kemudian ada misalnya pisang busuk dan segala macam, itu bisa kita olah dengan menggunakan metode ekoenzim. Ya, salah satu alatnya adalah alat campurannya gula kabung yang pastinya. Ya, contohnya pisang selama yang busuk itu dibuat alat gula kabung dipermentasi, insyaallah nanti dibisakan buat pupuk nantinya. Ini adalah salah satu upaya yang harus kita coba dan kita lakukan oleh masyarakat. Ya, inilah kami latih anak-anak kita ini supaya dia bisa mengembangkan di tempat terutama di keluarganya yang pasti, lalu ke orang lain.
2: Melalui workshop ini, para pelajar diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang menularkan kebiasaan memilah dan mengolah sampah organik baik di lingkungan sekolah maupun di rumah masing-masing. Para peserta juga tampak antusias mengikuti setiap tahapan pembuatannya. Selain menjadi pengalaman belajar baru yang aplikatif, kegiatan ini memperluas wawasan siswa bahwa limbah rumah tangga yang biasanya terbuang begitu saja ternyata bisa diolah kembali menjadi produk yang bernilai guna dan ramah lingkungan. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Sungai Liat, kita beralih ke RRI Bengkulu. Pasar

0: Pendengar, PMK Bengkulu Utara menerbitkan SK perpanjangan 176 P3K penuh waktu. Berikut laporan Antonia Sinaga dari RRI Bengkulu.
1: Kepastian status kepegawaian kini resmi didapatkan oleh 176 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K penuh waktu di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara. Seluruh surat keputusan atau SK perpanjangan kontrak kerja bagi para pegawai tersebut telah terbit dan berlaku mulai 1 Oktober 2026. Masa perjanjian kerja bagi P3K penuh waktu kali ini mendapat perpanjangan hingga 5 tahun ke depan, memberikan rasa aman dan kepastian bagi para ASN untuk melanjutkan pengabdian di daerah. Kabar baik ini lengkap lantaran hak keuangan para pegawai juga langsung direalisasikan. Gaji para P3K penuh waktu tersebut telah dibayarkan terhitung sejak awal Oktober 2026. Langkah cepat yang diambil oleh Pemkab Bengkulu Utara ini memperlihatkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam menjamin serta memastikan hak-hak kepegawaian tetap terpenuhi secara optimal di tengah agenda penataan ASN daerah yang terus berjalan. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia PKPSDM Bengkulu Utara, Sarifah Inayati, membenarkan bahwa seluruh proses administratif perpanjangan tersebut telah rampung dilaksanakan tanpa kendala.
2: Perpanjangan untuk P3K sebanyak 176 orang sudah terbit dan alhamdulillah per 1 Oktober sesuai dengan PMT SK mereka itu mereka sudah kajian.
1: Di samping pembenahan P3K penuh waktu, Pemkab Bengkulu Utara juga tengah menuntaskan proses perpanjangan kontrak bagi 2.293 P3K paruh waktu dengan skema perjanjian kerja selama 1 tahun dan rencana TMT per 1 Januari 2027. Pada saat yang sama, Pemkab mencermati rencana pengangkatan 581 P3K guru paruh waktu menjadi penuh waktu. Meski demikian, pemerintah daerah masih menantikan petunjuk teknis dan informasi resmi dari pemerintah pusat terkait mekanisme serta pengalihan pembiayaannya, sembari tetap menyiagakan dukungan anggaran daerah. Demikian Antonia Sinaga melaporkan.
0: Dari Bengkulu kita menuju ke SP Sungai Penuh.

0: Kasus stunting di wilayah kerja Puskesmas Koto Baru, Kota Sungai Penuh terus mengalami penurunan. Dari sebelumnya 7 anak, kini hingga Agustus 2026 tersisa 4 anak. Laporan Desi Ermila RRI SP Sungai Penuh.
1: Upaya penanganan stunting di wilayah kerja Puskesmas Koto Baru, Kota Sungai Penuh menunjukkan hasil positif. Kepala Puskesmas Koto Baru, Widiawati, mengatakan penurunan kasus tersebut merupakan hasil kerja sama tim kesehatan, khususnya petugas gizi dan tenaga kesehatan lainnya, serta dukungan Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh. Widya menyebutkan dari 7 anak yang sebelumnya mengalami stunting, jumlahnya kini turun menjadi 4 hingga Agustus 2026. Ia berharap upaya penanganan dan pendampingan yang dilakukan dapat terus berjalan, sehingga hingga akhir tahun tidak ada lagi anak stunting di wilayah kerja Puskesmas Koto Baru.
2: Alhamdulillah, hirobil alamin, berkat kerjasama tim, gizi khususnya dan umumnya semua staf Puskesmas Koto Baru dan didampingi dan motivasi juga dari Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh. Dari jumlah 7 anak stunting kami sekarang per Agustus sudah 4. Dan kami sangat berharap semoga sampai tahun ini menjadi 0, 0.
1: Widya menegaskan pencapaian target zero stunting membutuhkan kerjasama tenaga kesehatan, keluarga, dan seluruh pihak terkait dalam melakukan pencegahan serta penanganan stunting secara berkelanjutan. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita beralih ke RRI SP Belitung.

0: Pemerintah Kabupaten Belitung telah menetapkan 12 bangunan cagar budaya yang tersebar di sejumlah kecamatan. Selengkapnya Arif Juliantoro melaporkan.
1: Cagar budaya di Kabupaten Belitung itu jumlahnya ada 12 unit. Itu ditetapkan secara bertahap dari mulai tahun...
2: Sebanyak 12 bangunan cagar budaya di Kabupaten Belitung telah ditetapkan pemerintah daerah secara bertahap sejak tahun 2023 hingga 2025. Anggota Tim Ahli Cagar Budaya TACB Kabupaten Belitung Wahyu Kurniawan mengatakan 12 bangunan tersebut tersebar di Kecamatan Tanjung Pandan, Membalong, dan Badau. Salah satunya Masjid Tua Sijuk yang menjadi bagian dari bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan. Wahyu menjelaskan jumlah tersebut masih dapat bertambah karena TACB sebelumnya telah mencatat 38 objek diduga cagar budaya di Kabupaten Belitung.
1: Cagar budaya di Kabupaten Belitung itu jumlahnya ada 12 unit. Itu ditetapkan secara bertahap dari mulai tahun 2023, 2024, dan 2025. Itu secara penyebaran dia ada di Kecamatan Tanjung Pandan, Kecamatan Membalong, dan Kecamatan Badau.
2: Dari 38 ODCB tersebut, sebanyak 12 objek telah ditetapkan sebagai cagar budaya. Sementara sisanya akan diproses secara bertahap dengan mempertimbangkan berbagai aspek termasuk legalitas kepemilikan dan penguasaan lahan. Menurut Wahyu, aspek legalitas menjadi salah satu kendala dalam proses penetapan. Salah satunya terjadi pada situs Kota Tanah Cerucuk yang belum memiliki kejelasan alas hak tanah. Yang menyebut penyelesaian legalitas diperlukan agar penetapan cagar budaya ke depan tidak menimbulkan persoalan hukum seperti sengketa lahan maupun konflik ahli waris. TACB mendorong agar proses penetapan dilakukan secara bertahap dengan tetap memastikan aspek perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya dapat berjalan setelah penetapan dilakukan. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual kami di portal berita rri.co.id. Terima kasih.

0: Bengkulu sore ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: Pada akhirnya, rri.co.id. Apa yang kucinta berubah menjadi trauma. Aku mencintai trauma.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, terdapat relas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu diberitahukan kepada Saudara Johan Safri dan Saudari Asmawati bahwa Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan dalam perkara perdata nomor 48/PDT.G/2026/PNBGL tanggal 7 Oktober 2026 antara Rubiem sebagai penggugat melawan Johan Safri sebagai tergugat 1 dan Asmawati sebagai tergugat 2. Dalam putusannya, Pengadilan Negeri Bengkulu mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan tergugat 1 Johan Safri dan tergugat 2 Asmawati telah melakukan perbuatan melawan hukum, serta menyatakan sah hubungan jual-beli atas objek sengketa antara para pihak. Menyatakan Rubiem sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 400 meter persegi yang merupakan objek sengketa dan saat ini tercatat dalam sertifikat hak milik nomor 07117 Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Dan menyatakan Rubiem berhak mengajukan proses balik nama atas tanah tersebut dari semula atas nama Johan Safri menjadi atas nama Rubiem setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, dan juga memerintahkan kantor pertanahan Kota Bengkulu untuk memproses perubahan data atau balik nama tersebut sesuai ketentuan yang berlaku setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan persyaratan yang ditentukan terpenuhi. Memerintahkan para tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan serta melaksanakannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, menghukum tergugat 1 dan tergugat 2 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.165.000. Dan pemberitahuan putusan ini dilaksanakan melalui Radio Republik Indonesia karena tergugat 1 Johan Safri tidak lagi bertempat tinggal atau berdomisili di alamat yang tercantum dalam relas dan tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah negara Republik Indonesia. Demikian pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu untuk diketahui.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
2: Salah satu tahapan dalam prosesi upacara perkawinan dalam masyarakat Gayo adalah adat mengintip atau lamaran. Tahapan peminangan ini dilakukan oleh utusan dari pengantin yang disebut telangkai atau telangki. Biasanya mereka terdiri dari 3 atau 5 pasang suami istri yang masih berkerabat dekat dengan orang tua pengantin pria. Mereka datang sambil membawa bawaan yang antara lain berisi beras, tempat sirih lengkap dengan isinya, sejumlah uang, jarum, dan benang. Barang bawaan ini disebut penampung niguyu yang bermakna sebagai tanda pengikat agar keluarga pengantin wanita tidak menerima lamaran dari pihak lain. Jika lamaran diterima, maka barang bawaan tersebut tidak dikembalikan lagi, tetapi sebaliknya, jika tidak, maka penampung kuyu akan dikembalikan pada pengantin pria lagi. Setelah mendapat kepastian lamaran diterima, selanjutnya akan dilakukan pembicaraan antara dua pihak keluarga mengenai kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh keluarga masing-masing, termasuk membicarakan mengenai barang dan jumlah uang yang diminta oleh keluarga pengantin wanita, yang disebut sebagai acara munosah nemah atau menetapkan bawaan. Dalam pembicaraan ini, keluarga pengantin pria akan diwakili oleh telangke yang harus pandai melakukan tawar-menawar atau negosiasi dengan keluarga pengantin wanita.

92,5 FM, kenal farmasi dan inspirasi. Pendengar, tahu gak sih bahwa setiap tanggal 8 Oktober diperingati sebagai Hari Kesadaran Disleksia Sedunia. Nah, peringatan ini pendengar mengajak masyarakat untuk lebih memahami disleksia, yaitu kondisi yang menyebabkan seseorang mengalami kesulitan membaca, menulis, ataupun mengeja. Nah, misalnya pendengar, seorang anak membutuhkan waktu lebih lama untuk mengenali huruf atau membaca kata dengan lancar. Namun pendengar, disleksia ini juga bukan berarti seseorang kurang cerdas atau malas belajar. Kondisi ini tuh berkaitan dengan cara otak memproses bahasa dan bisa dialami hingga usia dewasa. Karena itu, anak yang mengalami kesulitan membaca juga perlu mendapatkan pemahaman, dukungan, dan metode pembelajaran yang sesuai, bukan langsung dianggap tidak mampu. Nah, melalui peringatan ini, masyarakat juga diingatkan bahwa kesulitan membaca tidak menentukan kecerdasan maupun potensi seseorang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Bengkulu, mobile application, RRI Digital.

Lagu Yamko Rambe Yamko adalah lagu bertemakan tentang peperangan di tanah Papua. Walaupun tempo lagunya cepat dan terkesan riang, sebenarnya makna lagu ini cukup mengharukan. Menggambarkan kesedihan dikarenakan banyak korban jiwa pada pertikaian yang terjadi. Syair lagu ini mengobarkan semangat perjuangan antar suku. Hongke Hongke, Hongke Riro, Hongke Jombe, Jombe Riro. Bunga bangsa, bunga bertaburan, bertumbuh di Taman Pahlawan. Bunga bangsa yang dimaksud adalah pahlawan yang rela berkorban, bahkan sampai mati membela tanah air. Saat ini, lagu Yamko Rambe Yamko menjadi lagu yang membangun semangat heroisme dalam menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat identitas nasional.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Mobile application RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar informasi di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Meta AI dapat mengakses seluruh percakapan WhatsApp, termasuk pesan pribadi dan grup. Dan unggahan tersebut juga meminta pengguna mengaktifkan fitur Advanced Chat Privacy agar pesan tidak dibaca oleh Meta AI. Nah, faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. WhatsApp menjelaskan bahwa pesan dan panggilan pribadi tetap dilindungi sistem enkripsi ujung ke ujung, sehingga hanya pengirim dan penerima yang dapat mengakses isinya. Sementara itu, pendengar, fitur Advanced Chat Privacy memang dapat membatasi ekspor percakapan, pengunduhan media otomatis, serta penggunaan pesan untuk fitur AI. Namun, fitur ini bukan pengaturan khusus untuk mencegah Meta AI membaca seluruh percakapan. Dan Meta AI hanya dapat menerima pesan yang sengaja dibagikan kepadanya, termasuk melalui penyebutan @MetaAI. Dan masyarakat juga diimbau memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: coba lagi.
1: Pro 1.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, teknologi pertanian modern mulai dimanfaatkan untuk membantu petani cabai di Kabupaten Kepahyang menghadapi perubahan cuaca yang tidak menentu. Nah, di Desa Bukit Barisan, Kecamatan Merigi, Bupati Kepahyang Zordi Nata bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Bengkulu Wahyu Yuwana Hidayat melaksanakan panen perdana cabai keriting dari fasilitas Greenhouse Smart Farming pada Selasa 6 Oktober lalu. Dan menariknya pendengar, fasilitas ini tuh dilengkapi teknologi yang memungkinkan penyiraman dan pemupukan tanah dikendalikan melalui ponsel bahkan dari jarak jauh. Jadi dengan sistem tersebut, petani juga diharapkan lebih mudah lagi merawat tanaman sekaligus juga mengurangi resiko kerusakan akibat cuaca ekstrim. Dan pemerintah Kabupaten Kepahyang juga berharap inovasi ini pendengar dapat terus dimanfaatkan dan juga dirawat oleh kelompok tani sehingga produktivitas cabai juga meningkat dan juga memberikan manfaat ekonomi bagi petani. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI.

Pendengar, pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital. Nah, menariknya pendengar, aturan ini tuh nggak hanya mengatur layanan ojek online untuk mengangkut penumpang, tapi juga mencakup pengiriman barang dan makanan yang selama ini menjadi bagian dari layanan aplikasi. Nah, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan bahwa aturan tersebut juga mengatur kemitraan antara perusahaan aplikasi, pengemudi ojek online, dan juga pelaku usaha kecil. Nah, selain itu, Perpres ini mencakup aspek jaminan sosial ketenaga kerjaan, sementara aturan pelaksanaannya ditargetkan selesai paling lambat 31 Desember 2026. Nah, melalui kebijakan ini, pemerintah juga berharap hubungan kemitraan dalam layanan transportasi online juga menjadi lebih jelas, sekaligus juga memberikan perlindungan dan manfaat bagi pengemudi maupun pelaku UMKM.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Pro 1 RRI Bengkulu, Mobile Application, RRI Digital.

0: 101 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, kalau semalam begadang biasanya tuh kita kayak kepikiran nanti tinggal tidur lebih lama aja supaya waktu istirahat yang hilang bisa tergantikan. Nah, tapi ternyata tubuh kita tuh nggak bekerja sesederhana itu, pendengar. Jadi dalam dunia kesehatan ada istilah sleep debt atau utang tidur. Jadi tuh ini tuh kondisi ketika waktu tidur yang kurang terus menumpuk, terutama kalau kita sering begadang selama beberapa malam. Nah, menariknya penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Sleep menemukan bahwa tidur lebih lama emang bisa bantu tubuh jadi cepat pulih. Tapi kalau kurang tidur sudah terjadi berulang kali, satu malam tidur panjang tuh belum tentu cukup untuk mengembalikan konsentrasi, kewaspadaan, dan juga mengurangi rasa lelah sepenuhnya. Jadi utang tidur tuh nggak seperti utang uang yang bisa langsung lunas gitu aja dibayar sekaligus. Jadi tubuh itu mungkin membutuhkan beberapa malam dengan waktu tidur yang cukup untuk kembali pulih. Makanya pendengar, tidur lebih lama setelah begadang tuh boleh aja untuk membantu pemulihan. Tapi yang jauh lebih penting adalah menjaga waktu tidur yang cukup dan teratur, supaya tubuh juga nggak terus-menerus kekurangan istirahat.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.

0: yang harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Ah, itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama. Buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

92,5 FM, Kenal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, kalau sekarang kita tuh ngeliat coffee shop hampir di mana-mana, mungkin rasa kopinya udah jadi bagian dari gaya hidup sehari-hari. Tapi tahu nggak sih kalau ternyata budaya minum kopi di Indonesia tuh ternyata punya sejarah yang cukup panjang. Jadi menurut Kementerian Pertanian, tanaman kopi tuh mulai diperkenalkan di Indonesia oleh bangsa Belanda sekitar abad ke-17. Nah, seiring waktu, kopi itu bukan hanya menjadi komunitas perkebunan, tapi juga bagian dari tradisi masyarakat. Nah, menariknya pendengar, setiap daerah tuh punya cara tersendiri dalam menikmati kopi. Jadi kalau di Ambon, misalnya tuh ada kopi Rarobang yang dipadukan dengan jahe, kayu manis, cengkeh, serai, hingga kenari muda. Nah, sementara di Ciamis, Jawa Barat, ada kopi Golondong yang disajikan dalam tradisi ziarah makam leluhur setiap bulan Muharram. Jadi pendengar, jauh sebelum kedai kopi modern menjadi tempat nongkrong atau kerja, kopi itu udah punya peran dalam kehidupan sosial dan tradisi masyarakat Indonesia. Dan sampai sekarang, meskipun cara menikmati kopi juga terus berkembang, satu hal yang masih bertahan pendengar, kopi itu bukan hanya soal rasa, tapi juga menjadi bagian dari kebiasaan dan budaya masyarakat. Dan pendengar, di pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti juga akan kita simak bersama Warta Berita Pro 3.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih.
2: KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam dugaan TPPU ini.
0: Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau BPBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Pada hari ini saya, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
4: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking dan komersialisasi 11 ekosistem hilirisasi nikel di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara. Presiden Prabowo juga melepas ekspor perdana baterai kendaraan listrik. Presiden Prabowo mengatakan total nilai investasi dari proyek hilirisasi nikel mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 180 triliun rupiah. Selain itu, proyek hilirisasi membuka lebih dari 100 ribu tenaga kerja. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peresmian proyek hilirisasi menjadi bukti masa depan Indonesia semakin cerah. Negasan disampaikan dalam sambutannya di Maluku Utara siang tadi.
3: Menteri Investasi telah menyampaikan bahwa realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih. Dengan rencana pengembangan investasi sebesar 7 miliar dolar Amerika di saat-saat yang mendatang. Sejak pengembangan kawasan ini, penyerapan tenaga kerja dilaporkan telah mencapai lebih dari 100 ribu orang.
4: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan nilai investasi pada semester 1 tahun 2026 mencapai 1.000 triliun rupiah dan 75% diantaranya di luar Pulau Jawa. Hilirisasi juga telah menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja.
5: Investasi di triwulan di semester pertama 2026 ini alhamdulillah mencapai realisasi investasi 1.010,6 triliun, tumbuh 7,2% dan menyerap lebih dari 1,4 juta orang. Nah, dari total investasi tersebut, angka hilirisasi meningkat, Bapak. Dalam 2 tahun terakhir ini yang tadinya kontribusi hilirisasi 25% sudah mencapai 30% dari total investasi yang masuk dan lebih dari 75% terrealisasinya di luar Jawa, Bapak Presiden.
4: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menghormati, menjaga, dan memberikan kepastian bagi investor yang menanamkan modal di Indonesia. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Hairul Umam.
6: Darita.
7: Saya ya.
8: Saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang.
7: Saksi?
8: Ya.
7: Kasus TPPU, Bu.
8: Iya. Ya mudah-mudahan ya cepat berakhir ya.
7: Ya, misalnya.
8: Kan saya cuma mantan bupati, oke? Terima kasih.
9: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang di Kabupaten Kutai Kartanegara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Rita dilakukan untuk mengkonfirmasi sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik. Selain Rita, penyidik juga memeriksa pihak swasta yaitu bernama Bohari dan juga serta mantan staf Bupati Kukar yaitu Khairuddin. Budi mengatakan pemeriksaan terhadap mereka didalami dengan aset yang diatasnamakan dirinya.
2: Untuk saudari RW, pemeriksaan kepada yang bersangkutan dalam kapasitas sebagai saksi untuk tersangka lainnya dalam perkara dugaan TPPU di lingkungan Pemkab Kukar, di mana KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam dugaan TPPU ini, sehingga ini tentu juga menjadi progres positif perkembangan penanganan perkara TPPU di wilayah Kukar ini.
9: Sementara itu, mantan Bupati Kutai Kartanegara yang diperiksa hampir selama 6 jam tak banyak bicara ketika dikonfirmasi oleh awak media terkait hasil pemeriksaannya. Rita berharap proses hukum yang dijalannya segera selesai. Ia menyebut pemeriksaan tersebut berkaitan dengan statusnya sebagai mantan Bupati Kutai Kartanegara.
8: Saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang.
7: Saksi?
8: Ya.
7: Kasus TPPU, Bu.
8: Ya, ya mudah-mudahan ya cepat berakhir ya.
7: Ya, misalnya.
8: Kan saya cuma mantan bupati, oke? Terima kasih.
7: Ya, korporasi itu, Bu.
8: Oh, bukan. Belum itu belum diperiksa. Oh, belum. Permisi, Pak.
7: Kanan, Bang. Tapi kan PT BKS punya ibu, bukan
8: ibu? Ibu saya cuma 0,45. Oke. Sudah. Apa-apa, tenang. Aman. Permisi.
7: Yang pengamanan itu gimana, Bu? Yang sama...
8: Aku nggak ngerti itu. Itu urusannya private perusahaannya.
10: Bu, uang untuk KBBC, Bu. Jadi dari PT BKS itu buat nyanyi apa? Buat apa, Bu?
8: Aku tidak tahu. Itu privasi perusahaan. Oh, permisi, Pak.
9: Penyidikan TPPU di wilayah Kabupaten Kukar merupakan pengembangan dari perkara korupsi yang sebelumnya menjerat Rita. KPK sendiri masih mendalami asal-usul aset, kepemilikan, serta keterkaitan sejumlah barang bukti dalam perkara tersebut. KPK juga telah menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka. Perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau PBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat agar memahami risiko sebelum bertransaksi. Berikut laporan Eliana Zahra.
11: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital trader, tetapi...
12: Kementerian Perdagangan atau Kemendag mencatat nilai transaksi pasar fisik emas digital secara nasional mencapai Rp299,5 triliun. Pada periode Januari hingga Agustus 2026 atau melonjak 641,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menteri Perdagangan Budi Santoso saat membuka Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi atau PBK di Jakarta hari ini menyampaikan bahwa lonjakan angka tersebut menunjukkan ekosistem perdagangan komoditas terus berkembang dan memiliki ruang besar untuk menopang pertumbuhan ekonomi digital. Budi menegaskan pesatnya penetrasi ekonomi digital harus diimbangi dengan peningkatan literasi agar masyarakat tidak hanya menjadi digital traders, melainkan smart traders.
11: Masyarakat

0: Sementara itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI menargetkan rangkaian bulan literasi perdagangan berjangka komoditi atau PBK 2026 menjangkau hingga 1,5 juta peserta dari masyarakat umum dan sivitas akademika di berbagai wilayah Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BAPEPTI Tirta Karmasenjaya.
1: Tema ini relevan dengan perkembangan industri PBK di era digital, di mana kemudahan akses dan perkembangan teknologi perlu diiringi dengan pengetahuan dan kecermatan dalam memahami risiko sebelum bertransaksi.
0: Menurut Tirta, bulan literasi PBK juga menjadi bagian dari sosialisasi pengaturan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi setelah implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menyebut daya beli masyarakat yang semakin menurun karena semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern.
4: Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bergantung pada konsumsi masyarakat membutuhkan daya beli masyarakat yang tinggi untuk meningkatkan permintaan di dalam negeri. Namun saat ini daya beli masyarakat semakin menurun karena jumlah masyarakat kelas menengah yang semakin berkurang. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sinta Kamdani menyampaikan hal tersebut dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran di Jakarta hari ini. Menurut Sinta, insentif ekonomi juga harus diarahkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, terutama bagi kelas menengah yang jumlahnya semakin sedikit, karena kelas menengahlah yang selama ini menjadi penopang terbesar permintaan di dalam negeri.
3: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern for Indonesia gitu loh. Karena itu hampir 10 juta going down, dan mereka adalah tentu demand yang terbesar adalah our aspiring middle class. Jadi saya mengharapkan bahwa ini juga menjadi perhatian.
4: Semakin menurunnya daya beli masyarakat dan semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah terlihat dari fenomena makan tabungan yang saat ini sudah bergeser menjadi fenomena makan utang, yaitu kondisi di mana masyarakat harus berutang untuk makan. Ekonom dari Center of Economic and Law Studies Serious, Nailul Huda, menyampaikan hal tersebut dalam wawancara di ruang publik. Menurut Nailul, masyarakat memanfaatkan pay later atau pinjaman daring untuk mendapatkan utang agar dapat membeli kebutuhan sehari-hari.
5: Tren sekarang adalah mereka menggunakan menu pay later, ada pinjaman daring. Itu mereka menggunakan itu tidak untuk membeli barang-barang seperti laptop dan sebagainya. Mereka sudah membeli barang untuk daily product. Artinya adalah sekarang untuk membeli kebutuhan sehari-hari, mereka tidak makan tabungan, sekarang malah mereka berhutang.
4: Lebih lanjut, ekonom Selios Nailul Huda mengatakan fenomena makan utang ini sudah terjadi 2 tahun terakhir akibat menurunnya daya beli masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah semakin menyempitnya lapangan kerja sehingga masyarakat sulit mendapatkan penghasilan. Persoalan inilah yang harus menjadi perhatian serius pemerintah, bagaimana meningkatkan daya beli dan membuka lapangan kerja. Apalagi di tahun depan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 6%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, karhutla di kawasan hutan lindung Gunung Nona, Kota Ambon dalam beberapa hari terakhir mengancam pemancar RRI dan TVRI. Informasi selengkapnya disampaikan Abdullah Leorima dari RRI Ambon.
6: Sudah lebih dari 3 hari, kawasan konservasi hutan Gunung Nona Kota Ambon diselimuti kabut asap menyusul kebakaran hutan dan lahan karhutla yang diduga terjadi akibat ulah manusia. Sumber api muncul di beberapa titik dan merembet turun menuju permukiman warga. Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pemadam Kebakaran dalam beberapa hari terakhir siaga 1 selama 24 jam sebagai wujud sikap responsif terhadap potensi dan ancaman karhutla di Kota Ambon. Seperti yang terjadi pada Rabu sore kemarin, sumber api muncul di sekitar pemancar RRI dan TVRI lalu menyebar ke bawah menuju pemukiman padat huni. Kita lihat tata usaha LBP dari Ambon, John Miru yang turun ke lokasi menyebut tanaman merembet di sekitar pagar pemancar sebelumnya telah dibersihkan sehingga potensi sebaran api dapat diminimalisir.
7: Salah satu cara antisipasi untuk sumber api tidak terlalu dekat dengan tembok, maka melakukan penerbangan. Nah, ini untung kita sudah dibantu oleh damkar.
6: Wali Kota Ambon Bedowi Matinena sebelumnya telah mengimbau warga untuk tidak melakukan beragam aktivitas yang dapat memicu terjadi karhutla seperti membuang puntung rokok atau membakar lahan baru di kawasan rawan karhutla.
8: Mari kita menjaga dengan tidak membakar atau membuka lahan baru lewat membakar. Situasi kekeringan berkepanjangan, angin kencang, mudah untuk membuat kebakaran hutan dan lahan. Yang berikut, ya, tentu kita lihat bahwa situasi Kota Ambon kan pemerintah kota sudah menginisiasi untuk menghimbau masyarakat lewat pembagian masker. Polresta Pulau Ambon dan Pulau Pulese juga melakukan hal yang sama. Itu bentuk daripada kami mengedukasi masyarakat, daripada kita sakit, mari kita menggunakan masker.
6: Diketahui selain Gunung Nona, potensi karhutla juga mengancam kawasan Stein, Batu Merah dan sekitarnya, kawasan Soya dan sekitarnya, serta beberapa kawasan di timur selatan dan jasira lain itu. BMKG meminta warga mewaspadai kabut asap yang perpendek jarak pandang. Dari Ambon, Maluku, Abdurrahman 53 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama masyarakat lokal negara Vanuatu melakukan bakti sosial dengan merenovasi klinik Kanan Baru di Vanuatu. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
9: Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan bakti sosial dengan merenovasi sebuah klinik Anambru di negara

0: Strengthen Climate Change Risk Management. Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
1: Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Johor Bahru, Malaysia menyatakan memprioritaskan kesehatan siswa terkait kegiatan belajar dan mengajar di Sekolah Indonesia Johor Bahru atau SIJB. Hal itu dikatakan Konsul Jenderal RI Johor Sigit S. Widianto, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Konjen Sigit menyampaikan apabila kondisi udara tidak memungkinkan untuk kegiatan di luar ruangan, kegiatan tersebut akan dibatasi atau disesuaikan dengan tetap memperhatikan keberlangsungan proses belajar-mengajar. Diberitakan sebelumnya, sejumlah wilayah di Malaysia mencatat indeks polusi udara tidak sehat akibat kondisi kabut asap karena kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan sejumlah wilayah lain. Pada Kamis lalu, Raja Malaysia yang di Pertuan Agung, Sultan Ibrahim Raja Malaysia, menyarankan sekolah-sekolah Malaysia di daerah terdampak kabut asap agar ditutup sementara demi keselamatan dan kesehatan para siswa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menggelar doa bersama di Solo, Jawa Tengah kemarin. Kegiatan tersebut dilakukan menjelang keberangkatan tim Indonesia ke Asian Para Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang, serta kejuaraan Piala Dunia Sepak Bola Cerebral Palsy di Atlanta, Amerika Serikat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
2: Ya, mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana ya. Karena ini kan baru pertama.
3: Saudara Nasional Paralimpik Komite NPC Indonesia menggelar acara doa bersama untuk kontingen APG Nagoya 2026. Kegiatan doa bersama yang berlangsung di Sahid Kusuma Solo bertajuk Melampaui Batas dengan Kekuatan Doa juga sekaligus dimanfaatkan untuk melepas tim sepak bola Cerebral Palsy atau CP Football yang akan mengikuti gelaran World Cup 2026 di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober mendatang. Ketua Umum NPC Indonesia Seni Marbun mengatakan keberangkatan tim CP Football menuju World Cup patut disyukuri sebab ajang tersebut tidak sekedar menjadi debut timnas Indonesia namun juga menjadi momentum pertama bagi anak asuh pelatih Yanuar Duma bertanding di luar Asia Tenggara sehingga keikutsertaannya tidak ada target khusus. Seni Marbun berharap para pemain bisa menampilkan permainan terbaik saat melakoni tiga partai di grup C yakni menghadapi Inggris, Republik Irlandia dan Jepang.
2: Ini kan kita baru pertama kali mengikutinya ya. Kita nggak bisa bilang target bagaimana, yang penting kita kesana dulu. Kita timba dulu pengalaman-pengalaman dan kita lihat dulu apa yang harus kita lakukan di sana selanjutnya. Ya mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana ya. Karena ini kan baru pertama mas ya. Kita harus lihat kemampuan kita dan kemampuan mereka.
3: Head coach tim CP Football NPC Indonesia Yanuar Duma memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap tempur menuju laga fase grup. Menurutnya para pemain juga sudah menjalani proses peningkatan performa serta mempelajari setiap kekuatan lawan melalui video. Oleh karenanya, seluruh pemain diminta fokus di laga perdana menghadapi Republik Irlandia pada 15 Oktober mendatang. Sebab kemenangan di laga perdana akan menjadi modal penting untuk menatap dua laga lain grup C, yakni Jepang dan Inggris.
4: Alhamdulillah ya, jadi ini kan debutnya World Cup-nya Indonesia ya. Jadi Atlanta besok, insya Allah kita akan berangkat tanggal 10, ya hari Sabtu sore, nanti insya Allah kita akan berangkat. Dan mohon doa, jadi insya Allah 14 pemain yang akan kita bawa ini dalam kondisi selalu sehat ya. Alhamdulillah sekarang kondisinya prima semua. Jadi kita optimis lah nanti akan menyongsong fase grup ini dengan semangat. Pertandingan pertama yang jelas kita amankan dulu. Jadi kita pertama akan melawan Irlandia di tanggal 15. Jadi itu akan menjadi modal kita lah. Jadi kita tim pelatih sudah menargetkan insya Allah lah ada poin penuh di laga pertama.
3: Sementara itu Kapten Tim CP Football Indonesia Yahya Hernanda memastikan semua pemain dalam kondisi siap tempur menuju Amerika Serikat bersama rekan-rekannya. Yahya mengaku tidak sabar untuk melakoni debut perdana di ajang tertinggi sepak bola CP Football. Selain grup C yang diuni timnas Indonesia, Inggris, Republik Irlandia dan Jepang, World Cup 2026 juga diikuti 8 negara yang terbagi di dua grup lain, yakni grup A diuni tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada dan Skotlandia, serta grup B dihuni Brasil, Spanyol, Chili dan Australia. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

92,5 FM, kenal formasi dan inspirasi. Dan pendengar, kalau tadi kita ngomongin soal budaya minum kopi, tahu nggak sih, atau pernah dengar nggak sih kopi decaf? Nah, kopi ini tuh biasanya dipilih oleh orang-orang yang pengen ngurangin konsumsi kafein, tapi tetap ingin menikmati kopi. Nah, yang menarik pendengar, ternyata kopi decaf itu bukan berarti benar-benar bebas kafein. Jadi decaf sendiri itu merupakan singkatan dari decaffeinated, artinya kopi yang sebagian besar kandungan kafeinnya sudah dihilangkan melalui proses khusus. Nah, menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat atau FDA, satu cangkir kopi decaf ini pendengar yang berukuran sekitar 240 ml masih mengandung sekitar 2-5 mg kafein. Nah, emang tuh jauh lebih sedikit dibandingkan kopi biasa, tapi jumlahnya tuh nggak benar-benar nol. Jadi buat pendengar yang sensitif terhadap kafein, misalnya mudah sulit tidur setelah minum kopi, kandungan yang sedikit ini tuh tetap perlu diperhatikan. Dan satu lagi pendengar, kafein tuh ternyata bukan hanya dalam kopi aja, tapi juga bisa ditemukan dalam teh dan juga coklat. Jadi kopi decaf ini bukan kopi tanpa kafein, melainkan kopi dengan kandungan kafein yang jauh lebih rendah. Nah, ini pendengar yang perlu kita pahami sebelum memilih jenis kopinya. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id, dan siaran ini juga dapat Anda dengarkan kapanpun dan dimanapun melalui RRI Digital.

0: sesungguhnya.
1: Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

92,5 FM kenal formasi dan inspirasi. Pendengar, pernah nggak sih nerima SMS yang mengatasnamakan bank atau operator seluler lengkap dengan tautan yang meminta kita segera melakukan sesuatu? Nah, ini perlu hati-hati pendengar, karena nama pengirim yang terlihat resmi ternyata belum tentu menjamin pesan tersebut asli. Nah, ada modus penipuan yang menggunakan teknologi bernama fake BTS, yaitu perangkat yang bekerja menyerupai menara pemancar seluler palsu. Nah, melalui perangkat ini pelaku dapat mengirim SMS dengan nama pengirim yang dibuat seolah berasal dari lembaga resmi. Nah, biasanya pesan juga dilengkapi tautan menuju situs palsu untuk menjebak penerima. Bahkan kepolisian juga telah mengungkap pengguna fake BTS untuk mengirim SMS penipuan di sepanjang rute MRT Jakarta. Nah, jadi pendengar, jangan langsung percaya hanya karena SMS mencantumkan nama bank atau lembaga yang kita kenal. Jadi bisa dihindari mengklik tautan mencurigakan dan selalu periksa informasi melalui kanal resmi. Dan informasi ini pendengar menjadi penutup rangkaian informasi kita sore ini, dan semoga apa yang sudah Nafla sampaikan tadi juga bisa bermanfaat dan juga menambah kewaspadaan kita dalam keseharian. Terima kasih untuk pendengar yang sudah bersama kami sejak sore tadi, dan Nafla bersama kerabat kerja bertugas juga pamit dari ruang dengar Anda. Selamat melanjutkan aktivitas dan juga sampai bertemu kembali di siaran berikutnya. Tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

0: 01 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
2: 01. Nama saya Parman, umur 25 tahun. Pengalaman kerja, pernah jadi penjaga toko, kurir, tukang angkat barang, bahkan pernah jadi badut ulang tahun. Zaman sekarang, cari kerja yang layak susah sekali. Apalagi cuma modal ijazah SMA.
3: Wih, ada lowongan baru. PT Kami Bakarya Pratama. Posisi digital marketing. Sesuai passionku nih. Minimal S1, pengalaman 2 tahun, menguasai komputer, bahasa Inggris aktif, mampu bekerja di bawah tekanan. Yah, S1 lagi. Ya udahlah, lamar aja. Kalau ditolak, gak apa-apa. Yang penting udah dicoba. Halo? Hah? Saya? Ya, baik. Siap. Terima kasih. Astaga, dipanggil juga. Jam 9 lewat 45. Saya sampai di perusahaan dengan kemeja pinjaman, sepatu lama yang saya semir 2 kali, dan keberanian yang sebenarnya diberani-beranikan. Maklum, ini baru pengalaman pertama. Aduh, Pak, Bapak nggak apa-apa?
4: Nggak apa-apa, Mas. Cuma pinggang Bapak kayaknya kambuh lagi.
3: Aduh, sini, Pak, saya bantu.
4: Loh, gak apa-apa mas, nanti bajunya kotor, telat masuk kantor lagi.
3: Gak apa-apa pak, saya masih belum karyawan, masih baru interview, lagian masih ada waktu kok pak. Kalau saya biarkan bapak beresin sendiri, saya malah gak tenang pas interview.
4: Nama kamu siapa?
3: Parman pak.
4: Melamar posisi apa?
3: Digital marketing, Pak.
4: Sarjana?
3: Nah, itu masalahnya, Pak. Bukan.
4: Tapi tetap datang. Nekat juga, ya?
3: Ya, kalau perusahaan mau nolak saya, setidaknya biar mereka lihat muka saya dulu lah, Pak.
4: Menarik juga kamu. Parman, boleh saya kasih nasihat?
3: Boleh, Pak.
4: Jangan minder karena belum sarjana. Tapi jangan pula menganggap pendidikan itu nggak penting. Gelar itu bukan jaminan seseorang menjadi baik. Tapi ilmu tetap penting supaya orang baik punya kemampuan untuk maju. Kalau suatu hari kamu dapat pekerjaan, lanjutkan kuliah kalau mampu. Kerja sambil belajar, supaya bisa punya banyak peluang di masa depan dengan regulasi saat ini.
3: Saya sebenarnya ingin kuliah, Pak. Cuma keadaan belum mengizinkan.
4: Oh iya, tadi pagi saya bertemu juga sama seorang pelamar.
5: Pak, hati-hatilah ngepelnya. Sepatu saya mahal nih.
4: Waduh, maaf nak.
5: Aduh. Bapak ini cleaning service di sini kan? Tolong dong kursi dibersihkan. Saya mau interview nih.
4: Iya Bapak, baik. Baik Pak, maaf.
5: Saya nih sebenarnya formalitas saja sini Pak. Direktur di sini kenal sama om saya. CV saya juga lengkap. S1, S2, sertifikasi ini, itu. Jadinya kemungkinan nih saya bisa diterima di sini.
4: Wah, bagus kalau begitu, Pak.
5: Makanya, Pak, zaman sekarang ini kalau mau sukses harus punya pendidikan dan juga koneksi. Kalau cuma modal rajin, ya paling mentok seperti bapak lah.
3: Dia ngomong begitu ke bapak?
4: Iya.
3: Kok bapak diam aja?
4: Karena tidak semua penghinaan harus dibalas. Negeri ini memang belum sempurna, Man. Ada orang yang punya kemampuan, tapi gugur karena selembar persyaratan. Ada yang punya ijazah tinggi, tapi lupa meninggikan akhlaknya.
3: Berarti memang gak adil, Pak.
4: Kalau sistem belum adil, jangan ikut menjadi manusia yang tak adil. Kalau kesempatanmu sempit, perluas kemampuanmu. Kalau pendidikanmu kurang, cari jalan untuk belajar.
3: Ya, terima kasih, Pak. Kalau saya diterima nanti, saya mau kuliah sambil kerja.
4: Bagus. Kalau tidak diterima?
3: Ya, cari lowongan lagi.
4: Nah, itu baru. Farman hebat.
5: Ah, percuma itu, bro. Perusahaan itu butuh orang berkualitas.
3: Setuju.
5: Saya ini S1 manajemen, S2 bisnis, sertifikasi profesional 3, bahasa Inggris aktif.
4: Farman, Edo, silakan masuk.
5: Hah? Bapak? Kok bapak masuk ruangan interview?
4: Saya Rudi Hartono, pemilik perusahaan ini.
3: Owner?
6: Ya, saya memang kadang membantu pekerjaan teman-teman cleaning service. Bukan untuk menyamar ya. Saya suka melihat perusahaan saya dari bawah, bukan selalu dari ruangan paling atas. Saudara Nido, CV Anda sangat baik. Pendidikan Anda tinggi. Itu prestasi dan saya menghargainya. Tetapi perusahaan tidak hanya butuh orang yang tahu cara berbicara kepada atasan, kami membutuhkan orang yang tetap menghargai manusia ketika dia merasa tidak membutuhkan manusia itu.
5: Baik, Pak.
6: Saudara Farman, secara administrasi kamu memang belum memenuhi seluruh kualifikasi.
3: Saya ngerti, Pak.
6: Tapi kemampuan bisa dilatih, pendidikan bisa dilanjutkan. Sedangkan kemauan belajar, kejujuran, dan cara menghargai orang lain, itu tidak selalu bisa ditemukan dalam sebuah CV. Saya menawarkan kamu posisi junior dengan masa percobaan. Kalau bersedia, bekerja sambil lanjutkanlah kuliahmu.
3: Saya diterima, Pak.
6: Belum sepenuhnya. Kamu diberi kesempatan.
3: Saya siap, Pak. Terima kasih, Pak.
6: Jangan terima kasih dulu. Besok masuk jam 8.
3: Siap. Hari itu saya belajar. Tidak punya gelar bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Tapi punya gelar juga bukan alasan untuk merasa lebih tinggi. Ada satu hal yang tidak seharusnya hilang dalam perjalanan mencari pekerjaan. Menjadi manusia yang baik.
0: Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
1: Pro1
0: Bengkulu malam ini
1: bersama kami
0: Pro1 RRI Bengkulu,
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
7: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan kami Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Untuk Bengkulu malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, kembali saya Haryadika yang menemani ronggeng Anda dengan berbagai macam lagu-lagu pop Indonesia dan informasi-informasi yang menarik pastinya. Baik, untuk kalian yang sudah bergabung di 92.5 FM atau RRI Digital, kita simak dulu beberapa lagu sebelum saya balik nanti dengan informasi-informasi yang menarik. Tetap di Pro1 RRI Bengkulu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

0: Wah, pantesan aja viral. Lelehan coklatnya melimpah, isiannya cuwi renyah. Satu gigitan aja, serasa melayang ke surga.
1: Eits, tunggu dulu. Melayang ke surga atau ke IGD nih? Ingat ya, diabetes itu nggak nunggu kamu tua atau pensiun dulu. Usia 20-an juga bisa kena loh kalau tiap hari dimanja gula berlebih. Sekali kena, sayonara deh sama bebas kulineran.
0: Yah, masa nggak boleh nyobain cemilan viral?
1: Boleh aja, tapi kuncinya, pahami batasnya, bagi sama teman-teman kamu, jangan habisin sendiri ya.
2: Nikmati trennya, batasi gulanya.

0: 92,5 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, tahu Palung Mariana? Palung Mariana ini adalah tempat terdalam di bumi dan titik terdalamnya dikenal dengan nama Challenger Deep. Namun selain Palung Mariana, ternyata lautan bumi memiliki beberapa titik terdalam juga. Titik-titik terdalam di lautan bumi ini pendengar ternyata banyak menyimpan kehidupan yang mungkin selama ini tidak dapat kita bayangkan oleh maksudnya tidak dapat dibayangkan oleh banyak orang. Kehidupan laut dalam banyak dihuni makhluk-makhluk dengan wujud yang sangat berbeda dengan yang ada di daratan, bahkan mungkin terlihat seperti makhluk luar bumi. Nah, lantas di mana sajakah titik terdalam di lautan bumi ini, pendengar? Yang pertama, Palung Mariana. Palung Mariana ini adalah tempat terdalam di dunia. Ini dilansir dari Lab Science. Titik terdalam palung yang berada di Samudra Pasifik ini disebut Challenger Deep. Memiliki kedalaman sekitar 10.973 meter di bawah permukaan air. Palung Mariana merupakan jurang samudra yang membentang sepanjang 2.542 km. Challenger Deep yang merupakan titik terdalam di Palung Mariana ini berlokasi di dekat Guam, Amerika Serikat. Fakta menariknya, mendengar, Palung Mariana tidak hanya memiliki satu titik terdalam, tetapi ada beberapa titik terdalam lainnya, serta hingga kini baru 27 orang yang tercatat pernah menjelajahi palung ini. Yang kedua, Palung Puerto Rico. Tempat terdalam kedua di lautan bumi setelah Palung Mariana, ya, yang berada di lepas pantai di ujung selatan Florida. Titik terdalam di palung ini adalah Milwaukee Deep yang kedalaman mencapai 8.408 meter. Palung Puerto Rico, seperti kebanyakan palung laut lainnya, merupakan bukti dari peristiwa subduksi kuno bumi. Pergeseran lempeng tektonik juga menjelaskan keberadaan sekumpulan pulau vulkanik yang tersebar di dekatnya, sebab subduksi adalah jenis aktivitas tektonik yang sama yang dapat menyebabkan magma naik dari bawah kerak bumi. Fakta menariknya, daerah di sekitar Palung Puerto Rico ini rentan terhadap gempa bumi dan tsunami karena subduksi, pendengar. Bahkan di palung ini terdapat patahan yang terlihat menyeramkan, seperti versi patahan San Andreas. Yang selanjutnya, Palung Sandwich Selatan di Samudra Selatan. Palung Sandwich Selatan ini satu-satunya zona hadal di bumi yang memiliki suhu di bawah nol, pendengar. Titik terdalam di lautan Samudra Selatan yang juga berada di kawasan Samudra Antartika ini memiliki kedalaman hingga 7.385 meter. Palung Sandwich Selatan adalah salah satu tempat terdalam di bumi yang belum lama ini dijelajahi dalam sebuah ekspedisi. Bahkan menurut British Geological Survey, Palung Sandwich dan Palung Jawa di Samudra Hindia baru terdaftar sebagai tempat terdalam di bumi yang ditentukan oleh Five Deeps Expedition, FDE, yang dilakukan pada tahun 2021. Untuk pertama kalinya, ekspedisi di Palung Sandwich Selatan dilakukan para peneliti menggunakan kendaraan yang dioperasikan dari jarak jauh, Deep Submergence Vehicle, dan 3 pendarat tambahan. Robot ini dilengkapi berbagai instrumen seperti sensor yang dapat mendarat ke dasar laut dan menyelidiki kehidupan laut dalam di palung tersebut. Temuan tim ekspedisi ini telah dipublikasikan di Geoscience Data Journal of the Royal Meteorological Society. Selanjutnya, Palung Jawa di Samudra Hindia. Palung Jawa di Samudra Hindia. Ini jadi salah satu titik terdalam di lautan bumi, ya. Kedalaman di palung ini mencapai 7.290 meter di bawah permukaan air, pendengar. Dalam ekspedisi yang dilakukan FDE, tim juga menggunakan instrumen yang sama, ekspedisi laut dalam di Palung Sandwich Selatan. Kamera yang disematkan pada pendarat FDE menemukan ikan siput hadal, hadal snailfish, tripang, dan makhluk hidup dengan rupa aneh seperti sea squid yang mengapung di laut dalam dan terlihat seperti balon hantu. Selanjutnya, yang terakhir, Selat Form di Samudra Arktik. Titik terdalam di lautan bumi yang lain ini, yang satu ini adalah Molloy Deep yang berada di Selat Form, Samudra Arktik. Menurut ekspedisi FDI, tempat ini memiliki titik terdalam mencapai 4.877 meter di bawah permukaan air. Molly Deep berlokasi di antara timur Greenland dan pulau-pulau Svalbard di lepas pantai utara Norwegia. Selat Fram ini mengalami fluktuasi tingkat air tawar dan air asin yang mempengaruhi fitoplankton dan mikroba di kawasan tersebut, pendengar. Salah satunya disebabkan oleh perubahan iklim yang sangat berdampak pada Samudra Arktik. Sejak tahun 1990, perubahan iklim telah menyebabkan ketebalan es laut di Samudra Arktik terus menyusut. Dalam ekspedisi FDI di titik terdalam Molly Deep, hanya sedikit makhluk laut dalam yang dapat ditemukan, pendengar. Pada dasarnya, menurut temuan para ilmuwan Meyer Kaiser Lab yang merupakan bagian dari Woods Hole Oceanographic Institution di Massachusetts, saat mencari larva, tempat ini adalah kawah yang sangat besar dan bahan organik berkumpul, ya, serta tidak banyak makhluk yang menghuni kawasan tandus ini. Satu-satunya hewan laut yang ditemukan di Molly Deep dan tertangkap kamera adalah sejenis tripang laut dalam yang dikenal sebagai babi laut atau sea pig.
1: Pro 1 FM.

hujan-hujan gini, payung emang jadi pahlawan tanpa tanda jasa banget ya. Tinggal buka, beres. Tapi, kamu tahu gak sih? Dulu, payung tuh gak semungil dan sepraktis sekarang loh. Zaman Mesir dan Yunani kuno dulu, payung itu ukurannya raksasa dan berat banget. Karena dibikin dari kayu tebal, juga kain berat, bahkan bulu burung. Saking beratnya, buat megangin satu payung, butuh beberapa orang pelayan. Gak cuma berat, payung itu juga simbol kasta. Cuma raja, ratu, dan orang kaya super sultan yang boleh pakai payung buat pelindung dari sinar matahari. So, kalau kamu sekarang bisa bawa payung lipat praktis di dalam tas, fix, kamu udah lebih fleksibel dibandingkan sultan zaman dulu. Tetap sedia payung sebelum hujan ya.

Tahukah kamu siapa PNS pertama di Indonesia? Jawabannya adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Menurut laman resmi Keraton Jogja, Sri Sultan Hamengkubuwono sudah terdaftar sebagai abdi negara sejak tahun 1940. Namun, status keanggotaannya baru ditandatangani Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara BAKN AE Manihurup pada 1974. Sri Sultan Hamengkubuwono sendiri adalah penguasa Jogja ke-9. Sosok yang memiliki nama asli Gusti Raden Mas Doro Jatun ini mulai menjabat sebagai pemimpin tertinggi Yogyakarta pada tahun 1940 hingga 1988. Ia juga pernah menjabat sebagai wakil presiden kedua Indonesia pada periode 1973 hingga 1978. Sri Sultan diangkat menjadi PNS pada usia 28 tahun. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta menggantikan sang ayah, Sri Sultan Hamengkubuwono VIII.

0: 92,5 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, bumi ternyata punya tempat tercerah yang bahkan menerima sinar matahari sebanyak planet Venus. Tempat tercerah di bumi ini yang belum lama ini teridentifikasi adalah Gurun Atacama, Chile. Tempat tercerah itu tepatnya adalah altiplano di Gurun Atacama yang berada di dekat pegunungan Andes di Chile. Menurut sebuah penelitian yang dipublikasikan di jurnal Bulletin of American Meteorological Society, wilayah yang terletak di ketinggian sekitar 4.000 meter ini mendapatkan lebih banyak sinar matahari daripada tempat-tempat yang lebih dekat dengan ekuator atau ketinggian yang lebih tinggi, pendengar. Dikutip dari Lab Science, Gurun Atacama ini merupakan gurun yang istimewa, ya, karena berbagai alasan. Gurun Atacama adalah gurun tertua di bumi, memiliki lingkungan paling kering, dan mungkin tempat paling jelas untuk melihat langit malam, mendengar. Akan tetapi, tidak hanya itu saja, sebagai tempat tercerah di bumi, altiplano juga menerima radiasi tertinggi dari matahari atau keluaran energi cahaya yang dipancarkan dari matahari ke bumi. Ilmuwan telah mengukur tingkat radiasinya, hasilnya mencapai 2177 watt per meter persegi. Sementara sebagai perbandingan, radiasi matahari di bagian atas atmosfer bumi sekitar 1360 watt per meter persegi. Pendengar, perbandingan ini tentu luar biasa, ya, mengingat planet Venus terletak kira-kira 28% lebih dekat ke matahari daripada bumi. Alasan lain Chile mendapat tempat yang sangat cerah adalah karena letak geografisnya yang berada di belahan bumi selatan. Ini terutama berlaku di musim panas, ketika orbit bumi lebih dekat ke matahari, mencapai titik yang dikenal sebagai perihelion pada awal Januari, yang menghasilkan lonjakan radiasi matahari yang 7% lebih tinggi di belahan bumi selatan dibandingkan belahan bumi utara. Berapakah lebih banyak sinar matahari mungkin memiliki kelebihan, ya, namun jumlah paparan yang tinggi dapat juga merugikan, pendengar. Data satelit memang telah menunjukkan bahwa wilayah Gurun Atacama mendapatkan sinar matahari paling banyak di dunia. Akan tetapi, studi baru yang mengidentifikasi altiplano di Gurun Atacama sebagai tempat tercerah di bumi ini telah membantu menegaskan kembali dan menjelaskan lebih lanjut mengapa tempat itu mendapatkan radiasi matahari tingkat tinggi, pendengar.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1.

0: Okay.
1: Fenomena pemanasan global dan menipisnya lapisan ozon akibat peningkatan emisi gas rumah kaca secara berlebihan di atmosfer melalui penggunaan bahan bakar fosil, deforestasi, dan aktivitas manusia lainnya telah berdampak negatif bagi keberlanjutan ekosistem pesisir dan lautan. Di antaranya, komunitas terumbu karang mengalami pemutihan sehingga menurunkan produksi perikanan karang. Meningkatnya radiasi ultraviolet B yang masuk ke perairan sehingga menghambat proses fotosintesis dan pertumbuhan fitoplankton sebagai produsen primer dan penyerap CO2 terbesar di perairan laut. Terancamnya hewan laut dari kepunahan akibat meningkatnya suhu dan penurunan salinitas perairan laut. Naiknya permukaan laut akibat mencairnya es di kawasan kutub bumi dapat merendam kawasan pesisir dan menenggelamkan pulau-pulau kecil. Semuanya berpotensi mengancam keberlangsungan ekosistem pesisir dan lautan sebagai penyangga kehidupan manusia.

0: Mendengar, topi menjadi aksesoris praktis untuk melindungi kepala dari panas atau menyembunyikan bad hair day. Ya, tidak heran beberapa orang mungkin bisa memakai topi hampir di setiap kesempatan. Akan tetapi, mendengar, ternyata memakai topi setiap hari bisa menimbulkan dampak atau efek tersendiri bagi penggunanya. Anand Geria, MD, seorang dokter kulit yang berbasis di New Jersey dan penderita geriatrematologi, menjelaskan mengenakan topi dapat menyebabkan kerontokan rambut. Ini dikutip juga dari Labstrong. Geria memaparkan kemungkinan efek memakai topi dapat menyebabkan kerontokan rambut sangat kecil. Topi dapat melindungi wajah dan kulit kepala pemakainya dari sinar ultraviolet, ya, yang terkadang dapat menyebabkan kanker kulit. Manfaat ini jauh lebih penting daripada kekhawatiran bahwa topi dapat menyebabkan kerontokan rambut. Kendati demikian, pendengar, tetap ada kemungkinan efek memakai topi dapat menjadi penyebab rambut rontok atau penipisan rambut, ya. Selain itu, biasanya hal tersebut tergantung pada seberapa pas ukuran topi serta durasi Anda memakainya, pendengar. Topi yang terlalu ketat dapat menurunkan aliran darah ke folikel rambut dan kulit kepala yang dapat menyebabkan rambut rontok. Itu disebut traction alopecia. Menurut National Institute of Health, traction alopecia terjadi ketika ada ketegangan berulang pada akar rambut. Misalnya, setiap hari memakai topi baseball yang terlalu ketat atau kupluk, ya, yang menarik rambut. Maka efek yang bisa terjadi yakni dapat menyebabkan traction alopecia, terutama jika dipakai secara konsisten, ya, pendengar. Beberapa tanda traction alopecia diantaranya menipisnya rambut di bagian atas kepala, timbulnya bitik-bitik botak, kemerahan atau bengkak di kulit kepala, melonggarkan rambut. Sementara itu, traction alopecia adalah kondisi yang bisa dicegah jika terdeteksi cukup dini. Ada beberapa hal juga yang bisa dilakukan untuk mencegahnya, ya, pendengar, seperti melonggarkan gaya rambut, seperti menguncir atau mengepang terlalu kuat, menghindari memakai topi yang terlalu ketat untuk memberikan ruang bagi rambut dan kulit kepala, mengenakan topi yang bersih. Topi yang kotor dapat menyebabkan iritasi pastinya, ya. Iritasi, kulit kepala gatal, dan pada akhirnya mempengaruhi kesehatan rambut juga. Usahakan untuk mencuci topi setidaknya seminggu sekali. Mengistirahatkan. Nah, jika khawatir topi akan menyebabkan kerontokan, coba berhenti menggunakannya setiap hari atau kenakan untuk waktu yang lebih singkat. Atau misalnya lagi panas aja, misalnya kayak gitu. Ya, dalam beberapa kasus, itu biasanya akan membuat rambut kembali tumbuh. Namun jika berlangsung terlalu lama, traction alopecia, misal akibat memakai topi terlalu ketat dan sering, efek yang dapat ditimbulkan yakni menyebabkan kerusakan permanen, pendengar, pada folikel rambut dan membuat kerontokan rambut yang tidak bisa diperbaiki.
1: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sumbangsih Bengkulu meniti jalan menuju kemerdekaan Indonesia memang tidak bisa dihilangkan. Karena itu, di Bengkulu terdapat cukup banyak wisata sejarah. Jauh sebelum Bung Karno diasingkan di Bengkulu, dulu seorang pangeran Alibasyah Prawira Diraja atau yang lebih dikenal dengan Sentot Alibasyah diasingkan di Bengkulu pada tahun 1833. Dia adalah seorang panglima perang pendukung Pangeran Diponegoro pada Perang Diponegoro. Setelah kekalahan Pangeran Diponegoro, Sentot dan para pengikutnya dimanfaatkan oleh Belanda untuk memerangi kaum Padri di Sumatera Barat. Karena dianggap bersimpati terhadap perjuangan kaum Padri, akhirnya Sentot Alibasyah dibuang hingga akhir hayatnya di Bengkulu. Beliau wafat pada 17 April 1885. Makam Sentot Alibasyah terletak di komplek pemakaman umum dan dikelilingi pagar tembok dan berpintu besi. Gapura pintu gerbang berbentuk kerucut, di dalamnya terdapat bangunan beratap dan di atas makam dihiasi dengan pilar seperti pintu gerbang. Dan terdapat ruang terbuka untuk pengunjung yang ingin berziarah. Hingga sekarang, makamnya dapat dikunjungi di Bengkulu, dikenal dengan Makam Sentot Alibasyah. Tempat ini menjadi satu di antara banyaknya wisata sejarah di Bengkulu.

0: Pendengar, sejumlah orang menganggap obat simvastatin aman diminum tanpa perlu petunjuk dokter karena tersedia di apotek. Namun, tahukah Anda bahwa minum obat simvastatin itu dapat menimbulkan efek samping yang berbahaya bagi kesehatan, pendengar? Untuk diketahui, simvastatin adalah obat penurun kolesterol tinggi, ya. Ini dilansir dari NHS. Obat golongan statin ini biasanya diresepkan dokter untuk menurunkan risiko serangan jantung dan stroke akibat kolesterol tinggi. Selain itu, obat ini juga jamak diresepkan untuk orang yang punya faktor risiko penyakit jantung, penderita rheumatoid artritis, dan diabetes tipe 1 serta 2. Efek samping minum obat simvastatin secara sembarangan. Ketua Umum Perkumpulan Dokter Pengembangan Obat Tradisional dan Jamu Indonesia, Dr. Ingrid Tania MSI, menjelaskan efek samping minum obat simvastatin secara sembarangan bakal terasa dalam jangka panjang, pendengar. Dalam jangka pendek tidak menimbulkan efek buruk, ya. Tidak menimbulkan efek buruk. Yang dikhawatirkan justru efek jangka panjang, misalnya nyeri otot, sindrom kerusakan dan kematian jaringan otot rangka, gangguan pencernaan, sampai gangguan fungsi liver. Menurut Ingrid, biasanya orang minum obat simvastatin setelah makan makanan berlemak jenuh atau mengandung kolesterol tinggi. Setelah mengkonsumsi asupan tersebut, orang jadi merasakan gejala seperti leher tegang, pusing, begah, dan mual, ya, yang belum tentu terkait tanda-tanda kolesterol tinggi, pendengar. Ingrid menjelaskan proses metabolisme lemak menjadi kolesterol itu membutuhkan waktu beberapa saat, bukan dalam hitungan menit, seperti gejala yang biasanya dirasakan orang yang makan asupan tinggi lemak jenuh. Meskipun demikian, tanda-tanda kolesterol tinggi terkadang juga bisa berupa keluhan seperti tadi, ya. Namun Ingrid mengingatkan bahaya gejala yang tidak terasa lalu menimbulkan timbunan plak menyumbat pembuluh darah arteri penyebab penyakit jantung koroner. Jadi yang tidak terasa ini yang justru lebih berbahaya karena ujung-ujungnya bisa serangan jantung, pendengar. Direktur Pasca Sarjana Universitas Jarsi, Profesor Chandra Yoga Aditama berpendapat efektivitas minum obat simvastatin untuk menurunkan kolesterol tinggi tidak bisa instan. Simvastatin itu baru berhasiat kalau dikonsumsi rutin, pendengar. Jadi nggak benar kalau pagi banyak makan berlemak dan langsung minum simvastatin, sorenya dianggap kolesterolnya turun. Itu tidak benar, ya. Sosok yang pernah menjabat sebagai Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara itu menyebut, jika seseorang sudah didiagnosis dengan penyakit kolesterol tinggi, dokter biasanya juga meresepkan obat lain, menganjurkan penderita menjalani pola makan tepat dan sehat, serta rutin olahraga. Untuk mencegah efek samping minum obat simvastatin secara sembarangan, ia juga menyarankan orang minum obat ini tanpa petunjuk atau rekomendasi dokter. Tentang efek samping, maka semua obat yang harus dengan resep dokter seperti simvastatin tentu baru boleh diminum kalau dianjurkan oleh dokter. Bukan self-medication, ya. Maksudnya jangan self-medication. Itu yang dikatakan Inggris.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
2: Pro 1

0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Mobile application RRI Digital.

92,5 FM, Persatuan Informasi dan Inspirasi. Terima kasih mendengar, Anda masih mendengarkan kami, Persatu RRI Bungkulu di 92,5 ataupun untuk Anda yang menyimak melalui RRI Playgo. Satu informasi, mendengar, ini mengenai Benteng Kesultanan Buton. Kabupaten Buton tidak hanya kaya akan wisata bahari ya, mendengar, tetapi juga wisata sejarah yang sudah dikenal hingga ke penjuru dunia. Salah satu yang paling populer adalah Benteng Kesultanan Buton ini, mendengar. Kesultanan Buton itu punya sistem pertahanan yang sangat kuat ya. Bentengnya memang terpusat di Kota Bau-Bau, tapi juga ada benteng di beberapa wilayah seperti di Buton Selatan. Lebih lanjut dikatakan Basiran, pada dasarnya Kesultanan Buton memang terkenal dengan banyaknya benteng. Ini dikutip dari media online kami, mendengar, Benteng Keraton Buton merupakan benteng terluas di dunia. Pusat lokasinya ada di Desa Wisata Limbo Wolio, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Benteng Keraton Buton juga sudah mendapat penghargaan dari Museum Rekor Indonesia MURI dan Guinness Book Record pada September 2006 sebagai benteng terluas di dunia dengan luas sekitar 23.375 hektar. Luas sekali ya, pendengar. Berdasarkan informasi dari situs jejaring desa wisata Kemenparekraf, kawasan benteng ini dikenal dengan Wolio yang merupakan pusat Kesultanan Buton. Menurut sejarahnya, Benteng Kesultanan Buton diperkirakan sudah dibangun pada abad ke-16 oleh Sultan Buton III bernama Lasangiji, bergelar Sultan Kaimuddin 1591-1596. Mulanya benteng ini dibangun dalam bentuk tumpukan batu yang disusun mengelilingi komplek istana. Mulanya seperti itu, pendengar. Tujuannya untuk membuat pagar pembatas antara komplek istana dengan perkampungan masyarakat sekaligus sebagai benteng pertahanan. Nah, seiring berjalannya pemerintahan Kesultanan Buton, benteng ini kemudian dijadikan sebagai bangunan permanen, pendengar, yang nyatanya memberi pengaruh besar terhadap eksistensi kerajaan. Benteng Keraton Buton memiliki 12 pintu gerbang, pendengar, disebut Lawa, dan punya 16 emplasmen meriam yang disebut Baluara. Hingga saat ini, Benteng Kesultanan Buton bisa dilihat di kawasan Kabupaten Buton maupun di Kota Bau-Bau. Meskipun sudah berusia ratusan tahun, pendengar, Benteng Kesultanan Buton saat ini masih kokoh dan kerap dikunjungi oleh wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Buton.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Mobile application RRI.

Marjati, atau yang dikenal dengan Ratu Zamban, mungkin banyak yang belum mengenal sosoknya. Gelar pahlawan anak negeri atau pahlawan nasional sudah selayaknya disematkan kepada tokoh Bengkulu yang satu ini. Betapa tidak, pemerintah kolonial Belanda terus memburu Ratu Zamban sejak peristiwa gugurnya dua pejabat kolonial pada tahun 1873. Dua pejabat kolonial ini, masing-masing Half Van Amstel dan Controller Carstens, didampingi 4 orang Depati Negeri 9, menyeberangi Sungai Bitunan menggunakan rakit. Saat itu, salah satu Depati yang mendampingi ialah Marjati. Dan dengan menggunakan parang tajam, Ratu Zamban berhasil melakukan pembantaian terhadap dua pejabat kolonial ini. Kolonial Belanda sendiri tidak mudah untuk memburu Ratu Zamban karena masyarakat lebih memilih tutup mulut ketika kolonial mencari keberadaannya. Ini disebabkan kepemimpinan Ratu Zamban yang merakyat dan membaur dengan rakyat dan selalu memperjuangkan kepentingan rakyat. Sehingga Belanda juga kesulitan membedakan antara pemimpin yang dicari dengan rakyat biasa. Pada tahun 1889, Belanda mengeluarkan maklumat ke seluruh negeri akan memberikan hadiah yang besar kepada siapa saja yang dapat menangkap Marjati atau Ratu Zamban. 24 Maret 1889, pada tengah malam, Ratu Zamban ditangkap dan dieksekusi di atas rakit, sebagaimana dua pejabat Belanda dieksekusi oleh Ratu Zamban, dan dia dimakamkan oleh masyarakat di Desa Bintunan, Kecamatan Batiknau. Ratu Zamban adalah gelar yang diberikan kepada seorang pasirah oleh tua-tua masyarakat di Desa Bintunan, Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 1874. Tanda penghargaan dan penghormatan itu diberikan kepada Marjati yang dinilai telah berhasil membela kepentingan rakyat dan sekaligus telah berhasil membunuh dua orang penguasa kolonial Belanda. Saat ini, nama Ratu Zamban diabadikan sebagai salah satu kecamatan yang ada di kota Bengkulu dan salah satu universitas yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

92,5 FM persatukan informasi dan inspirasi. Pendengar, waspada batuk yang tak kunjung sembuh ya. Batuk lebih dari 2 minggu merupakan salah satu gejala utama tuberkulosis atau TBC yang perlu diperhatikan sejak dini, pendengar. Dilansir laman resmi Kementerian Kesehatan, TBC juga sering ditandai dengan sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa sebab, demam, badan lemas, hingga penurunan berat badan dan nafsu makan. Bahkan pada kondisi tertentu, batuk bisa disertai darah. Jika Anda atau keluarga mengalami gejala tersebut, pendengar, sangat dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Ya, deteksi dini itu sangat penting untuk menemukan kasus TBC lebih awal, sekaligus mencegah penularan yang lebih luas di tengah masyarakat. Pemerintah terus aktif menjalankan program pemeriksaan dan deteksi dini TBC, salah satunya melalui kegiatan tracing TBC terintegrasi yang disandingkan dengan layanan cek kesehatan gratis. Program ini menyasar kontak erat, kontak rumah, serta kelompok masyarakat yang beresiko, pendengar. Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur, Arief Wahyudi, menjelaskan bahwa kegiatan pemeriksaan ini terus digencarkan dalam pemantauan di wilayah Keramat Jati pada Rabu 7 Oktober lalu. Kegiatan ditargetkan menjangkau 100 orang dari populasi beresiko agar mendapatkan screening TBC sekaligus layanan cek kesehatan secara gratis. Jangan tunda pemeriksaan Anda ya, pendengar. Perlu kita ingat juga TBC bisa disembuhkan jika deteksi dan diobati secara tepat sejak dini, pendengar.

0: Pendengar, buah pisang dikenal sebagai salah satu jenis makanan yang baik bagi kesehatan. Buah dengan tekstur lunak ini memiliki kandungan gula yang sehat, serat alami, dan sejumlah nutrisi yang ternyata bisa membantu mengatasi berbagai penyakit, pendengar. Bahkan beberapa studi menunjukkan efektivitasnya lebih manjur daripada konsumsi obat. Nah, lalu penyakit apa saja yang bisa diatasi dengan pisang ini? Nutrisi yang terkandung pada buah pisang dapat dimanfaatkan untuk mencegah hingga membantu mengatasi berbagai penyakit, diantaranya bisa mengurangi nyeri haid, menurunkan tekanan darah, hingga mencegah risiko penyakit jantung. Melansir laman NDTV, mendengar efektivitas pisang untuk mengobati penyakit tersebut bahkan dianggap lebih manjur daripada minum obat. Ada beberapa khasiat pisang jika dikonsumsi secara teratur untuk mengatasi beberapa penyakit seperti mengatasi nyeri haid. Pisang kaya akan vitamin B6 yang memiliki efek positif ya pada berbagai gangguan yang kerap dialami wanita yang sedang menstruasi, pendengar. Yang kedua, tekanan darah. Salah satu manfaat yang bisa didapatkan saat rutin mengkonsumsi pisang adalah membantu mengatur tekanan darah. Hal ini dikarenakan pisang mengandung potasium yang dapat menurunkan tekanan darah, pendengar. Menurut ahli medis, konsumsi pisang setiap hari bisa mengurangi risiko penyakit yang diakibatkan tekanan darah tinggi seperti jantung dan penyakit kardiovaskular lainnya. Yang ketiga, depresi. Protein yang disebut triptofan pada pisang juga dapat membantu melepas hormon serotonin di dalam tubuh. Hormon ini berperan dalam memberikan perasaan bahagia dan senang. Kadar pektin pada pisang dapat membantu menjaga sistem pencernaan yang lebih baik, pendengar. Mengatasi sembelit, ya. Kandungan itu juga membantu tubuh dalam mengeluarkan racun merugikan. Sementara itu, kandungan serat pada pisang juga dapat bersifat sebagai pencahar yang bisa mengatasi sembelit secara alami daripada konsumsi obat. Selanjutnya, gangguan jantung. Sebagai buah yang mengandung potasium tinggi, pendengar, pisang juga baik dikonsumsi bagi penderita gangguan jantung. Kandungan potasium itu dapat membuat detak jantung kembali normal, sekaligus menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Sumbangsih Bengkulu meniti jalan menuju kemerdekaan Indonesia memang tidak bisa dihilangkan. Karena itu, di Bengkulu terdapat cukup banyak wisata sejarah. Jauh sebelum Bung Karno diasingkan di Bengkulu, dulu seorang Pangeran Ali Bashyah Prawira Diraja atau yang lebih dikenal dengan Sentot Ali Bashyah diasingkan di Bengkulu pada tahun 1833. Dia adalah seorang panglima perang pendukung Pangeran Diponegoro pada Perang Diponegoro. Setelah kekalahan Pangeran Diponegoro, Sentot dan para pengikutnya dimanfaatkan oleh Belanda untuk memerangi kaum Padri di Sumatera Barat. Karena dianggap bersimpati terhadap perjuangan kaum Padri, akhirnya Sentot Ali Bashyah dibuang hingga akhir hayatnya di Bengkulu. Beliau wafat pada 17 April 1885. Makam Sentot Ali Bashyah terletak di komplek pemakaman umum dan dikelilingi pagar tembok dan berpintu besi. Gapura pintu gerbang berbentuk kerucut, di dalamnya terdapat bangunan beratap dan di atas makam dihiasi dengan pilar seperti pintu gerbang. Dan terdapat ruang terbuka untuk pengunjung yang ingin berziarah. Hingga sekarang, makamnya dapat dikunjungi di Bengkulu, dikenal dengan Makam Sentot Ali Bashyah. Tempat ini menjadi satu di antara banyaknya wisata sejarah di Bengkulu.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Fenomena pemanasan global dan menipisnya lapisan ozon akibat peningkatan emisi gas rumah kaca secara berlebihan di atmosfer melalui penggunaan bahan bakar fosil, deforestasi, dan aktivitas manusia lainnya telah berdampak negatif bagi keberlanjutan ekosistem pesisir dan lautan. Di antaranya, komunitas terumbu karang mengalami pemutihan sehingga menurunkan produksi perikanan karang. Meningkatnya radiasi ultraviolet B yang masuk ke perairan sehingga menghambat proses fotosintesis dan pertumbuhan fitoplankton sebagai produsen primer dan penyerap CO2 terbesar di perairan laut. Terancamnya hewan laut dari kepunahan akibat meningkatnya suhu dan penurunan salinitas perairan laut. Naiknya permukaan laut akibat mencairnya es di kawasan kutub bumi dapat merendam kawasan pesisir dan menenggelamkan pulau-pulau kecil. Semuanya berpotensi mengancam keberlangsungan ekosistem pesisir dan lautan sebagai penyangga kehidupan manusia. Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam pendengar. Jangan terkecoh dengan keberhasilan seseorang. Di balik kejayaan, selalu ada jalan panjang yang berisikan catatan perjuangan dan pengorbanan, keringat dan kepayahan. Tak ada jalan pintas untuk sebuah kesuksesan bila kita terpesona pada kenyamanan yang diberikan oleh kesuksesan. Kita bisa lupa dari keharusan untuk berupaya. Namun, bila kita terkagum pada ketegaran seseorang dalam berusaha, maka kita telah menyerap sebuah energi kekuatan, keberanian, dan kesabaran. Pohon besar mampu menahan terjangan badai karena memiliki batang dan akar yang kokoh. Belasan tahun diperlukan untuk menumbuhkan dan melatih kekuatan. Bulan demi bulan, hujan menguatkan jaringan kayunya. Tahun demi tahun, pohon-pohon besar lain melindungi dari terpaan hujan. Tak ada hitungan malam untuk mencetak sebongkah batang yang tegar. Tak ada hitungan siang untuk menumbuhkan akar yang kekar mencengkram bumi. Hanya dengan kesabaran, kita bisa meraih keberhasilan. Tumbuhkanlah kesabaran, bukan sekedar kecepatan meraih sukses. Saat kita ditimpa musibah, lalu hati ikhlas menerimanya tanpa ada sumpah serapah yang mengiringi, itulah sabar. Sabar adalah ketika hati tetap sejuk, walau di bawah terik matahari dan di tengah hamparan gurun. Sabar adalah kunci hidup tenang dan aman. Tenang dalam menyikapi ujian. Aman dari bisikan-bisikan menyesatkan saat menjalani ujian. Jangankan sesama manusia, Allah pun jatuh cinta pada orang yang memiliki kesabaran. Mendengar? Ibarat jamu, kesabaran itu pahit rasanya saat baru mencicipi. Namun, lama-kelamaan ia akan berbuah manis. Artinya, jamu pahitnya hanya terasa di mulut, sedang manisnya menjalar ke seluruh tubuh. Begitu juga dengan sifat sabar. Ia akan terasa sangat pahit di awal cerita, namun manis di akhir jua. Sungguh beruntung orang-orang yang bisa menahan gejolak jiwanya dan bersabar dalam setiap takdir yang menimpanya.

Berdengar di berapa anda berada, dengan ini selesai alat tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Kita jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 92,5 MHz. Saya Hari Andika dan segenap kru yang bertugas untuk hari ini mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan anda. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, Program 1.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah program Masatu Radio Republik Indonesia Bengkulu, mengudara melalui FM 92,5 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Jumat 9 Oktober 2026. Saudara, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara siaran kami. Selamat pagi dan merdeka!

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Es Parman nomor 31 Bengkulu, inilah Pro 1 RRI bersama saya Miaturahmah menemani Anda di Bengkulu pagi ini untuk hari ini Jumat 9 Oktober 2026. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga saja amalan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

sedikit pun aku tak pernah ragu akan kuasamu. Dimunajatku, rindukanlah dirinya seperti rindu Muhammad kepada engkau ya Allah. Cintakanlah dirinya seperti cinta engkau.

pencerah jiwa. Al-Quran mengandung penyembuh dan rahmat. Yang hatinya gusar karena harapannya belum juga nyata, yang hatinya sedih karena ada musibah menimpa, yang masih suka marah-marah karena yang diinginkannya tidak sesuai, yang masih suka iri, suka dengki, stres, dan banyak masalah lainnya yang mengganggu perasaan hati. Cobalah membaca Al-Quran, jangan mendengarkan musik atau sejenisnya. Salah satu studi menunjukkan bahwa musik dapat mempengaruhi kejiwaan seseorang, tergantung jenis musik yang suka didengarkan. Merasakan galau, stres, dan juga sedih jika aliran musiknya mellow, dan bahkan sampai bunuh diri jika musiknya beraliran keras seperti heavy metal. Sangat berbeda dengan Al-Quran, perubahan fisiologi sangat besar bagi yang mendengarkannya, seperti penurunan depresi, kesedihan, menenangkan jiwa, juga dalam penyembuhan penyakit, seperti yang disampaikan Dr. Al-Fawdi. Semakin lama membaca, maka akan semakin tertutupi beban perasaan di hati. Jika rutin diamalkan tiap hari, maka setiap hari pula beban perasaan tertutupi, termasuk menutupi nafsu duniawi, sehingga diri atau akal tidak lagi ditutupi atau dikendalikan oleh nafsu. Tapi akal Anda lah yang menutupi dan mengendalikan nafsu. Bila akal ditutupi oleh nafsu yang tinggi, maka akan menyebabkan akal benar-benar tertutup atau bahkan gila. Namun, bila akal menutupi nafsu, maka akan menyebabkan timbulnya iman. Jiwa dan hati juga akan menjadi tenang. Syekh Abdurrahman Al-Syaid rahimahumullah berkata dan menjelaskan, Al-Quran mengandung penyembuh dan juga rahmat, dan ini tidak berlaku untuk semua orang, namun hanya bagi kaum muslimin yang membenarkan ayat-ayatnya dan berilmu dengannya. Adapun orang-orang zalim yang tidak membenarkan dan tidak mengamalkannya, maka ayat-ayat tersebut tidaklah menambah baginya kecuali kerugian, karena hujjah telah ditegakkan kepadanya dengan ayat-ayat itu. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penyembuh juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah rahmat kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Quran Surah Al-Isra ayat 82.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar Sentuhan Iman, program 1 RRI Bengkulu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita pada pagi yang berbahagia ini selesai melaksanakan sholat subuh. Sebagai kewajiban kita selaku seorang muslim, kita masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan tausiah Sentuhan Iman. Mudah-mudahan ini dapat menjadi pengayaan keilmuan bagi kita, atau paling tidak wa tawassu bil haq wa tawassu bis sabr. Salawat dan salam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala li Sayyidina Muhammad, senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah dan keluarganya. InsyaAllah dengan kita memperbanyak salawat, kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah, juga begitu juga dari keluarganya. Para pendengar Sentuhan Iman RRI Bengkulu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi yang berbahagia ini kita akan berbicara tentang indahnya saling maaf-memaafkan. Saling memaafkan itu ternyata keindahan yang sangat luar biasa. Siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan kesalahan? Tidak ada. Pasti kita itu sering melakukan kesalahan. Bisa jadi kita melakukan kesalahan kepada sesama tetangga kita, sesama manusia, bahkan termasuk kesalahan kepada Allah. Kita sering melakukan kesalahan kepada anak, anak kepada orang tua, ya kakak kepada adik, adik pun kepada kakak dan sebagainya. Begitu juga misalnya bawahan dengan atasan, atasan dengan bawahannya. Siapapun kita pasti ada melakukan kesalahan, kekhilafan dan kealpahan, baik itu kesalahan yang kita sengaja ataupun mungkin kita tidak sengaja. Karena yang namanya manusia itu adalah khoto wan nisyan. Artinya tempat salah dan dosa. Maka sudah ditakdirkan kita untuk melakukan kesalahan dan dosa. Maka sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan dan dosa adalah orang yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal lagi soal kualitas dan kuantitas kesalahan itu sendiri. Soal kualitas artinya menyangkut kadar ataupun berat, dan soal kuantitas itu adalah menyangkut banyak atau seringnya kita melakukan kesalahan, baik itu kepada seseorang ataupun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah banyak menjelaskan dalam firman-firman-Nya bahwa salah satu ciri orang yang bertakwa adalah memaafkan kesalahan orang lain. Yang kita dengan bahasa Al-Qur'annya adalah wal'afina 'anil nas, yaitu memaafkan kesalahan orang lain. Namun dalam praktiknya, dalam kenyataannya, memaafkan adalah bukan perkara yang mudah. Bayangkan misalnya ada orang yang zalim kepada kita, ada orang yang jahat kepada kita, yang telah memfitnah kita. Lantas kemudian kita harus memaafkan orang ini. Ini sudah sangat luar biasa. Tapi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini telah memberikan keteladanan, telah memberikan contoh kepada kita. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya sedang bersantai ria selesai salat zuhur di bawah pohon kurma. Datang Daksur misalnya menghunuskan pedang. Wahai Rasulullah, kemarin ada Abu Bakar, ada Abu Thalib misalnya, terus ada Siti Khadijah yang siap membantu kamu, tapi sekarang mereka telah meninggal dunia. Kalau seandainya sekarang saya tebas batang lehermu dengan pedang yang saya miliki, siapa yang akan menolongmu? Maka dengan tegas Rasulullah mengatakan, Allah ma'ana. Allah yang akan menolong saya. Gemetar itu tangan Daksur, lepas pedang, diambil oleh Rasulullah. Bagaimana kalau sekarang kita gantian?
Lalu seandainya saya tebas batang lehermu, siapa yang akan menolongmu? Apa jawabnya? Tidak ada ya Rasulullah, kecuali engkau memaafkan saya. Maka kata Rasulullah, silakan engkau pergi dan engkau sudah saya maafkan. Subhanallah. Orang yang sudah nyata-nyata membunuh, mau membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dimaafkan. Kalau kita sebagai manusia, sebagai seorang muslim, terjadi seperti ini, mungkin berkelahi dulu, mungkin duel dulu, ya. Tapi Rasulullah tidak. Begitu juga misalnya ketika Rasulullah sering beribadah ke masjid, dilempari ya dengan kotoran, dilempar dengan batu sampai berdarah kening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diludahi dia. Sehingga satu saat enggak ada orang yang melempar, enggak ada yang meludahi. Rasulullah penasaran, kemana nih orang yang sering melempar saya, yang sering meludahi saya? Apa yang terjadi? Ternyata orang ini sakit dan Rasulullah langsung menjenguknya. Ya, ketika Rasulullah menjenguk, kamu sakit? Iya, Rasul. Masya Allah, engkau adalah orang yang tiap hari saya lempar, engkau adalah tiap hari orang yang saya ludahi, tapi sebanyak kolega saya, sebanyak teman saya, hanya engkau yang saya anggap musuh paling besar yang telah menjenguk saya ketika saya sakit. Maka saksikanlah Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Subhanallah. Itu akhlaknya Rasulullah. Bahkan ada satu lagi. Akhlak Rasulullah sangat luar biasa. Dia juga punya kebiasaan menyuapi seorang buta yang ada di pasar. Tapi ternyata ini orang senantiasa menghina, mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah tidak pernah ya yang namanya marah kepada orang ini. Apa yang terjadi? Ketika itu digantikan oleh Umar bin Khattab. Apa kebiasaan Rasulullah wahai Fatimah? Kata Fatimah, kebiasaan Rasulullah itu adalah menyuapi seorang buta yang miskin yang ada di pasar. Tapi ternyata subhanallah, ini orang setelah disuapi, apa dia katakan? Jangan kau mengikut Rasulullah. Rasulullah itu adalah senantiasa bermain sihir. Dia adalah menebar kejelekan dan sebagainya. Intinya tidak ada baiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Umar bin Khattab, singkat cerita, dia tidak tahan dengan pernyataan si buta ini. Kamu tahu siapakah orang yang senantiasa menyuapimu selama ini? Tidak tahu. Orang itu telah meninggal dunia dan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tiap hari menyuapi kamu dan tiap hari kamu caci dia. Akhirnya apa? Pengemis buta ini akhirnya masuk Islam di tangannya Umar bin Khattab. Insyaallah itu karena akhlak Rasulullah. Ya. Oleh karena itu kita sebagai seorang muslim sudah selayak dan sepantasnya kemudian ketika ada teman yang melakukan kesalahan, kita saling memaafkan. Karena begini, persoalan penyakit itu kadang-kadang adalah persoalan hati dan pikiran. Ya. Banyak ulama dan pakar kesehatan mengatakan bahwa sumber penyakit itu 70% adalah dari pikiran dan hati. Makanan itu 20% dan 10% itu adalah dari sikap dan tingkah laku kita, persoalan kehidupan kita. Tapi yang 70% itu adalah dari hati dan pikiran kita. Ketika pikiran kita, hati kita senantiasa ada rasa dendam, rasa dengki, rasa iri, artinya senantiasa berburuk sangka kepada orang lain dan tidak mau saling memaafkan, maka disitulah sumber penyakit kita yang sesungguhnya. Maka alternatifnya adalah kita saling maaf memaafkan. Dalam

dada, berlapang dada artinya kita adalah harus bersabar. Maka ada kalimat wal ya'fu wal yasfahu. Kita saling memaafkan dan saling berlapang dada. Para pendengar sentuhan iman RI Bengkulu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bermaaf-maafan atau saling memaafkan atas kesalahan kawan-kawan kita atau orang kepada kita, anak kepada orang tua dan sebagainya adalah antara sifat terpuji yang perlu dilakukan sepanjang masa. Proses maaf-memaafkan ini bukan persoalan Idul Fitri atau Idul Adha. Tapi kita saling maaf-memaafkan itu adalah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kepada anak-anak misalnya ketika kita meminta anak-anak kita melakukan sesuatu, maka awalilah dengan kata-kata tolong. Nak, tolong ambil itu. Nak, tolong ambil itu. Selesai itu apa? Kita katakan, nak, terima kasih. Apa yang terjadi? Kita kadang-kadang kalimat perintah. Si A, ambil itu. Segera. Selesai itu tidak pernah kita berikan apresiasi atas yang kita kerjakan kepada anak-anak kita dengan ucapan terima kasih. Atau luar biasa, pujian-pujian lain dan sebagainya. Ya. Begitu juga misalnya ketika anak melakukan kebaikan kita puji. Subhanallah. Kamu sangat pintar, ini luar biasa, ini Allah pasti senang. Begitu juga misalnya ketika anak melakukan kesalahan, kita bukan justru memberikan maaf kepada anak kita. Atau mungkin kita melakukan kesalahan kepada anak kita, kita juga tidak mau, enggan untuk segera meminta maaf. Kalau memang toh kita yang salah, kenapa kita tidak mau meminta maaf? Toh memberi dan meminta maaf itu adalah perbuatan yang mulia. Menurut Imam Al-Ghazali, pengertian maaf itu adalah apabila kita itu mempunyai hak untuk membalas, lalu Anda gugurkan hak itu dan Anda bebaskan orang yang patut menerima balasan itu dari hukum kisos atau hukum denda. Jadi ketika orang melakukan kesalahan kepada kita, yang mestinya misal hukum kisos bunuh dibalas dengan bunuh, tapi kita maafkan. Dia membunuh orang tua kita, membunuh orang yang terdekat dengan kita. Tapi kita maafkan. Kalau hukum Islam mestinya nyawa, balas nyawa. Tapi sekarang tidak, kita maafkan dia. Subhanallah. Itu luar biasa pahalanya dari Allah. Maka orang yang memberi maaf itu lebih mulia daripada orang yang meminta maaf. Kenapa? Karena posisi orang yang memberi maaf itu adalah orang yang terdesak. Ya? Orang yang terzolimi. Tapi ketika dia mampu memberikan kebaikan, memberikan maaf, memaafkan, maka subhanallah itu adalah kemuliaan yang sangat luar biasa. Bahkan dalam sebuah hadis kursi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Nabi Musa telah bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Tuhanku, manakah hamba-hambamu yang lebih mulia menurut pandanganmu? Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ialah orang yang apabila berkuasa atau menguasai musuhnya, dapat segera memaafkan. Seperti yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Insyaallah. Kalau dia mau, dia tinggal tebas itu batang leher yang namanya apa namanya itu dakshut. Tapi apa? Tidak, dia silakan pergi dan engkau telah saya maafkan. Begitu juga di Thaif Rasulullah dilempari dan sebagainya. Sampai malaikat, bukan manusia yang gedek, malaikat yang marah. Kalau engkau mau Rasulullah kita lempar dengan Bukit Uhud. Tapi apa kata Rasulullah? Jangan. Mereka melakukan itu karena mereka tidak tahu. Terus apa yang ingin kau lakukan? Saya akan doakan mereka. Semoga mereka bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan hidayah Allah. Kalau tidak, saya tunggu anaknya. Kalau tidak juga, saya tunggu cucunya. Subhanallah. Karena kesabaran Rasulullah. Sehingga termasuk di Indonesia, itu Islam masuk dengan sempurna. Itu kenapa? Karena akhlak yang saling maaf dan memberi maaf yang diberikan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, memaafkan kesalahan orang lain adalah tanda orang yang bertakwa. Wajib memberi maaf jika telah diminta dan lebih baik lagi adalah memaafkan meskipun itu tidak diminta oleh orang lain. Jadi kita sudah saling memaafkan terlebih dahulu walaupun orang belum meminta maaf kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi motivasi untuk senantiasa bekerja dengan semangat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah akan menjadikan ibadah akhir kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pencerah jiwa. Hati-hatilah dengan lisan. Akhlak mulia seorang manusia tercermin dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. Akhlak mulia tak lain adalah takaran dari iman. Semakin genapnya iman seseorang, akan semakin baik ia berakhlak pada sesama. Dan ciri orang beriman adalah senantiasa memelihara lisannya. Semoga kita termasuk orang yang semakin terampil mengelola lisan, agar kita terhindar dari ucapan yang mengandung dosa. Menyakiti orang lain tiada berguna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muslim yang sejati adalah muslim yang menyelamatkan orang muslim lainnya dari lisan dan tangannya." Mari kita lebih berhati-hati dalam menjaga lisan dan perbuatan. Salah dan berkata ataupun bertindak bisa fatal akibatnya. Kita sangat tahu bahwa orang-orang yang dikatakan sumber masalah, orang seperti itu sangat sulit mengendalikan lisannya. Bahkan sebuah keberhasilan yang akan kita dapatkan bukan semata-mata karena usaha, namun akhlak mulia jadi penopangnya. Kualitas seseorang tolak ukurnya adalah lisannya. Orang yang cerdas, dia pandai memilih kata yang berkelas. Orang cerdik, dia pandai memilih mana kata-kata yang baik. Orang yang paham adab, tentu kata-kata yang dipilih bukan kata yang beradab. Bukan kata penuh prasangka, bukan kata penuh angkara. Bukan kata berbumbu dusta, bukan kata yang dipenuhi kebencian pada sesama. Kita lihat seperti apa perpecahan umat di negeri ini. Semua bermula dari lisan dan tulisan. Menisbatkan manusia dengan hal yang tak sepantasnya, menghina, menyindir, hingga merendahkan seseorang dengan serendah-rendahnya. Ucapan itu seperti anak panah yang direntangkan pada busurnya. Sebelum dilepaskan, tahan dulu. Sebelum diucapkan, pikirkan dulu. Sebelum dilepaskan, bidik dulu. Sebelum dikatakan, maka pastikan dulu. Supaya ucapan kita tepat sasaran, ucapan yang diridhoi Allah. Orang yang cerdas, lagi bijak, adalah orang yang mampu memilah kata yang layak untuk diucapkan. Sekiranya akan timbul persengketaan, maka kita perlu menahan. Sehingga ketika kalimat itu meluncur, tak melukai orang lain. Luka fisik mudah diobati, tapi luka hati bisa dibawa hingga mati. Saat ini kita sedang berjuang melawan ketidakadilan. Kita ingin apa yang kita ciptakan meraih keberhasilan. Untuk terwujudnya harapan, mari kita berkata yang baik sebagai cerminan akhlak mulia. Kalimat pun penuh simpati hingga Allah berkenan memberi kemudahan.

pencerah jiwa. Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kadang kita bertanya, mengapa begini, mengapa begitu? Bahkan terkadang kita menyalahkan diri sendiri atas suatu hal. Kita lupa bahwa ada yang mengatur semua urusan di bumi ini. Kita lupa bahwa doa-doa yang kita ucapkan tiap sholat, bahkan setiap saat, didengar oleh Allah yang maha dari segala maha. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Al-Baqarah ayat 186. Tiap doa yang kita panjatkan kepada Allah akan dikabulkan, entah dalam bentuk yang sama atau berbeda. Misalnya kita berdoa agar kita bisa menjadi orang yang berani berbicara di depan orang banyak, menjadi inspirasi bagi yang lain. Allah tidak serta-merta mengabulkan doa kita. Ada proses yang harus kita lalui. Bisa jadi beberapa waktu kemudian kita mendapat amanah atau diterima di sebuah ajang yang mengharuskan kita berbicara di depan umum. Maka dari sana kita belajar bagaimana cara berbicara yang baik di depan banyak orang. Dari sana kita mendapat jawaban dari doa kita. Kita meminta kipas angin, tapi sesungguhnya kita tidak memerlukannya. Yang kita butuhkan adalah kesejukan. Maka bisa jadi Allah memberi kita angin yang sejuk atau bahkan hujan untuk menemani kita. Allah tidak memberikan apa yang kita minta, melainkan apa yang kita butuhkan. Doa yang kita panjatkan tidak selalu sama dengan apa yang kita minta. Tapi insya Allah apa yang kita butuhkan selalu diketahui oleh Allah. Jangan berhenti berdoa, karena doa bisa merubah segalanya. Bahkan segala yang tidak dapat dijangkau oleh otak manusia. Selalu ingat Allah, melakukan semua karena Allah, dan kemudian semoga ridho Allah bersama kita. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Semoga saudaraku kita bisa terus istiqomah, senantiasa bertutur, berpikir dan berbuat yang baik. Beribadah dengan penuh keikhlasan, berharap hanya ridho.

0: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini Jumat 9 Oktober 2026. Sari Berita, penyaluran bantuan pangan beras alokasi Juli hingga September 2026 di Bengkulu mencapai 97,45% per 2 Oktober 2026. Mulai Oktober 2026, produk belum bersertifikat halal langsung dilarang beredar dan dibersihkan dari pasaran. Bersama saya, Miatu Rohmah, inilah berita selengkapnya. Pendengar, Perum Bulog Kanwil Bengkulu mencatat penyaluran bantuan pangan beras alokasi Juli hingga September 2026 mencapai 97,45% per 2 Oktober 2026. Dari 263.902 penerima, sebanyak 257.168 penerima telah menerima bantuan dengan total beras yang disalurkan mencapai 7.715.040 kg. Pemimpin wilayah Perum Bulog Kanwil Bengkulu Sugeng Hardono mengatakan, setiap penerima mendapat total 30 kg beras untuk alokasi 3 bulan. Bulog menargetkan penyaluran dapat mencapai 100% dengan dukungan stok yang dinilai masih aman. Masih terdapat 6.734 penerima atau 2,55% yang belum menerima bantuan atau mengalami retur transaksi dengan beras yang belum tersalurkan sebanyak 202.020 kg. Bulog bersama pemerintah daerah akan melakukan pembaruan data penerima termasuk terhadap penerima yang pindah domisili atau meninggal dunia. Kabupaten Lebong menjadi daerah dengan realisasi tertinggi yakni 100%, sedangkan Kota Bengkulu terendah dengan 91,81%. Sekda Provinsi Bengkulu Herwan Antoni meminta pemerintah kabupaten dan kota segera memperbarui serta menyampaikan data penerima yang belum memperoleh bantuan, agar penyaluran berikutnya dapat lebih tepat sasaran. Mulai Oktober 2026, produk belum bersertifikat halal langsung dilarang beredar dan dibersihkan dari pasaran. Selengkapnya dilaporkan Danu Yogyarto.
1: Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan UKM atau Diskoprinda Kabupaten Kaun memberikan peringatan kepada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah di wilayah tersebut. Seluruh produk lokal diwajibkan untuk segera mengantongi sertifikasi halal sebelum tenggat waktu yang ditentukan. Jika tidak, pemerintah tidak segan-segan mengambil tindakan tegas terhadap produk yang beredar. Sekretaris Diskoprinda Kaur, Hayan Wianto menegaskan bahwa batas akhir pengurusan sertifikasi halal jatuh pada bulan Oktober 2026. Kebijakan ini sejalan dengan regulasi pusat yang mewajibkan penjaminan produk halal demi memberikan rasa aman bagi konsumen. Langkah ini diambil bukan tanpa alasan. Jika hingga Oktober 2026, para pelaku UMKM masih memandel dan tidak mengurus sertifikasi tersebut, pemerintah kemungkinan besar akan menarik produk-produk mereka dari peredaran pasar. Sanksi penarikan ini diharapkan bisa menjadi dorongan kuat agar para pelaku usaha lebih tertib administrasi dan mutu produk.
2: Kalau tidak dilaksanakan sertifikasi ini, jadi kemungkinan produk-produk kita akan ditarik dari peredaran. Contoh misalnya produk makanan, kerupuk dalam kemasan, nah, mungkin nanti akan ditarik kalau tanpa sertifikasi produk halal ini dari pemerintah. Jadi itulah pentingnya penggunaan sertifikasi ini agar produk ini mendapat jaminan untuk peredarannya.
1: Ayan menambahkan bahwa Diskoprinda Kaun menekankan betapa pentingnya kepemilikan sertifikasi halal bagi keberlangsungan bisnis UMKM lokal. Selain untuk mematuhi regulasi hukum yang berlaku, sertifikasi halal dinilai menjadi modal penting untuk meningkatkan daya saing, memperluas jangkauan pasar, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asli Kabupaten Kaur. Guna mensukseskan target tersebut, pihak dinas berkomitmen untuk terus mengawal dan memfasilitasi para pelaku usaha dalam proses pengajuan sertifikasi. UMKM di Kabupaten Kaur pun diharapkan dapat bergerak cepat dan proaktif mendatangi pos layanan terkait agar roda perekonomian mereka tidak terhambat di masa depan. Dari Kota Bintuhan, Daniel Kerto melaporkan.
0: Pemerintah Kota Bengkulu memperkuat upaya pencegahan intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme melalui sinergi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, Camat, dan Lurah se-Kota Bengkulu. Dedi mengatakan menjaga keamanan dan kerukunan masyarakat saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Perkembangan teknologi informasi dan kemudahan komunikasi membuat berbagai paham dapat menyebar dengan cepat, termasuk paham yang bertentangan dengan nilai kebangsaan. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui kewaspadaan dan pencegahan sejak dini, dengan melibatkan pemerintah, aparat keamanan, hingga masyarakat di tingkat kelurahan. Ia menegaskan upaya menjaga kondusivitas daerah tidak cukup hanya dilakukan ketika persoalan sudah muncul. Pencegahan harus dilakukan secara berkelanjutan dengan membangun komunikasi dan kepedulian di lingkungan masyarakat. Dedi juga mengingatkan bahwa potensi ancaman terhadap ideologi dan stabilitas daerah tidak selalu terlihat secara langsung. Penyebaran paham yang bertentangan dengan nilai kebangsaan dapat berlangsung melalui lingkungan sosial maupun ruang digital. Karena itu, camat dan lurah dinilai memiliki peran penting dalam membangun komunikasi dengan masyarakat serta mengenali berbagai potensi persoalan di wilayah masing-masing. Guru dan pelajar serta masyarakat menyambut baik atas telah diresmikannya jembatan penghubung di Desa Air Pahlawan dan Muara Dua, Kecamatan Nasal. Selengkapnya dilaporkan Rohil Minata.
3: Dengan telah diresmikannya jembatan Air Pahlawan di Kecamatan Nasal oleh Kapolres Kau disambut baik oleh masyarakat. Jembatan yang setiap hari dilewati oleh masyarakat dan para pelajar SMPN 20 dan SDN 72 Kaur ini telah aman untuk dilewati. Salah seorang guru di SMPN 20 Kaur yang setiap hari melewati jembatan ini, M. Jarnawi, menyampaikan rasa terima kasihnya atas telah diperbaikinya jembatan tersebut. Menurutnya, dari sebelumnya ada rasa was-was saat melewati, kini sudah merasa aman. Dirinya mengucapkan rasa terima kasih kepada Kapolres Kaur, Polsek Nasal, kepala desa dan masyarakat serta relawan Air Pahlawan atas kepedulian dan gotong royongnya. Dengan usaha ini, jembatan tersebut sudah bisa dilewati dengan nyaman dan aman.
4: Pertama, kami mewakili dari SMP 20 Kaur sebagai guru. Yang jelasnya terima kasih Pak Polres Kaur melalui Polsek Nasal yang betul-betul bisa mengkolaborasikan jembatan ini bisa direnovasi. Dulu kami was-was melewati ini. Setelah adanya renovasi dilakukan oleh jajaran kepolisian, alhamdulillah jembatan ini bisa dilewati.
3: Progres pengerjaan fisik jembatan dilakukan secara bergotong royong oleh personil kepolisian bersama perangkat desa dan masyarakat setempat. Semua pihak bahu-membahu mengganti papan lantai yang rapuh serta memperkuat struktur tiang penyangga agar lebih kokoh. Jembatan yang memiliki panjang 22 meter ini merupakan akses vital yang menghubungkan Desa Air Pahlawan dan Desa Muara Dua. Kini mobilitas transportasi antar desa dapat berjalan lancar tanpa ada rasa khawatir dari para penggunanya. Selain mempermudah akses anak-anak menuju sekolah, sarana ini juga menjadi andalan utama warga untuk menuju area perkebunan. Distribusi hasil pertanian kini menjadi lebih cepat sehingga diharapkan mampu mendongkrak roda perekonomian lokal. Sebelum perbaikan dilakukan, lantai jembatan penghubung ini dilaporkan mengalami kerusakan yang sangat parah. Kondisi yang memprihatinkan tersebut kerap membahayakan keselamatan warga serta anak-anak yang melintas untuk pergi ke sekolah. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuha melaporkan.
0: PT Pelindo Regional 2 Bengkulu telah mulai melakukan perbaikan jalan di kawasan Pelabuhan Pulau Bai. Pembangunan jalan tersebut ditargetkan mulai dikerjakan lebih intensif pada bulan depan dan diharapkan rampung pada awal tahun depan. General Manager PT Pelindo Regional 2 Bengkulu, Dimas Risti Kusmayadi, menyebut jalan tersebut nantinya dibangun menggunakan konstruksi beton agar mampu menunjang mobilitas kendaraan dan aktivitas logistik di kawasan pelabuhan. Untuk itu, ketika pembangunan dimulai, pihaknya meminta kerjasama masyarakat dan mohon maaf apabila nanti aktivitasnya terganggu, karena perbaikan ini menjadi hal yang vital untuk pelabuhan. Mengingat jalan menjadi salah satu bagian penting dalam pengembangan kawasan industri, terlebih akses jalan merupakan urat nadi yang menopang pergerakan orang maupun kendaraan dalam mendukung kegiatan industri dan kepelabuhanan.
5: Kita sudah memulai di base-nya dan saat ini mudah-mudahan kita harapkan selesai di tahun depan ya, awal-awal sudah selesai seperti itu. Bulan depan mungkin sudah mulai kita perkerasan seperti itu ya. Dan kami mohon kerjasama juga pada masyarakat dan mohon maaf kalau nanti aktivitasnya terganggu karena memang ini menjadi hal yang vital buat pelabuhan. Kami sedang berbenah dan jalan itu merupakan urat nadi untuk kawasan industri seperti itu. Beton.
0: Selain pembangunan infrastruktur, dikatakan pihaknya juga menyiapkan penataan aktivitas di kawasan Lini 1 dengan dilakukan kolaborasi dengan pemerintah kota dan pemerintah provinsi. Untuk penataan Lini 1 antara lain dilakukan dengan pendataan warga serta inventarisasi pihak yang keluar masuk kawasan. Langkah tersebut diharapkan dapat membuat aktivitas di area pelabuhan lebih tertib sekaligus tetap memperhatikan kepentingan masyarakat sekitar. Meski harga cabai merah biasa mengalami penurunan harga dari Rp60.000 per kilogram menjadi Rp70.000, harga cabai merah keriting justru masih tinggi. Selengkapnya dilaporkan Aisyah Dini.
6: Berdasarkan pantauan di pasar Impres Bintuhan, hari ini harga cabai merah biasa sedikit alami penurunan harga. Salah seorang pedagang cabai, Wanto, mengatakan sebelumnya cabai merah biasa dibanderol Rp60.000 per kilogram, namun kini turun menjadi Rp55.000 per kilogram. Turunnya harga cabai merah biasa ini baru terjadi dalam 2 hari terakhir. Meski harga cabai merah biasa alami penurunan, untuk cabai jenis lainnya justru masih sangat tinggi. Cabai merah keriting yang sebelumnya dibanderol Rp65.000 per kilogram, kini dibanderol Rp75.000 per kilogram. Sementara untuk cabai rawit merah masih dibanderol Rp85.000 per kilogram, sedangkan cabai rawit hijau masih dibanderol Rp70.000 per kilogram. Pedagang menyebut masih tingginya harga cabai ini disebabkan oleh pasokan dari petani yang berkurang.
7: Kalau untuk harga cabai merah yang biasa sekarang turun dari 60 ribu itu sekarang Rp55.000. Tapi kalau untuk cabai merah keriting itu masih mahal, Mbak. Itu Rp75.000 itu per kilonya. Nah, kalau cabai setan itu 85. Nah, kalau rawit hijau itu 70.000. Iya, ini cabai-cabai sekarang tinggi terus dalam 2 bulan terakhir ini, Mbak, untuk harganya itu. Soalnya pasokannya yang tidak banyak itu, Mbak. Jadi makanya harga-harga cabai sekarang ini jadi agak naik gitu, Mbak.
6: Masih tingginya harga jual cabai ini membuat daya beli konsumen menjadi menurun. Tak jarang konsumen mengurangi jumlah pembeliannya, bahkan ada juga yang tidak jadi membeli. Maka dari itu, pedagang sangat berharap pasokan cabai dapat segera kembali normal sehingga aktivitas jual beli di pasar tetap berjalan. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Terima kasih Anda tetap siap bersama kami dalam Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital, audio streaming di rri.co.id. Dan pendengar, salah satu pelaku usaha kuliner di kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu, Revi Rusdiansah, mengatakan pandemi COVID-19 sebelumnya memberikan dampak besar terhadap keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Bengkulu. Menurutnya, banyak pelaku UMKM yang terpaksa gulung tikar, namun secara perlahan jumlah pelaku usaha kembali bertambah seiring kondisi perekonomian yang mulai stabil. Revi menyebutkan saat ini terdapat sekitar 44.000 UMKM di Bengkulu dengan berbagai jenis usaha, mulai dari kuliner, fashion, hingga perdagangan sayur-mayur. Menurutnya, keberlangsungan UMKM tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan dukungan pemerintah melalui pelatihan, bantuan permodalan, serta kemudahan dalam proses perizinan usaha. Ia menjelaskan, kondisi ekonomi global juga turut memengaruhi keberlangsungan UMKM di Bengkulu, terutama karena harga bahan maupun kebutuhan usaha yang terus mengalami perubahan. Untuk tetap bertahan, pelaku usaha dituntut kreatif dalam menyiasati harga jual, salah satunya dengan menyesuaikan ukuran atau jumlah produk tanpa mengurangi kualitas sehingga usaha tetap dapat berjalan di tengah perubahan harga. Pelaku UMKM pemula membutuhkan pendampingan untuk menghadapi berbagai tantangan dalam mengembangkan usaha. Selengkapnya dilaporkan Anggrit Nardianto.
8: Pelaku usaha pemula dinilai membutuhkan pendampingan dari sesama pelaku usaha yang telah berpengalaman agar dapat mengembangkan bisnis secara lebih terarah. Mentoring bisnis menjadi salah satu upaya dan membantu pelaku UMKM menghadapi tantangan sekaligus meningkatkan kepercayaan diri dalam menjalankan usaha. Kadiv Perempuan Komunitas TDA Bengkulu 9.0, Mary Diana Francisca mengatakan, mentoring bisnis menjadi salah satu tugas komunitas TDA dalam mendampingi para pelaku usaha. Pendampingan dilakukan secara berjenjang dengan melibatkan pelaku usaha dari berbagai tingkatan untuk saling berbagi pengalaman dan pengetahuan.
9: Mentoring bisnis itu adalah salah satu tugas teman-teman TDA. Jadi dari tiap level kita membersamai mereka. Yang bisnis sudah besar, yang sudah punya level yang tinggi akan menemani yang bawah dan mementoring lagi yang bawah gitu. Jadi benar-benar teman-teman itu yang pemula itu akan menjadi lebih nyaman.
8: Menurut Mary, pola pendampingan tersebut dapat membantu pelaku usaha pemula memperoleh arahan dari mereka yang telah lebih dulu menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan bisnis. Ia mengatakan pendampingan dari sesama pelaku usaha juga membuat proses belajar dan berbagi pengalaman menjadi lebih dekat. Mary menuturkan, mentoring diharapkan dapat menciptakan rasa nyaman bagi pelaku usaha pemula untuk berdiskusi mengenai persoalan maupun peluang dalam mengembangkan bisnis. Dengan demikian, pelaku UMKM tidak merasa berjalan sendiri dan dapat lebih percaya diri dalam mengembangkan usahanya. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bengkulu menggelar karantina Goes to Campus di Universitas Bengkulu Kamis kemarin. Kegiatan bertema dari penjaga gerbang ke diplomasi ekonomi menuju Indonesia Emas ini menjadi rangkaian hari karantina ke-149 dan ulang tahun Badan Karantina Indonesia ketiga. Kepala Karantina Bengkulu, Dr. Hewan Betty Fajarwati MH mengatakan, edukasi tersebut bertujuan mengenalkan tugas karantina kepada generasi muda, khususnya mahasiswa. Menurutnya, karantina tidak hanya mencegah penyakit, tetapi juga melindungi sumber daya hayati, mendukung ketahanan pangan dan akselerasi ekspor, sehingga mahasiswa diharapkan dapat menjadi duta karantina. Kegiatan dibuka Profesor Dr. Kamaluddin SEMM, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Bengkulu, dan dihadiri Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan alumni Profesor Agustin Zarkani, SPMSIPSD. Kamaluddin juga menyebut karantina sebagai salah satu benteng perlindungan keragaman hayati Indonesia, termasuk dalam pengawasan lalu lintas komoditas antar daerah maupun antar negara. Kamaluddin juga mendorong penguatan kerjasama antara UNIP dan Balai Karantina Bengkulu, termasuk peluang magang bagi mahasiswa Fakultas MIPA dan Fakultas Pertanian. Ia menilai pengalaman praktik penting untuk menambah wawasan mahasiswa dan membangun kemampuan mengambil keputusan sebagai bekal generasi penerus menuju Indonesia Emas 2045. Polres Kaur gelar simulasi pelayanan aksi unjuk rasa warga. Selengkapnya dilaporkan Tendius Apriawan.
10: Polres Kaur menggelar simulasi pelayanan dan pengamanan aksi unjuk rasa di halaman Markas Kepolisian Resort Kaur untuk melatih kesiapan personel Polres Kaur. Latihan taktis yang memodelkan penanganan demonstrasi warga di kantor DPRD Kaur terkait penolakan kenaikan tarif pajak daerah ini dipimpin langsung oleh Kapolres Kaur AKBP Wiwin Samsul Arifin. Kegiatan tersebut dilaksanakan guna memastikan seluruh anggota mampu mengawal kegiatan penyampaian aspirasi masyarakat secara profesional, terukur, dan humanis. Kapolres Kaur AKBP Wiwin Samsul Arifin melalui Kasih Humas Polres Kaur Ibtu Slamet Ambia menegaskan bahwa simulasi ini digelar untuk memastikan kesiapan personel dalam memberikan pengamanan secara humanis di lapangan. Pihaknya menyampaikan bahwa penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak masyarakat yang wajib dilayani dengan tetap menjaga keamanan dan ketertiban. Slamet menambahkan bahwa pemahaman terhadap prosedur standar operasional menjadi kunci utama dalam mengantisipasi potensi eskalasi gangguan keamanan selama berlangsungnya unjuk rasa.
11: Polres Kaur melaksanakan simulasi pelayanan aksi unjuk rasa untuk melatih kesiapsiagaan personil dalam menghadapi penyampaian aspirasi masyarakat. Simulasi ini menggambarkan situasi aksi penyampaian aspirasi masyarakat di gedung DPRD Kabupaten Kaur terkait keberatan terhadap kenaikan pajak hingga 100%. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolres Kaur AKBP Wiwin Syamsul Arifin. Dalam simulasi, personel Polres Kaur diperkirakan melaksanakan tahapan pelayanan dan pengamanan aksi unjuk rasa mulai dari kesiapsiagaan personel, pengaturan masa, komunikasi dengan peserta aksi, hingga langkah-langkah penanganan apabila terjadi peningkatan situasi.
10: Dalam latihan tersebut, personel dilatih menjalankan tahapan pengamanan mulai dari komunikasi persuasif, teknik negosiasi, hingga pengaturan barisan massa secara terukur. Langkah preventif melalui pelatihan berkala ini bertujuan memperkuat keterampilan pengendalian massa jajaran kepolisian dalam memelihara ketertiban wilayah. Seluruh rangkaian simulasi di Mako Polres Kaur berlangsung lancar serta memperkokoh komitmen kepolisian dalam mengawal iklim demokrasi yang kondusif di Kabupaten Kaur. Tendus Afrawan, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2 KBP 3A Kabupaten Bengkulu Selatan Ferry Kusnadi bersama jajaran penyuluh KB serta perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu melakukan kunjungan kerja ke PAUD Kemang Batung Lambang. Kegiatan yang bertempat di Desa Baru Lambang, Kecamatan Pasar Mana ini disambut baik oleh pihak sekolah dan warga setempat. Ferry menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan program Tamasya, yaitu Taman Asuh Sayang Anak. Melalui program ini, pemerintah berupaya aktif mendukung proses pengasuhan, perlindungan, serta optimalisasi tumbuh kembang anak dengan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan berkualitas bagi anak usia dini. Lebih lanjut, Ferry menambahkan bahwa pihak DP2 KBP 3A Bengkulu Selatan bersama para penyuluh keluarga berencana akan terus berkomitmen mendukung keberlanjutan program Tamasya. Langkah strategis ini diharapkan mampu memperkuat pola pengasuhan anak sekaligus mewujudkan keluarga yang berkualitas di seluruh wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan. Sekian warta berita daerah untuk pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miatu Rohmah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: 92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita simak ada The Changcuters dengan Hey Hey Hey. Mbak, kita ke 6:31 menit waktu Indonesia Barat. Dan berikut kami update informasi Anda dalam info perakiraan cuaca untuk hari ini.
1: Perakiraan cuaca hari ini.
0: Ya, untuk informasi perakiraan cuaca hari ini kami telah terhubung bersama forecaster dari BMKG Meteorologi Fatmawati Soekarno. Ada Mbak Winda. Mbak Winda, silakan laporannya.
2: Terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Jumat 9 Oktober 2026. Pada pagi hari, kondisi umumnya cerah berawan. Menjelang siang hingga sore hari, kondisi umumnya cerah berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Bengkulu Tengah, Suluma, dan Bengkulu Selatan. Pada malam hari, kondisi umumnya cerah berawan. Untuk dini hari nanti, kondisi umumnya cerah berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Kabupaten Lebong dan Bengkulu Utara. Hari ini, suhu udara berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 98%. Angin bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 2 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut dengan ketinggian mencapai 2,5 meter terjadi di perairan Bengkulu bagian utara hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan ini yang perlu diwaspadai masyarakat, yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Kabupaten Lebong dan Bengkulu Utara. Info perakiraan cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG atau di aplikasi Info BMKG. Demikian informasi perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Winda, BMKG Bengkulu melaporkan.
0: Baik, terima kasih Mbak Winda. Selamat bertugas kembali. Demikian pendengar informasi perakiraan cuaca untuk hari ini.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Dengan selamat pagi untuk Anda yang saat ini terus bersama kami di Bengkulu Pagi ini untuk hari ini Jumat 9 Oktober 2026. Pendengar kami sampaikan juga nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat kembali kami hadir dalam dialog Bengkulu Menyapa dengan topik mendeteksi dini kesehatan mental di era digitalisasi. Hari ini Jumat 9 Oktober 2026. Adapun narasumber kami yang pertama ada psikiater RSKJ, RSHD dan Rumah Sakit Bhayangkara, Dr. Vera Elsamah Siagian, MCAT KJ, SPKJ, dan kemudian ada psikolog klinis RSKJ, Gabriel Dwiki B. Tarigan, MPSI Psikolog. Nah, Anda juga bisa berinteraksi nanti pendengar bersama kami di 0736-7321-995, WhatsApp 0811-7307-079, juga bisa komentar melalui kanal YouTube RRI Bengkulu. Dan selamat pagi untuk Anda yang pagi ini ada yang memulai aktivitas ya, ataupun juga bagi Anda yang pagi ini WFH atau WFA, semoga saja semuanya lancar-lancar, tetap semangat menjalani hari. Yang berangkat ke sekolah pagi ini juga tetap semangat, yang lagi UTS mungkin ataupun juga lain sebagainya, semoga saja semuanya tetap berjalan dengan baik, hasilnya maksimal, dan insya Allah hari Jumat yang berkah ini membawa kebahagiaan untuk kita semua.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, saatnya kita akan simak warta berita dari Pro 3 RRI.